0: Hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Tapi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
0: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
3: Apaan?
2: Komunikasi
3: yang mana?
2: Ya terlalu selengean katanya.
3: Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
0: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
0: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
12: Ada yang ingin disampaikan apa? Warganya mungkin, Pak.
11: Ada yang ingin disampaikan apa? Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke PPP BIN, Pak?
13: Pak, ada permintaan apa?
12: Ada aliran uang ke PAN.
13: Pak, ada permintaan apa?
12: Pak, PAN.
9: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Pak Palestan sudah mendapatkan hikmah. Dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
14: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
15: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
16: Laporan khusus.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
18: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerimaan manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
18: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
19: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, pemerintah itu terima kasih.
18: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
20: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntaskan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
18: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material.

0: bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
1: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia

0: Rusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
1: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
3: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate ya. Selamat pagi juga untuk yang saat ini sedang ada di jalan. Karena jam segini biasanya sih di mana Fir? Dalam studio, dalam ruangan sih biasanya ya.
5: Iya sih, kalau jam segini mungkin udah ada yang mungkin sudah bekerja begitu ya kak ya.
4: Iya. Betul sekali, sudah mulai bekerja, sudah mulai beraktivitas tentunya. Tapi untuk yang saat ini masih di jalan juga karena mungkin ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ya kami ucapkan juga hati-hati di jalan ya.
5: Betul.
4: Baiklah, selamat berjumpa kembali di program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu tanggal 22 Juli ya, 2026. Saya Sisi dan juga ada
5: Safira.
4: Oke, nemenin pendengar. Dan kalau Safira sudah dari jam 5 tadi ya. Biasanya udah ini ada program apa namanya bola ya.
5: Iya, sekarang sudah selesai ya.
4: Sudah selesai. Dan aku kayak ngerasa sepi banget.
5: Iya, biasanya ada yang ditunggu-tunggu gitu ya.
4: Iya. Biasanya
5: siapa ada yang, siapa gitu.
4: Iya, kan? Ada yang nunggu-nunggu. Kita nunggu-nunggu di sini apalagi kan RRI Ternate itu di jalan utama ya, pendengar. Jadi ketika konvoi, ketika mereka pawai
5: ya,
4: gitu ya. Kemenangan dari negaranya itu mereka lewat kantor kami.
5: Iya.
4: Jadi penyiar tuh kadang aduh jadi semangat juga sih. Ya,
5: jadi kayak seru gitu.
4: Betul
5: loh.
4: Betul banget, apalagi kan kemarin juga terus disiarkan oleh RRI Ternate juga ya.
5: Iya.
4: Baiklah, di hari ini ke Vira ada beberapa tanggapan dari narasumber terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pendengar kami ya. Tapi saya juga masih buka line telepon. Kita masih buka line telepon ya.
5: Silahkan pendengar, silahkan untuk
4: ya,
5: Anda
4: untuk
5: ya.
4: Pendengar boleh ya, untuk yang ingin memberikan atau menyampaikan keluhannya. Boleh ya.
5: Silahkan untuk menghubungi line telepon kami di 3125521.
4: Betul sekali.
5: Atau juga bisa melalui WhatsApp kami ya Kak Sisi.
4: Iya, WhatsApp call bisa di 0811. Oh ini bukan WhatsApp call, tapi ini GSM ya.
5: Iya.
4: Di 0811-4001-1082.
5: Iya.
4: Untuk WhatsApp call-nya bisa di 0821-2037-5180 ya.
5: Okay.
4: Ini adalah waktu yang sangat baik untuk Anda menyampaikan keluhan Anda.
5: Iya.
4: Mungkin juga ingin memberikan masukan-masukan ya, silahkan bergabung di sini ya.
5: Ya, nanti kita juga akan memfollow up gitu ya.
4: Betul.
5: Pihak-pihak terkait ya.
4: Pihak-pihak terkait.
5: Ya. Nah,
4: betul.
5: Ini ada apa ini kasih
4: iya,
5: si aduan yang
4: baik,
5: sudah
4: ada beberapa ya aduan sebelum yang di follow up. Ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh pendengar kita seperti Bung Taher ya di Susupu, itu keluhannya masih sama terkait dengan jembatan
5: pagar ya,
4: pagar dan juga tangan pegangannya itu ya.
5: Iya.
4: Itu masih juga kami terus kejar ya.
5: Belum ada pergerakan. Kan
4: belum ada
5: ya,
4: pergerakan, iya. Mungkin di awal Pak Taher menyampaikan jalannya, tapi kalau jalannya
5: sudah
4: boleh ya, tinggal ini
5: pegangannya,
4: pagarnya. Okay. Jadi mungkin sampai sekarang juga belum ditanggapi ya, atau belum direalisasikan. Karena memang sudah dijawab melalui Halo LRI sama Pak Sekdanya, itu kan disampaikan bahwa sudah akan menjadi akan dianggarkan di 2026 ya. Jadi kita nantikan saja ya. Udah masuk bulan Juli nih, Fir. Udah mau habis Juli.
5: Ya, udah setengah jalan ya. Semoga segera bisa terrealisasi.
4: Iya, makanya ingetin terus ya.
5: Ini ada yang sudah masuk ke sini ya.
4: Sudah ada yang bergabung di line telepon kami, coba terima. Halo, halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
5: Ini siapa, di mana ini?
6: Pagi juga.
4: Ini yang bersangkutan ya.
5: Sudah hadir. Iya.
4: Sudah hadir. Oke. Baik, gimana kabarnya Bung Taher?
5: Gimana?
4: Di Halber. Alhamdulillah. Kabar baik ya, sehat selalu nih Bung Taher dan selalu monitor. Terima kasih. Apa keluhannya Bung
5: Gimana
4: Taher? Ada tambahan?
5: Mungkin.
4: Boleh.
6: Ya, keluhannya saya diingatkan saja.
5: Iya.
4: Ya. Oke. Oke, mengingatkan kembali ya. Jadi jembatan ya, RTD.
6: Ini jembatan RTD sama perbatasan RTD sama suku satu.
4: Ya. Oke. Oke.
6: Tapi
4: baik.
6: Apa temui atau belum? Ketemu itu ada apa
4: bisa
6: terkait apa
4: belum itu? Iya, di WA aja. Kebanyakan kami mau WhatsApp. Iya, dan itu hampir setiap minggu di hari Senin tuh udah di WhatsAppin. Cuman ya begitu, cuma baca saja. Saya. Iya, ini ada upaya kan mungkin ke jenjang yang lebih tinggi begitu ya. DP kuku yang lebih tajam ke apa nih? Mesti jawab. Supaya dong cepat jawab terhadap. Saya. Kenapa Mbak Eca? Eca tuh dinas libur hari ini ya.
6: Kemarin saya ada anak simpan tasa. Tapi kerap sedikit tentang Piala Dunia.
4: Oh, Piala Dunia.
6: Kemarin Eca kan saya tahu fans Prancis.
4: Prancis, betul.
6: Jadi sebetulnya saya ini di Piala Dunia di tahun ini saya tidak bisa nonton langsung di layar karena saya motor terganggu. Jadi saya dari sejak itu.
4: Dengar lewat RRI, Masya Allah.
6: Ya. Jadi saya kemarin saja bisa lihat tahun ini sudah gangguannya. Saya kan bekas pekerja barat itu.
4: Saya. Ya. Oh begitu.
6: Tempat saya kenalin juga jadi mata pejahatan saya sekarang terganggu, terbisa lihat. Langsung di televisi
4: gitu. Televisi, Oh ambil, ya. Jadi melalui
6: jadi,
4: RRI
6: ada
4: ya.
6: Ada satu cerita.
4: Ceritanya bagaimana?
6: Cerita kerap kemarin. Tentang Perancis sama Inggris dan kedua tuh. Jadi saya selesai sholat subuh saya jam pagi. Saya pulang di rumah apa ada berita jam 6 tuh.
4: Iya yeah, betul.
6: Saya penasaran ini skor berapa nih? Itu umumnya pagi itu. Lalu terus saya beritahu, saya bilang sekarang kita bergabung ke M43 untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia antara Perancis dengan Inggris. Tapi saya perhatikan Eca punya bapak ini Pak Eca ini kesakan berisi kapan nih berapa tertahu ternyata betul Inggris itu 3.
4: Nah, oh dia kayak dia soal begitu ya.
6: Iya, iya suara kayak
4: lemas
6: iya saya tangkap berisi berapa tidak tahu tapi saya tahu pas Inggris itu
4: begitu.
6: Jadi pas posnya 4-0 jadi pos kedua yang kedua nih pose yang 4-0
4: jadi
6: masuk Mbappe tambah 2 isi 2 barah 2 tambah jadi 3-4 jadi tinggal 1-0 saja nih
4: harusnya begitu
6: jadi,
4: ya
6: tinggal 1-0 saja jadi 4 terjadi penalti
4: betul iya betul
6: itu kalau sedikit Inggris tendang kalau masuk berarti 5-3 berarti ketinggalan semakin jauh. Tapi maksudnya musik profesi belasan dia hidup. Saya sempat bilang, kita sabar dulu, kecewa, kita marah.
4: Aduh.
6: Berhenti begitu.
4: Saya, Caca Sogugutu itu.
6: Orang fans yang biasa.
4: Iya begitu sudah. Saya betul-betul Bung Taher.
6: Sementara lagunya saya nonton lewat RRI.
4: Saya alhamdulillah berarti melalui RRI ya didengarkan. Masya Allah. Makasih Bung Taher.
6: Iya. Mungkin itu saja.
4: Oke. Saya. Oke, waalaikumsalam tadi sampaikan ke Eca ya.
5: Iya.
4: Baik, makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Bung Taher di Susupu ya. Ya begitu Piala Dunia selesai ya. memang kita ingat yang lucu-lucu juga gitu. Termasuk juga penyiar juga kan punya jagoannya masing-masing ya, Fir ya.
5: Iya, betul.
4: Jadi memang dan saya tuh ngeliatnya kenapa pas lagi jagoannya tanding pas dia lagi siaran. Gitu kan. Kayak Dilan tuh kan Argentina lagi main dia pas dinas ya.
5: Iya, pas final.
4: Terus Bang Mbak Titi pas Portugal main dia yang dinas. Jadi kebaper juga gitu ya. Tapi bener Fir, aku juga pas lagi Brazil kalah tuh soak gue kayak apa namanya kayak lemes gitu kayak
5: semangat ya.
4: Iya, kayak aduh apalagi ngeliat Neymar nangis itu aku enggak kuat dilihatnya. Oke, kita tinggalkan ya untuk Piala Dunia, tapi terima kasih tentunya untuk pendengar yang sudah memilih
5: RRI sebagai
4: media untuk didengarkan ketika Piala Dunia. Memang itu adalah salah satu tujuannya. Tujuannya adalah target utama pendengar kita adalah pihak-pihak terkait ya, Pin, yang memang tidak bisa melihat ya, bisa mendengarkan begitu. Namanya degar bareng.
5: Dengar bareng.
4: Baiklah, silakan. Jadi untuk Bung Taher, kami terus akan mengirimkan WhatsApp-nya sampai dijawab. Tadi juga termasuk Echa juga sedang berusaha untuk bisa menjawab, dan kalau boleh langsung dieksekusi ya, Fir, ya. Walaupun memang kita tahu itu pasti berkaitan dengan anggaran juga ya. Baik. Nah, tadi memang kami sudah menunggu kalau misalnya tadi Pak Sekda Kota Ternate jadi datang, itu mau langsung ditanyain aja nih terkait dengan di Mangga 2 itu aduan dari Bung Alma ya, di Mangga 2 terkait dengan kamar mandi yang rusak, Fir.
5: Oh, yang toilet umum
4: toilet umumnya itu katanya lampunya nggak nyala, gelap ya, terus juga rusak. Tapi banyak yang masuk juga sih. Nah, saya juga bingung kalau tapi akhirnya mungkin tetap jalan kali ya.
5: Iya, mungkin tapi kurang itu
4: kurang ya,
5: perawat mungkin ya.
4: Iya, betul sekali. Nah, jadi memang itu yang disampaikan oleh Bang Alman, dan kemarin pas lagi cerita-cerita itu juga ternyata banyak juga yang lagi nonton bareng tuh bilang juga gitu. Jadi pas lagi karena mereka fansnya Argentina, mereka cerita katanya pas lagi itu tuh tong pawai kong ada mau buang air kecil di situ, padahal lampunya gelap sekali. Itu malam katanya ya. Nah, ternyata diiyahkan begitu ya sama masyarakat lainnya bahwa di situ memang itu kan fasilitas umum ya, Fir, di Mangga 2 sana. Jadi di ini ya, di apa namanya, taman ini yang ada bacaannya tuh Kota Ternate tuh, Fir, di situ. Nah, jadi mudah-mudahan bisa secepatnya ditanggapi. Tadi kalau ada Pak Sekda yang pas dialog pagi
5: langsung,
4: karena
5: ya,
4: mau langsung aja gitu ke beliau disampaikan. Cuma beliau berhalangan hadir. Jadi ya nanti kita simpan lagi untuk kita tanyakan ke pihak teknis ya. Baik. Nah, Kak Fira dan juga pendengar, sambil kami juga menunggu untuk yang ingin bergabung. Kemarin tim Halo RRI itu sudah langsung melihat ya apa yang dilaporkan oleh Bang Fandi. Bung Afandi ya, yang ada di Gambesi, terkait dengan klinik Pratama ya, itu klinik yang jadi kan itu dulu adalah Puskesmas Gambesi. Puskesmas Gambesi pindah ke Puskesmas Sasa, tapi namanya tetap Puskesmas Gambesi, cuma lokasinya pindah ke Puskesmas Sasa dekat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Nah, ex Puskesmas Gambesi itu kan dijadikan klinik begitu, klinik, kabar itu klinik Nukila. Nah, itu yang diketahui oleh masyarakat ya, oleh pelapor dari Bang Afandi. Nah, tapi Bang Afandi menyampaikan ketika mau ke sana ternyata tidak ada pelayanan sama sekali. Kemarin itu langsung ditanggapi ya. Jadi ini adalah tanggapan dari narasumber. Ini ada Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ternate, Ibu Yani Amra. Ya, mungkin bisa kita dengarkan bersama apa yang menjadi jawaban khususnya untuk Bang Afandi.
7: Ke atas pengaduan yang sudah disampaikan oleh pendengar RRI Bapak Afan ya, dari Kelurahan Gambesi gitu, terkait dengan pelayanan di salah satu klinik yang berlokasi di bekas lokasinya Puskesmas Gambesi. Jadi memang di lokasi itu tadinya setelah Puskesmas Gambesi pindah ke Sasa, ditempati oleh klinik, salah satu klinik dengan beberapa dokter praktik yang aktif di situ. Namun saat ini mungkin dari pengelolanya belum mengaktifkan atau ada terkendala apa mungkin, karena ini pelayanan dari pihak swasta. Jadi kami sarankan ke masyarakat di sekitar situ yang butuh pelayanan kesehatan bisa mengakses layanan di puskesmas yang terdekat gitu. Kalau untuk masyarakat Gambesi bisa ke Puskesmas Gambesi yang sekarang berlokasi di Sasa, atau puskesmas-puskesmas yang terdekat lainnya gitu. Namun jam pelayanannya tetap menyesuaikan dengan jam pelayanan di puskesmas, yaitu dari jam 8 sampai jam 12 gitu sih. Nah, untuk layanan klinik yang biasanya beroperasi dari sore sampai malam, Nah, bisa di sekitar situ juga di daerah Bastiong atau Kalimantan. Nah, itu ada klinik-klinik kesehatan lainnya yang ada juga dokter-dokter prakteknya di situ. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan masyarakat selalu sehat dan bisa mudah mengakses layanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan yang ada. Terima kasih.
8: Oke, baik, itu ya tanggapan ya dari Ibu Nuryani Amra terkait dengan keluhannya Bung Afandi yang ada di kawasan Gambesi. Iya. Jadi memang kalau misalnya masalah kesehatan itu yang paling dibutuhkan ya Fir ya. Pasti kan kita maunya tuh yang deket-deket yang aja gitu, apalagi ketika kita kena penyakit yang memang
5: urgent ya, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan gitu ya.
8: Iya, betul sekali. Nah, jadi seperti itu ya Bung Fandi, tanggapan dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ternate ya. Baik, keluhan lainnya juga Mbak Fira ini sama, masih di Kelurahan Gambesi. Jadi kemarin kita coba untuk cek, belum tahu nih siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan mengeksekusi terkait dengan tanggul penahan ombak yang ada di Gambesi. Nah, jadi kami sempat ke sana dan memang kondisinya juga cukup mengkhawatirkan, terutama ketika air pasang ya. Dan di situ kan masyarakat di Gambesi itu hampir sebagian besar di pesisir pantai itu ditanamin kangkung. Wah, kangkungnya seger-seger Mbak Fira. Beneran. Jadi sepanjang jalan itu tuh semuanya tuh kangkung gitu, kangkung seger yang memang mungkin juga Anda salah satu penikmatnya karena katanya sih itu dijual di pasar-pasar ya di Kota Ternate. Nah, itu kalau misalnya air naik, betul memang airnya itu kalau misalnya meluap, naik ya? Meluap ke situ sampai ke ke tanaman kangkung mereka. Dan mungkin ini bisa segera ditangani karena bukan cuma di satu titik yang tanggulnya sudah roboh, tapi hampir di berbagai titik di wilayah Gambesi di pantai ya. Jadi kemarin kita sempat koordinasi sama teman-teman reporter untuk bisa mungkin menyampaikan, jadi mereka ngasih nomor dinas PUPR ya, kami hubungi namun ternyata tidak direspon ya. Centang dua sih, tapi gak tahu dibaca apa enggak gitu ya. Jadi mungkin seperti yang juga disampaikan, nanti kita akan kalau lama direspon kita langsung ke ombudsman, supaya ombudsman juga bisa, karena ini kan pelayanan publik yang harus dijawab, mau gak mau, suka gak suka. Sudah dengan posisi itu ya harusnya mau dong menanggapi apa yang disampaikan oleh masyarakat. Karena ini fakta yang terjadi di lapangan, bukan masyarakat mengada-ngada untuk menyampaikan keluhannya, tidak, tapi betul-betul memang ada di sana. Jadi mudah-mudahan nanti bisa langsung direspon. Dan untuk tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup ya, itu yang selalu cepat nih dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh pendengar kita ya. Oke, itu masalah kebersihan kalau DLH nih. Kan ada beberapa yang langsung ditanggapi langsung untuk cepat. Kita ke pendengar lagi ya, pendengar sudah ada yang bergabung di line telepon di program Halo RRI. Halo, assalamualaikum.
9: Selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Ada Safira dengan
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Aduh, Pak Tua Ogan satu nih. Ditidore, ampun, orang tidore, tidore cerah ya.
9: Cerah, cerah.
8: Oke, baiklah Bung Din. Kong, bagaimana Bung Din?
9: Ini saya mau sampaikan di Pro Ampa, harus sampaikan di Pro Ampa.
8: Pro Ampa.
9: Saya sarankan. Saya sarankan di penyiar-penyiar itu kalau acara-acara program yang mari berdandut dengan pantun saya salam, jangan selalu muter-muter lagu. Kalau gak ada yang masuk harus terima dulu, jangan terlalu muter-muter lagu. Kan semua fans kan RRI itu kan milik semua fans atau milik masyarakat. Jadi kalau program-program begitu, kalau fans mau telepon harus diangkat dulu, jangan terlalu muter lagu. Jangan-jangan sampai fans kecewa nanti. Kalau fans kecewa akan RRI tidak ramai juga, RRI akan jadi sunyi.
5: Betul.
8: Oke.
9: Jadi saya mau bawa satu cerita, apa namanya, Piala Dunia.
4: Oh, gimana
5: ya,
4: tuh?
5: Gimana tuh, Bung Din?
4: Bung Din.
9: Kan yang baru-baru kan ada ponakan saya tanya. Tanya saya bilang ke Om Din, Om Din fans siapa? Terus saya bilang, saya tidak fans siapa-siapa. Saya tidak fans Argentina. Semua piala dunia saya tidak fans. Saya takut Batobo.
4: Takut Batobo, ya?
9: Tidak lihat baru Batobo itu kan. Injak nanti injang duri badi.
4: Iyo luka terdam.
9: jadi bilang ke Eca jangan kecewa, masih ada peluang hari-hari esok, tahun-tahun esok lagi.
4: Jadi Eca ya. Okay. Oh saya oke. Baik 2030 okay, ya.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
5: Terima kasih Bung Din ya.
4: Terima kasih nih Bung Din karena beliau pendengar setia,
5: setia
4: ya.
5: Pro 4 juga.
4: Okay, jadi menyampaikan keluhannya.
5: Sampaikan ya.
4: Ya kita sampaikan ke koordinatornya Mbak Rima ya. Oke, kita ke line telepon lagi. Sudah ada pendengar kita yang bergabung. Halo RRI.
10: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Portugal bagaimana?
10: Enggak, itu hanya itu yang sudah dihentikan ini.
4: Saya betul.
10: Jadi berapa kelurahan itu yang selalu antar di Mangga Dua ini?
4: Iya. Tapi Pak Yasim, saya penasaran kalau Pak Yasim pernah tanya orang di kelurahan mana begitu yang buang sampah tuh. Dong tuh orang mana begitu?
10: Yang mulai dari Kayu Merah, Pala Jawa Dua, Ubu-Ubu, Bastion Karanci, Bastion Talangan,
5: Kerunang. Mana-mana berarti ya?
4: Berarti mana-mana
10: banyak.
4: Saya.
10: Jadi paling bagus itu sama juga harus segur itu kelurahan. Ada surat supaya barangkali dong bisa sampaikan di masyarakat yang selalu antar di Mangga Dua itu.
4: Betul.
10: Padahal antar saja di Bastion situ tempat penampungannya itu ada.
4: Betul ada, saya pernah lihat juga banyak kok.
10: Terus ada bantuan Kaisar itu di mana sebenarnya? Ini yang jadi masalah. Baru selalu antar di Mangga Dua. Mangga Dua bukan tempat penampungan sampah.
4: Iya.
10: Begitu. Tempat penampungan sampah yang di Mangga Dua di RT 6, RT 5 ini hanya RT punya, tiap RT.
4: Iya.
10: Begitu, tapi selalu penuh terus sampai orang yang angkat sampah itu juga mengeluh begitu. Hanya dong sudah tahu juga saya dan orang itu sudah bercerita berapa kali, tapi tidak ada peneguran dari tiap kelurahan. Nah, tiap kelurahan ini kan mungkin harus saya percama juga, harus turun tangan karena ini sampah ini kan ya umum lah begitu.
4: Betul.
10: Kan sudah sampaikan semua. Tapi sampai hari ini kan tetap begitu. Subuh suantar sudah. Selesai subuh tuh kemari berdiri begini 5-6 orang suantar. Dari mana? Dari kelurahan sini, dari kelurahan sini. Ini semua
4: lu bilang tuh ya, orang selatan semua sudah.
10: Jadi itu berapa kelurahan itu kan ada yang sudah sampaikan ke saya dan minta maaf. Tapi maaf itu bukan hanya menyelesaikan masalah.
4: Iya, betul.
10: Masalah sampai ini kan berat.
4: Betul.
10: Jadi barangkali Pak Camat juga turun tangan supaya tahu, kirim surat di kelurahan supaya lurah jadi tahu. Nah, supaya mengurangi antar-antar sampah di Mangga Dua ini.
4: Iya betul ya. Jadi jangan terlalu fokus di sini
5: Mangga Dua aja. Mangga Dua gitu aja.
10: Terus satu lagi tadi Bung Din, lagu itu kan hiburan supaya jangan stres terada. Apalagi kalau timnya kalah, stres. Batobo.
4: Batobo.
10: Tapi kalau orang yang Portugal kalah tontal Batobo.
4: Iya, tuh ada tunggu Dylan Batobo nih. Dia yang Mama Indah
10: kabar. Batobo betul takut karena orang tua garra.
4: Saya.
10: Oke.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya untuk Pak Yasim di Mangga Dua nih.
5: Mengingatkan kembali.
4: Iya, betul sekali. Jadi memang kalau misalnya saya juga suka bingung kenapa dipusatkan di Mangga Dua, padahal di kelurahan yang tadi disebutkan ada juga Kayu Merah ada. Saya pernah lihat juga soalnya di TPS. Tapi memang di Mangga Dua itu Mbak Fira, itu dia numpuk sampai tinggi. Sampai
8: perasaan kok nggak pernah bersih gitu, kayak selalu aja ada sampahnya gitu ya,
5: penuh terus gitu ya.
8: Iya, makanya betul yang Pak Yasin bilang tadi keluhannya. Tapi Pak Yasin, memang kami sudah kirimkan WhatsApp ya ke Camat Ternate Selatan. Saya tidak hapus chattingannya, chatting beliau, chatting yang kami pernah sampaikan ya di Pro 1 itu tetap ada. Jadi kalau misalnya bilang, oh kapan WhatsAppnya, ada buktinya begitu ya, kita sudah mengirimkan tapi tidak dibaca, nggak tahu itu dibaca apa enggak sih, karena nggak biru Fir,
5: belum ada tanggapan.
8: Atau belum ya tanggung, tapi belum ditanggapi begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa secepatnya nih ditanggapi, karena harapannya dari Pak Yasin kalau ke dinas DLH kan sudah dijawab tuh. Ini kan harus turun ke camatnya nih yang nanti menangani, atau bisa ke lurahnya begitu. Nah ini yang ditunggu begitu actionnya, karena kasihan juga nih lu apa tempat sampah atau TPS yang ada di Mangga 2 selalu jadi sasaran kelurahan lain
5: mungkin
8: ya.
5: Juga warga sekitar juga jadi terganggu mungkin ya kayak karena adanya polusi udara di situ ya, terlalu banyak sampah begitu ya.
8: Benar sekali. Ini Mama Indah bilang nih WhatsApp katanya, Bung Din ini mau dapat Dinka Echa katanya. Aduh, nanti Echa ada botong bilang ya.
5: Iya,
8: begitu sudah ya. Tapi memang seru ya,
5: euforia.
8: Untuk euforia dari Piala Dunia. Ini luar biasa nih, apalagi pas lagi di hari Senin itu saya lihat jam-jam apa habis pagi itu ya.
5: Habis
8: sepi, habis pokoknya habis udah habis pawai selesai itu tuh jam 12 ke sana tuh udah sepi. Mungkin pada tidur. Kali ya istirahat ya,
5: begadang ya.
8: Begadang, cuman tuh ada tunggu Mama Indah nih, Deng Dilan ya. Kalau bisa mungkin Batobo kah, karena yang fans-fans Argentina dong sebuktikan dorang oke lah Batobo. Tinggal Mama Indah, Deng Dilan ya, apakah mau Batobo kah terada nih. Aduh, oke, makasih ya untuk pendengar yang sudah bergabung di program Halo RRI. Jadi itu beberapa keluhannya dan sudah ditanggapi ya. Kalau untuk Bung Fandi, Bung Afandi mudah-mudahan sudah mendengar kan ya, nanti saya juga nanti kami akan buatkan secara apa media online-nya ya. Nanti kami coba akan kirimkan juga ke Bang Afandi dan juga mudah-mudahan ini bisa diteruskan ke masyarakat lainnya di Gambesi ya. Karena memang itu pas kami kesana juga begitu Fir, banyak ada beberapa masyarakat di situ juga nanya, "Iya, Biki, apa kok ini tara berfungsi, tara beroperasi ya?" Masyarakat di situ aja tanya begitu ya, dan ternyata sudah ditanggapi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ternate, Ibu Nur Yani Amra, yang sudah menjelaskan ya bahwa memang di situ tuh sekarang diisi sama praktek sudah di swasta ya. Jadi praktek just beberapa dokter jadi klinik, tapi itu dikelola oleh pihak swasta. Nah, jadi kalau untuk mau mendapatkan fasilitas kesehatan itu bisa ke Puskesmas Gambesi yang ada di Sasa ya. Dekat Universitas Muhammadiyah itu, dia Pekalau itu tuh ada lorong masuk ke dalam tuh. Itu tuh ada sekolah Fir, makanya kemarin kita masuk ke dalam sekolah terus nanya, "Ini mana puskesmasnya?" Ternyata di sebelahnya lagi. Jadi seperti itu ya untuk Anda pendengar, terutama untuk masyarakat yang ada di seputaran Gambesi. Dan untuk Bung Din, Pak Taher juga, mudah-mudahan tidak bosan atau tidak pastiu untuk menyampaikan hal ini, karena kami kalau kelamaan di actionin juga nanti kita akan coba langsung ke ombudsman ya. Karena kalau misalnya ada pelayanan publik yang tidak cepat diselesaikan, itu kan ombudsman peranah begitu ya. Untuk meneruskan begitu. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan ya untuk Anda pendengar. Kafira, terima kasih ya.
5: Terima kasih.
8: Setelah ini Kafira masih lanjut kayaknya nih ya.
5: Masih lanjut sampai jam 11.
8: Sampai jam 11. Oke, terima kasih sudah mendengarkan program Halo RRI. Untuk yang saat ini menyaksikan juga melalui live TikTok ya, terima kasih, dan kami akhiri untuk program Halo RRI edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi lainnya. Dan Fira, kita langsung
5: putarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka pada hari ini. Upacara tersebut menjadi momen pelantikan calon perwira remaja TNI dan Polri menjadi perwira. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan upacara akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan Presiden akan memimpin langsung prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah para calon perwira. Prasetyo juga mengatakan jumlah calon perwira yang akan dilantik masih dalam proses finalisasi. Berdasarkan data sementara, proses peserta yang mengikuti upacara diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyiapkan anggaran lebih dari 100 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur. Dana tersebut difokuskan membangun jalan dan jembatan di Wasile Utara serta Maba Utara. Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Khairul Rifat menyebut anggaran bersumber dari APBD Halmahera Timur. Nilai tersebut belum termasuk pembangunan jalan tani dan infrastruktur pendukung lainnya. Menurutnya pembangunan infrastruktur menjadi langkah penting mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Akses transportasi yang lebih baik akan mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya, Safira, pendengar di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih kami hadirkan ya tentunya lagu-lagu hiburan untuk Anda, untuk menemani pagi Anda, dan tentunya kami juga akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Selanjutnya ini pendengar ya, ini mengenai salah satu bahan makanan ya, salah satu protein hewani yang ini mungkin jadi kebutuhan kita sehari-hari begitu ya pendengar. Ini adalah telur ya. Siapa di antara Anda yang juga menyukai telur pendengar sebagai makanan sehari-harinya? Ini memang mudah ditemukan, juga harganya yang terjangkau ya pendengar, dan juga ini dapat diolah menjadi berbagai jenis hidangan. Selain itu juga memiliki cita rasa yang lezat. Ini telur dikenal sebagai sumber protein hewani dengan kandungan gizi yang lengkap untuk mendukung kesehatan tubuh kita. Nah, dalam satu butir telur, pendengar, ini terkandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi yang dilengkapi berbagai asam amino esensial. Telur juga mengandung vitamin A, B, D, dan K, serta mineral seperti selenium, yodium, fosfor, zat besi, dan juga seng yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Salah satu nutrisi yang penting ini yang terdapat dalam telur adalah kolin yang berperan menjaga kesehatan membran sel dan juga mendukung fungsi otak. Dan kandungan tersebut juga membantu menjaga daya ingat serta kadar homocysteine tetap normal ya, dengan sehingga berkontribusi terhadap kesehatan jantung kita. Selain itu, pendengar, telur juga mengandung selenium yang berfungsi sebagai antioksidan, dan ini tentunya bisa membantu menjaga sistem kekebalan tubuh kita ya. Kandungan vitamin D di dalam kuning telur ini juga berperan dalam mendukung daya tahan tubuh sehingga tubuh lebih siap melawan infeksi. Selain itu, telur juga menjadi sumber vitamin B yang membantu tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi yang tentunya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, vitamin A dan vitamin E ini berperan dalam menjaga kesehatan mata, kulit, serta melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, bagi orang yang sedang menjalankan menjaga berat badan atau diet ya, pendengar, ini telur dapat menjadi pilihan menu yang baik begitu, karena kandungan protein dan lemaknya ini sehat dan mampu memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain itu ya, pendengar, pasti kita juga bertanya-tanya ya, sebenarnya berapa sih ya batas aman mengkonsumsi telur perharinya? Nah, ini dilansir dari laman Halodoc, bagi sebagian orang dewasa yang sehat begitu ya, konsumsi 1 hingga 2 telur butir perharinya ini masih tergolong aman sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Ini bahkan mengkonsumsi 3 butir telur pun juga masih dapat ditoleransi bagi orang yang sehat ya pendengar, selama diimbangi dengan pola makan bergizi dan juga gaya hidup yang aktif. Para ahli menjelaskan bahwa kolesterol dari makanan tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Nah, pada kebanyakan orang sehat ini, tubuh mampu mengatur produksi kolesterol sehingga faktor seperti konsumsi lemak jenuh, makanan ultra proses, dan kurangnya aktivitas fisik ini justru lebih berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Nah, ini untuk orang yang dengan memiliki kolesterol tinggi ya, penyakit jantung ataupun diabetes begitu pendengar, disarankan untuk lebih membatasi konsumsi telur utuh ya. Kelompok tersebut umumnya dianjurkan untuk mengonsumsi sekitar 3 hingga 4 butir telur per minggunya ya, ataupun juga Anda bisa mengikuti anjuran dokter dan juga ahli gizi sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Itu dia pendengar ya, dengan kandungan gizi yang lengkap tadi, telur tetap menjadi pilihan makanan yang baik untuk dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang wajar tentunya. Dan pola makan yang seimbang, ini aktivitas fisik yang cukup, pemeriksaan kesehatan yang berkala, secara berkala. Ini tentunya menjadi kunci untuk memperoleh manfaat telur tanpa meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai manfaat dari telur dan berapa batas aman konsumsi kita untuk mengkonsumsi telur itu sendiri. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan kembali pendengar lagu-lagu hiburan.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Ada satu lagu dari Rizky Febian ya, pendengar, sama Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah, begitu ya. Nah, ini kita akan kembali hadirkan informasi untuk Anda pendengar dari Pulau Morotai, di mana sebanyak 34 calon paskibraka ini mulai menjalani karantina sejak Senin 20 Juli 2026. Tahapan tersebut menjadi persiapan menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan karantina ini dipusatkan di Morotai In, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan. Pembukaan dihadiri jajaran pemerintah daerah, pembina, pelatih, PPI, serta orang tua peserta. Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane meminta peserta memanfaatkan masa pembinaan secara maksimal, dan karantina dinilai menjadi kesempatan memperkuat kesiapan sebelum menjalankan tugas negara. Dan juga ia meminta peserta untuk menjaga kesehatan, disiplin, serta mematuhi seluruh aturan selama mengikuti pembinaan. Kekompakan antar peserta juga diharapkan ini menjadi modal menyukseskan pelaksanaan upacara. Pemerintah optimistis seluruh peserta mampu mengemban amanah sebagai pengibar sang saka merah putih. Pembinaan juga diharapkan menghasilkan petugas upacara yang siap menjalankan tugas secara optimal. Ya, demikian pendengar ya, informasi dari Pulau Morotai, di mana sebanyak 34 calon paskibraka Kabupaten Pulau Morotai ini mulai menjalani karantina menuju HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Semangat untuk adik-adik kita ya yang menjadi paskibraka di Pulau Morotai maupun di seluruh kabupaten kota di Maluku Utara. Semoga ini latihan ya, pasti setiap hari latihan begitu. Semoga semangat terus, nanti bisa menghasilkan yang terbaik pada saat hari H HUT ke-81 Kemerdekaan RI tentunya. Untuk informasi lainnya pendengar, Anda dapat mengaksesnya di portal kami tentunya di rri.co.id. Dan ini menjadi informasi terakhir kita di Ternate pagi hari ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, tentunya kami ucapkan. Dan tentunya untuk nanti Ternate siang, Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Bung Iqbal, yang masih akan menghadirkan tentunya informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda. Demikian pendengar, kami bertugas di Ternate pagi hari ini. Saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio ada Bung Dani. Pamit undur diri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

pukul 12 waktu Indonesia Timur, saatnya Lintas Informasi bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong penguatan budaya literasi sebagai bekal generasi muda menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan senam literasi serasi bertajuk Gerak Sehat, Pikiran Hebat, Literasi Kuat yang digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Sarpus, Maluku Utara di Sovivi pada Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD, aparatur sipil negara, ASN, pelajar, anak-anak, hingga masyarakat umum. Itu di memadukan aktivitas olahraga dengan edukasi literasi sebagai bagian dari kampanye membangun kebiasaan membaca di tengah masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin A. Kadir, menegaskan literasi kini menjadi kebutuhan mendasar di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Presiden Prabowo Subianto melantik 1177 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja TNI dan Polri. Pelantikan dilakukan dalam upaya prasetya perwira Praspa di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Presiden memimpin langsung pengambilan sumpah sebagai tanda dimulainya pengabdian para perwira muda kepada bangsa dan negara. Sebanyak 1177 perwira remaja yang dilantik yang terdiri dari berbagai matra TNI dan juga Polri. Prosesi diawali dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pelantikan para perwira. Kepres tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan sumpah yang diucapkan para perwira bukan sekedar rangkaian kata-kata. Sumpah itu adalah janji suci yang harus dipegang teguh sepanjang masa pengabdian. Presiden meminta seluruh perwira muda menjaga kesetiaan kepada bangsa dan negara serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Iqbal untuk di Ternate Siang dan juga Ternate Sore, tentunya ya untuk di edisi Rabu 22 Juli 2026 ya. Dan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya di siang hari ini. Tentunya pendengar, Iqbal Kutamana akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa pendengar ya, selama beberapa saat ke depan kami akan menyiapkan beragam informasi aktual, inspiratif dan juga bermanfaat ya. Dan mulai dari perkembangan terkini di Maluku Utara, informasi nasional hingga berbagai topik menarik yang sayang untuk dilewatkan. Baik pendengar, di Ternate Siang ini kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat siang Anda. Dan kami ucapkan selamat makan siang, selamat menikmati ya, makan siang untuk Anda.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Yang belum makan siang ya, ayo luangkan waktunya untuk makan siang ya, dan nikmati waktu istirahat di siang hari ini. Pendengar, tahukah Anda ya mengapa makanan pedas ini begitu banyak digemari? Dan ini faktornya pendengar, banyak orang heran mengapa hidangan pedas ini justru memiliki banyak peminat. Sensasi panas dari makanan pedas ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pencinta kuliner ekstrim ini. Apalagi bagi sebagian masyarakat pendengar, ini kebiasaan mengonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa, hampir seluruh wilayah Indonesia di wilayah Indonesia ya, ini melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma kehadiran sambal. Ini seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan ini. Ya ini kalau menunya sudah lengkap ya, tanpa sambal ya, tanpa sensasi ya, makanan pedas ini tentunya seperti apa ya, beda ya pendengar. Dan pendengar, sensasi pedas ini bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner terasa kurang nikmat ya, dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan pedasnya ya. Kemudian pendengar, mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mulas akibat mengonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabai. Fenomena ketagihan rasa pedas ini pendengar akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan di baliknya. Padahal keringat bercucuran dan air mata seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut. Adapun beberapa alasan menarik pendengar yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Melansir dari berbagai sumber, penjelasan mengenai faktor yang membuat cita rasa pedas terasa begitu menggugah. Ini yang pertama, yaitu sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri pendengar. Banyak orang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit lidah. Sebagian penikmat juga terus mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan lebih menantang. Saat mengkonsumsi cabai pendengar, tubuh menerima sinyal panas akibat senyawa kapsaisin yang mempengaruhi respon otak manusia. Sensasi tersebut justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang, sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas kembali. Kemudian mendengar, warisan budaya makanan dari kebiasaan kecil ya. Informasinya seperti apa? Nanti kami akan bagi ya pendengar ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita dengarkan lagu dari Helen Sparinga dengan judul Di Saat Aku Ingat Dirimu. Tetap bersama kami.

makan selanjutnya. Menggabungkan makanan dengan jenis karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi yang optimal. Idealnya, makanan yang sehat harus mengandung 5 komponen makanan utama, yaitu biji-bijian, sayuran, buah-buahan, protein, dan susu tanpa lemak. Jika terbiasa untuk mengonsumsi dalam jumlah kecil, cobalah dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi makanan yang banyak serat pada waktu makan siang akan memperbaiki

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Dan saat ini pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani perjalanan siang Anda ya. Dan pendengar,

Masih kami hadirkan informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu hiburan ya, untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai ya di rumah ataupun dalam perjalanan ataupun yang masih di kantor juga ya. Dan pendengar, masih kami hadirkan ini mengapa makanan pedas begitu banyak digemari ya. Tadi sudah Iqbal sampaikan, yang pertama ada sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri, dan yang kedua pendengar, yaitu warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Meskipun dinilai merusak cita rasa asli makanan, hidangan pedas nyatanya tetap memiliki banyak penggemar setia. Faktor kebiasaan serta budaya lokal ini menjadi alasan utama mengapa menu menantang ini begitu digemari masyarakat. Dan mendengar, proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara perlahan melatih ketahanan lidah. Akibatnya, sensasi membakar tersebut berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat dewasa. Kemudian mendengar, ketika lidah mulai kebal rasa panas, kemampuan adaptasi alami tubuh membuat lidah kita berlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabai. Akibatnya, para pencinta kuliner ekstrim ini selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Kemudian, karena mengikuti tren yang sedang viral, media sosial kini menjadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit kalangan muda. Fenomena ini tentunya mendengar, fenomena digital tidak hanya membahas mode busana, melainkan juga memviralkan beragam hidangan kekinian. Rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral menjadi alasan kuat mengapa kuliner pedas sangat diminati. Rekomendasi menarik dari teman dekat turut mempercepat penyebaran preferensi rasa membakar lidah ini. Mendengar, jadi apakah Anda termasuk tim pencinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar? Apapun pilihannya, daya tarik kuliner pedas Nusantara memang selalu sukses mencuri perhatian masyarakat luas ya. Itu dia pendengar ya, mengapa makanan pedas begitu banyak digemari, dan itu faktornya. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang ajan Juhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, ini akan dikumandangkan pada pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagu dari Eka Deli dengan judul Cinta Abadi. Mudah-mudahan cinta kita juga ya seperti lagu ini akan tetap abadi,

0: Baik, pendengar, satu lagu dari Winda Saskia, Kamu di Mana. Dan pendengar, selanjutnya kami temani Anda dengan lagu religi sambil menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.
1: Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk-pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Makin rame aja nih kedai.
3: Alhamdulillah, daripada nganggur, bikin usaha kecil-kecilan aja lah.
2: Daftarin UMKM aja lang.
3: Masih kecil usahanya.
2: Gak apa-apa lang, WNI kan punya KTP, ada surat keterangan domisili usaha, SKDU, ada nomor NPWP kan?
3: Adalah, setelah itu apalagi ya?
2: Sekarang kamu bisa daftarkan bisnis UMKM dengan lebih praktis, karena sudah ada proses secara online. Setelah memiliki dokumen yang sudah disyaratkan, kamu hanya perlu mendaftarkan akun di halaman website OSS.go.id dan ikuti langkah-langkahnya.
3: Oke deh, aku coba daftar dulu ya. Sektor UMKM merupakan sektor industri yang dapat diandalkan sebagai indikator dalam stabilitas perekonomian baik tingkat lokal maupun daerah, yang juga berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat.
4: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: We've got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Space here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and edges in just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irwani melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti untuk dinamika olahraga ya untuk hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan pendengar ya, tentunya dapatkan informasi-informasi mengenai dunia olahraga ya di dinamika olahraga setiap harinya ya pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun yang sudah bergabung dari tadi. Dan tentunya masih kami temani Anda di siang hari ini untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas ataupun masih dalam perjalanan juga ya. Mudah-mudahan sampai di kantor dengan selamat, amin. Oke, pendengar, di siang hari ini sudah kami siapkan juga lagu-lagu pilihan, lagu-lagu bagus untuk menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini. Ini cuaca juga sangat bersahabat ya, kalau cuaca panas seperti ini tentunya paling nikmat ya, menikmati yang dingin-dingin ya. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan kali ini ada lagu dari Anet dengan judul Pandai Bicara. Tetap bersama kami.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu yang sudah kita dengarkan dari Marini dan juga Ivan, Terkubur Bersama Cinta ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur Anda di suasana siang hari ini. Tetap semangat ya untuk Anda yang saat ini lagi menjalankan aktivitasnya. Oke, pendengar, masih kami temani Anda tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, jangan lupa ya, untuk Anda yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami atau portal resmi kami di rri.co.id. Dapatkan ya beragam informasi dari daerah Maluku Utara, nasional dan juga internasional. Oke, pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar, di mana Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku Utara melalui Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter diduga menghilangkan penyelidikan aktivitas pertambangan bantuan tanpa berizin di Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Padahal kasus tersebut, penyidik telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi hingga menjadwalkan pemeriksaan saksi ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Provinsi Maluku Utara pada Januari 2026 lalu. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombel Pol Hadi Purwanto melalui Kasubdit 4 Tipider Ditreskrimsus Kompol Reynaldo Talobulo saat dikonfirmasi beberapa kali mengaku kasus tersebut tidak ditangani. Dan pendengar, padahal dalam tahap penyelidikan sebelumnya penyidik telah turun langsung ke lokasi tambang bantuan di Pulau Obi untuk melakukan pendalaman. Untuk itu, Reynaldo menegaskan bakal mengecek kembali berkasnya. Untuk diketahui, dalam tahap penyelidikan sedikitnya 5 orang saksi ini telah dimintai keterangan dan penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti karena lokasi tersebut diduga tak memiliki izin sesuai regulasi yang telah diatur. Ya, itu dia, pendengar ya, informasi berkas kasus tambang bantuan Pulau Obi diduga hilang di Polda Maluku Utara. Oke, pendengar ya, untuk di Ternate siang ini tentunya Iqbal masih menemani Anda dan juga operator ada Mbak Dini ya, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke, kita dengarkan lagi, kali ini ada lagu dari Bonita ya dengan judul Rumah Temanku. Oh, ini featuring ya The Husband. Oke, tetap bersama kami.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini ya, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:55 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan untuk Anda informasi ya, dan pendengar nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, kami bergabung bersama RRI Ambon untuk mengikuti program siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Oke, pendengar, dan selanjutnya kita dengarkan lagu dari Agnes Monica dan juga Ahmad Dhani, Cinta Mati. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, kita sudahi dulu lagu dari Agnes Monica dan juga Ahmad Dhani Cinta Mati. Selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pros 1 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Selamat mengikuti.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3, meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Ternate, RRI Saumlaki, dan RRI Bula untuk edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Dea Safsafubun. Dan saudara, mengawali jumpa kita di informasi lintas 1000 pulau, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi yang pertama dari RRI Tual. Bahasa Kei kembali dihidupkan dengan memasukkan ke dalam kurikulum terintegrasi di semua jenjang pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
1: Demi melestarikan bahasa Kei, warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara meminta Dinas Pendidikan untuk melibatkan serta mengajarkan sejak dini bahasa Kei kepada para siswa. Bravo, salah satu warga desa Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, mengusulkan untuk memasukkan bahasa Kei dalam mata pelajaran muatan lokal yang diharapkan bisa menjadi langkah awal pelestarian budaya berbahasa Kei.
2: Terkait dengan kearifan lokal, kami memantau beberapa kali tidak ada kegiatan tersebut. Jadi harapan kami mungkin kegiatan ini kalau bisa pada waktu anak-anak SD ikut ujian terakhir harus ada kegiatan tersebut. Seperti itu. Tidak itu harus dalam bahasa Kei. Dari kami memantau beberapa kali itu tidak ada kegiatan tersebut. Artinya kegiatan ini untuk melatih kita punya anak-anak mulai dari SD sampai tingkat teratas yang kita memantau itu sampai saat ini anak-anak kita juga tidak bisa mengucapkan bahasa Kei.
1: Sementara itu PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun saat dimintai komentarnya mengatakan untuk peningkatan kemampuan berbahasa Kei menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pihaknya, namun sudah mulai disiapkan untuk semua jenjang pendidikan oleh tim khusus.
3: Untuk peningkatan kemampuan berbahasa Kei itu juga memang menjadi satu PR juga buat kami. Makanya kami memulai kemarin itu lewat Hardiknas bahwa perkembangan teknologi yang semakin masif, maka salah satu benteng untuk menjaga karakter anak-anak kita adalah melalui adat budaya dan agama. Maka kita mulai dengan itu. Di sekolah-sekolah juga penyesuaian kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya. Sudah kita lakukan, sudah kita dalam proses tim mulai bekerja. Tim akan bekerja melakukan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dan insya Allah akan seragam di semua jenjang.
1: Anu pun berharap dengan adanya kurikulum yang seragam dan terintegrasi dengan muatan lokal, kefasihan para generasi muda di Kei dalam menggunakan bahasa daerah makin terasa dan bisa terus melestarikan bahasa daerah sendiri. Dari Langgur, Mei Maturbongs melaporkan.

0: Dan saudara, dari Tual kita menuju ke RRI Ternate. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan beragam kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nining Farida.
1: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3 tidak bisa berjalan sendiri.
2: Memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan beragam kegiatan. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Juni 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 23 Juli 2026 di Sovivi melalui Festival Olahraga Tradisional Anak. Kepala Dinas DP3A Provinsi Maluku Utara, Hairia, mengatakan DP3A menggandeng sejumlah instansi, diantaranya Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan Sentra Wasana Bahagia. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi sunatan massal, bakti sosial, penertiban kartu identitas anak, pelayanan bantuan sosial, hingga pemberian bantuan secara gratis.
1: Kolaborasi ada beberapa stakeholder ya, salah satu diantaranya dari Dinas Sosial, melalui Sentra Bahagia, ada beberapa kegiatan yang sudah jalan, ada namanya sunatan massal, terus ada bakti sosial, ada penertiban kartu identitas anak, terus ada pelayanan bantuan atensi, ada pengobatan gratis. Nah, itu kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Sentra Bahagia. Terus ada kegiatan-kegiatan yang kerjasama dengan UPTD, PSSA, Budi Sentosa, dan Rumah Sejahtera Ternate. Itu kemarin juga kami laksanakan Jalan Sehat bersama anak panti.
2: Ia menambahkan DP3A juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui program DP3A Menyapa yang dilaksanakan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
1: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3A tidak bisa berjalan sendiri. Ya, kami bentuk suatu bentuk komitmen bersama untuk bagaimana memperingati hari anak, bahwa peringatan hari anak mengingatkan kita semua bahwa anak perlu dilindungi, perlu mendapat pelayanan, perlu mendapat layanan yang baik dari baik siapapun. Kami juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi kita masuk di pada saat pengenalan sekolah MPLS. MPLS itu kami masuk di momen MPLS dengan kami punya program itu DP3A Menyapa. DP3A Menyapa itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melakukan aksi nyata terhadap perempuan dan anak.
2: DP3A berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Reporter Nining Farida melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Dan saudara, informasi selanjutnya dari RRI Bula, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pertanian kembali menambah luas tanam padi sawah sebanyak 10 hektar guna meningkatkan hasil produksi sekaligus mendukung terwujudnya program swasembada pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hasrul Adi.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pertanian kembali meningkatkan luas tanam padi sawah dengan menanam 10 hektar di Desa Akijaya, Kecamatan Bula Barat. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak produksi sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Seram Bagian Timur, Sofian Waraya, mengatakan hingga saat ini total luas tanam padi sawah di wilayah Seram Bagian Timur telah mencapai 292 hektar. Ia menjelaskan Desa Akijaya sebelumnya hanya mampu mengelola sekitar 1 hektar lahan pada periode 2019 hingga 2025. Namun berkat kolaborasi antara penyuluh pertanian, petani balai wilayah sungai, dan dinas pertanian, luas tanam kini meningkat signifikan menjadi 10 hektar. Menurut Sofian, peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi mengaktifkan kembali lahan tidur yang memiliki potensi besar untuk pertanian.
2: Dalam rangka memenuhi target luas tanam di Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya untuk padi sawah, kami telah menanam untuk padi sawah seluas 292 hektar. Kami telah menanam kurang lebih 10 hektar, tepatnya di Desa Akijaya. Desa Akijaya ini sekitar tahun 2019 sampai tahun kemarin itu hanya bisa menanam 1 hektar. Tapi dengan adanya kerjasama yang baik antara penyuluh, kemudian petani dengan balai sungai dan dinas pertanian, maka kita dorong dari 1 hektar menjadi 10 hektar.
1: Program serupa sebelumnya juga dilakukan di Desa Waisamit yang berhasil meningkatkan luas tanam dari 5 sampai 7 hektar menjadi 50 hektar. Upaya ini sejalan dengan program swasembada pangan nasional yang terus didorong oleh pemerintah pusat. Targetnya tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pangan. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pertanian Seram Bagian Timur menerapkan dua pola utama, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan lahan yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru.
2: Ada dua pola yang untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan itu, melalui peningkatan produksi, di mana pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Kita tentu menerima dua pola ini. Yang pertama, pola intensifikasi dengan sasaran lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, kita manfaatkan kembali untuk menjadi produktif dan peningkatan produksi. Lalu kemudian ada luas lahan yang belum tercetak, akan insya Allah di tahun ini akan tercetak dalam rangka untuk meningkatkan produksi beras kita.
1: Saat ini kontribusi produksi beras di Seram Bagian Timur baru mencapai sekitar 18,5% dari kebutuhan daerah dengan jumlah penduduk sekitar 140 ribu jiwa. Meski demikian, pihaknya optimis angka tersebut dapat ditingkatkan seiring dukungan program nasional. Dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara juga mulai dirasakan di daerah, diantaranya pembangunan 15 unit irigasi tersier yang disalurkan langsung ke kelompok tani, selanjutnya 22 unit irigasi perpumpaan, serta program optimalisasi lahan untuk 51 kelompok tani. Sofian menegaskan target utama saat ini adalah mencapai swasembada pangan di tingkat daerah terlebih dahulu, sebelum berkontribusi lebih luas ke tingkat provinsi maupun nasional.

0: Terima kasih untuk RRI Bula informasinya di siang ini. Dan saudara, mengakhiri Lintas Seribu Pulau di edisi hari ini, kita dengarkan informasi dari RRI Ambon. Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara datangkan ribuan ton beras secara bertahap untuk memperkuat ketahanan pangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya tetap aman hingga akhir tahun 2026. Untuk memperkuat cadangan pangan, Bulog akan menerima tambahan pasokan beras dari sejumlah daerah penghasil di Indonesia. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir mengatakan, Maluku bukan merupakan sentra produksi beras besar seperti beberapa daerah lain. Karena itu, pasokan beras dari luar daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Lanjut dikatakan, saat ini terdapat sejumlah pasokan beras yang masih dalam perjalanan melalui laporan MUFNAS, di mana pasokan tersebut berasal dari Jawa Timur sebanyak 500 ton, Sulawesi Tenggara sekitar 50 ton, serta Sulawesi Selatan sebanyak 2.200 ton yang akan datang secara bertahap hingga Desember 2026. Ia menjelaskan, tambahan pasokan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan hasil panen atau gagal panen di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Meski demikian, Bulog tetap optimis dapat menyerap beras lokal dari petani di daerah, khususnya di Pulau Buru dan Pulau Seram Provinsi Maluku.
2: Jadi total nanti beras yang akan datang adalah cuma bertahap sampai bulan Desember. Itu adalah tujuannya untuk menyokong, jangan sampai terjadi gagal panen di sini, ataupun jumlah panen pun akan gagal.
1: Ditambahkan, untuk saat ini, stok komoditas pangan di gudang Bulog terdiri dari 10.500 ton beras medium dan 500 ton beras premium. Selain itu, tersedia pula gula pasir sebanyak 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng mencapai 301.262 liter. Seluruh stok pangan tersebut tersebar di sejumlah gudang Bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan akhirnya saya Ria Safsafubur mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Pendengar, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami tentunya ya di siang hari ini yang mendengarkan melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan di audio streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami juga menyapa untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kami juga melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Halmahera Timur ya, di Maba dan juga Kabupaten Pulau Morotai. Selamat menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat di siang hari ini. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi.

0: Baik, pendengar, satu lagu dari Lucy Rahmawati dengan judul Dalam Penantian yang sudah menemani kita hingga pukul 2 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami temani Anda di siang hari ini mendengar dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya. Dan kami hadirkan juga untuk Anda informasi pendengar nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur ya. Nanti ada dialog interaktif dalam studio pendengar Ternate sore ini. Nanti bersama narasumber ada Ibu Marlisa M. Tauhid, ini selaku Bunda Forum Anak Kota Ternate. Nanti juga hadir ya Ibu Dr. Anda Marjori Saidah Amal, MSI, ini selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate. Dan ada juga nanti ya, ada Gunardi Ode Samura, ini Ketua Forum Anak Kota Ternate, dan juga Aliyah Eka Zavira, Wakil Ketua FA Kota Ternate. Dan pendengar, nanti akan yang dibahas ya temanya yaitu memaknai Hari Anak Berani Memimpikan Masa Depan. Dan ini spesial peringatan Hari Anak ya yang akan diperingati besok ya pendengar ya, pada 23 Juli 2026. Ya, dan nanti ya untuk memaknai Hari Anak Berani Memimpikan Masa Depan seperti apa, nanti kita dengarkan ya bersama-sama di dialog interaktif Ternate sore ini. Oke, jangan kemana-mana, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini.
1: Pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Dan pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda di siang hari ini yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya ya. Tetap semangat tentunya untuk Anda, dan kami informasikan juga untuk Anda nanti ya, ada dialog interaktif dalam studio. Nanti Anda juga bisa bergabung yang ingin berinteraksi ataupun bertanya ya pendengar, mengenai tema yang akan dibahas nanti, yaitu spesial peringatan Hari Anak 2026 ya, dengan judul memaknai Hari Anak Berani Memimpin Masa Depan. Nanti bersama Ibu Marlisa M. Tauhid, ini selaku Bunda Forum Anak Kota Ternate, dan juga Ibu Dr. Anda Marjorie Saidah Amal, MSI, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate. Dan juga Gunardi Ode Samura, Ketua Forum Anak Kota Ternate, dan juga Alia Eka Zafira, Wakil Ketua Forum Anak Kota Ternate. Nanti bisa Anda dengarkan ya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke Halmahera Timur pendengar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memprioritaskan penyelesaian akses jalan di Wasile Utara dan juga Maba Utara. Program tersebut menjadi fokus pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun mendatang. Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Rizky Hairul Rifat, mengatakan sejumlah ruas jalan ini masih memerlukan penanganan. Pemerintah menargetkan seluruh ruas yang menjadi kendala dapat segera dituntaskan. Dan pendengar, pemerintah juga mulai meningkatkan akses transportasi menuju Wasile Utara melalui pembangunan infrastruktur pendukung. Langkah tersebut ini diharapkan memperkuat konektivitas antar wilayah di Halmahera Timur. Peningkatan infrastruktur diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat, akses menuju layanan pendidikan, kesehatan, dan juga pemerintahan akan semakin mudah. Ya, mudah-mudahan ini segera terselesaikan dengan cepat ya, agar masyarakat juga mudah ya untuk melakukan perjalanan transportasi. Oke pendengar, tetap bersama kami, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan, dan kali ini ada lagu dari Santi dengan judul Jatuh Cinta. Tetap bersama kami.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.48 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini ya pendengar. Kita ke Halmahera Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengingatkan dampak sosial jika PHK massal benar-benar terjadi. Pengurangan tenaga kerja dinilai berpotensi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan daerah. Peringatan itu disampaikan Wakil Bupati Ahlan Jumadil saat menerima aspirasi SPSI. Pemerintah menilai perlindungan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian bersama. Menurut Ahlan, penyelesaian persoalan harus ditempuh melalui dialog. Pemerintah daerah akan mempertemukan perusahaan dengan perwakilan pekerja. Dan pendengar, pemerintah juga meminta Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi komunikasi seluruh pihak. Langkah tersebut bertujuan mencari alternatif sebelum pengurangan tenaga kerja dilakukan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap dunia usaha dan pekerja membangun kesepahaman bersama. Kesepakatan yang dicapai diharapkan menjaga investasi sekaligus melindungi kesempatan kerja masyarakat. Ya demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah nilai PHK massal berpotensi tingkatkan pengangguran. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip Daerah Kota Ternate menggelar pembukaan sekaligus penguatan lomba video konten literasi diikuti puluhan peserta berlangsung di Dispersip pada Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan bertema melalui lomba video kita mewujudkan perpustakaan sebagai pusat penggerak literasi. Ini menghadirkan narasumber dosen Universitas Hairun atau Unhair, Muammar Abdul Halili, anggota DPRD Kota Ternate yang juga pegiat literasi Nur Laila Syarif, serta jurnalis M. Faisal. Pembukaan lomba turut hadir Sekretaris Dispersif Nona Let Hulur dan jajaran Dispersif. Oke pendengar, dan kami informasikan kembali untuk Anda sesaat lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, kami hadirkan dialog interaktif dalam studio Ternate sore ini. Dan narasumber yang akan hadir untuk di dialog Ternate sore ini pendengar ada Ibu Marlisa M. Tauhid, Bunda Forum Anak Kota Ternate, dan juga Ibu Dr. Anda Marjorie Saidah Amal, MSI, ini selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate. Ada juga Gunardi Ode Samura, Ketua Forum Anak Kota Ternate, dan Alia Eka Zafira, Wakil Ketua FA Kota Ternate atau Forum Anak Kota Ternate. Dan pendengar, ini spesial peringatan Hari Anak 2026 dengan topik yang akan dibahas nanti, yaitu memaknai Hari Anak Berani Memimpikan Masa Depan. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda di dialog interaktif Ternate sore ini untuk edisi Rabu 22 Juli 2026 yang disiarkan langsung tentunya dari studio RRI Pro 1 Ternate dan bisa Anda dengarkan melalui 101,8 FM dan dapat Anda saksikan juga di kanal YouTube RRI Ternate serta didengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda dengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Maba Halmahera Timur dan juga di pemancar relay kami yang ada di Morotai di 93,6 MHz. Apa kabar untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini? Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tetap semangat menjalani aktivitas sore hari. Dan pendengar, setiap anak lahir dengan harapan, cita-cita, dan potensi yang luar biasa. Mereka adalah generasi penerus yang kelak akan menentukan arah bangsa. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Orang tua, keluarga, sekolah, pemerintah, media, dan juga masyarakat untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, serta mendukung anak-anak agar berani, bermimpi, dan percaya diri dalam meraih masa depannya. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42, di sore ini pendengar kita akan mengangkat tema yaitu memaknai Hari Anak, berani memimpikan masa depan. Melalui dialog ini pendengar kita akan membahas bagaimana pemenuhan hak-hak anak, kepentingnya ruang partisipasi anak, serta peran semua pihak ya dalam mendukung tumbuh kembang anak agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan juga berkarakter. Dan pendengar di sore hari ini ya telah hadir bersama kita para narasumber yang akan berbagi pengalaman dan juga pandangannya. Kita sapa terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Ibu Marlisa M. Tauhid nih. Ini selaku Bunda Forum Anak Kota Ternate nih. Assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar nih?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Ya cerah ya hari ini ya. Ya,
3: terima kasih.
2: Sesuai dengan cuaca. Oke, yang kedua ini ada juga Ibu Dr. Anda Marjori Saidah Amal MSI nih. Ini selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate nih. Assalamualaikum Ibu Kadis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sehat?
4: Alhamdulillah
2: sehat.
4: Sangat
2: ya.
4: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ini cerah juga seperti cuaca.
4: Ya, harus ini, karena kita menyambut Hari Anak.
2: Iya, betul sekali. Ya, dan selanjutnya pendengar ada juga ini ya Gunardi Ode Samura nih, ini selaku Ketua Forum Anak Kota Ternate nih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Sehat?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini yang paling ganteng ya narasumbernya ya. Ya. Selanjutnya ada juga Alia Eka Safira, ini Wakil Ketua Forum Anak Kota Ternate nih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Sehat?
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya. Kami ucapkan terima kasih ya kepada seluruh narasumber yang hadir ya di studio RRI Pro 1 Ternate di saat ini. Dan pendengar, untuk dialog Ternate sore ini kami juga mengajak Anda yang ingin bergabung ya. Dialog ini juga kami mengundang Anda yang ingin berpartisipasi. Silahkan Anda bisa bergabung di line telepon kami 0921 3125521, kemudian di kartu halo 0811 4001 1082, dan juga di WhatsApp 0821 2037 5180. Ya, dan untuk mengawali ini kita mulai dari Ibu Ibu Kadis nih selaku Kepala Dinas Perempuan ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate nih. Ini bagaimana nih perayaan Hari Anak Nasional ke-42 di Kota Ternate tahun ini?
4: Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya perlu saya gambarkan sedikit bahwa untuk Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ini tema yang kita usung yaitu Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Itu tema sentralnya. Dan untuk Kota Ternate sendiri memang kami untuk tahun ini perayaannya Hari Anak secara sederhana. Dan sudah beberapa kegiatan yang mendahului sudah dilaksanakan, yaitu yang pertama karena ini bicara soal kegiatan tidak hanya DP3A ya, tetapi semua yang termasuk dalam unsur pemerintah Kota Ternate juga sudah melaksanakan. Yang pertama yaitu kemarin kita melaksanakan lomba resensi buku yang diikuti oleh siswa-siswa baik tingkat SMA maupun tingkat SMP. Dan yang kedua pada hari ini kita telah melaksanakan talk show dengan tema memaknai Hari Anak, berani memimpikan masa depan, yang kami menghadirkan Ibu Wali Kota juga sebagai Bunda Forum Anak Kota Ternate dan perwakilan dari Forum Anak Kota Ternate. Dan yang berikutnya kami melaksanakan juga gerakan pohon kebajikan, di mana gerakan ini yaitu kita melatih empati anak terhadap teman-temannya, di mana nanti mereka harus menempelkan apa yang telah mereka lakukan berupa kebaikan terhadap teman mereka, ataupun sebaliknya apa yang telah mereka terima dari teman mereka, kebaikan yang ditujukan kepada mereka. Ini untuk melatih empati anak dan membangun citra diri yang positif bagi anak. Dan selanjutnya juga kami telah melaksanakan, kami akan melaksanakan pada besok bersama-sama dengan Puspaga Inokane Kota Ternate. Kebetulan Ibu juga Ketua Umum Puspaga Inokane Kota Ternate. Kami bersama-sama akan melaksanakan perayaan Hari Anak, karena salah satu subtema dari Hari Anak Nasional yaitu yang kami pilih adalah bangun ketahanan mental anak. Ini sesuatu yang kami ambil, dan kebetulan dari Puspaga juga punya konseling kelompok yang kami laksanakan, sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Dan khusus untuk kali ini yang mengikuti konseling kelompok adalah anak-anak tingkatan SMA maupun SMP, dan akan dipusatkan nanti di Ternate Barat besok. Dan satu lagi yang mungkin saya agak terlupa tadi yang sudah dilaksanakan, yaitu pada kita MPLS di setiap sekolah kita masuk DP3A dengan melakukan edukasi terkait dengan perkawinan anak, pencegahan perkawinan anak dan juga pencegahan bullying di sekolah. Itu kira-kira rangkaian dari kegiatan Hari Anak kita pada tahun ini.
2: Iya, banyak juga ya kegiatannya ya.
4: Siap.
2: Iya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ini. Ya, setelah ke Ibu Kadis, kita ke Ibu Marlisa. Ini biasa disapa siapa nih? Lebih akrabnya nih.
7: Ibu Lisa.
2: Oh, Ibu Lisa ya, Bunda Lisa ya. Ya, dan kita ke Bunda nih, Bunda Nisa. Bunda Lisa ya. Ya, Ibu, dalam pandangan Ibu nih, bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara memberi kebebasan bermain dengan menanamkan kedisiplinan bagi anak nih? Seperti apa nih?
7: Baik, terima kasih. Memberi kebebasan kepada anak, ya, permainan ya. Kemudian melatih disiplin. Bermain bagi saya untuk anak-anak adalah hak, salah satu hak mereka untuk menikmati permainan sesuai dengan usia mereka. Nah, bermain ini selalu identik dengan anak. Pada pendidikan anak usia dini di lembaga PAUD juga ditanamkan nilai bermain. Yang tentunya bermain itu tidak hanya sekedar bermain, tapi ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Kemudian setiap anak harus punya ruang, punya waktu, punya kesempatan untuk menikmati bermain, tanda kutip ya, tergantung dengan kondisinya masing-masing. Kemudian menerapkan nilai disiplin, saya pikir bermain juga merupakan alat, merupakan wadah untuk bagaimana melatih dia untuk disiplin. Misalnya dengan merapikan mainannya, kemudian ada jam main tertentu buat dia, kemudian bisa memilih dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memberikan kebebasan khusus untuk anak dalam hal bermain, tentu ada nilai-nilai juga yang harus kita berikan ke anak tersebut. Dan disiplin bagi saya untuk anak-anak itu kesempatan emas untuk melatih mereka dari usia dini, karena apa, itu akan menjadi patron buat mereka ke dewasa nanti.
2: Iya, betul sekali ya. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Ya, kita ke Gunardi nih ya. Disapa Gunardi ya? Atau ya, siapa nih?
5: Gunardi.
2: Oh, Gunardi, oke. Ya, ini sebagai ketua forum anak Kota Ternate nih. Apa cita-cita terbesar nih saat ini? Dan bantuan apa yang kalian butuhkan dari orang dewasa untuk mencapainya?
5: Kalau saya dari dulu, saya ingin menjadi seorang astronot waktu astronot SD lah. Kalau sering ditanya-tanya. Sering berjalannya waktu, saya juga tertarik di bidang sains. Jadi karena sekarang saya memangku di kelas 12 SMA. Mungkin ke depan saya ingin menjadi seorang peneliti.
2: Wah, luar biasa nih ya.
5: Terutama mungkin di bidang pemenuhan, di bidang gizi. Saya pernah tertarik dengan salah satu riset tentang pemenuhan gizi anak, karena kita tahu isu stunting itu menjadi salah satu isu yang sedang marak. Dan menurut saya kalau pemenuhan gizi anak itu salah satu faktor fundamental yang bisa harus diperhatikan, terutama orang dewasa, untuk bagaimana mereka dapat membantu anak untuk berkembang lebih jauh. Jadi saya ingin menjadi peneliti, kalau bisa ya insya Allah bisa masuk di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN.
2: Amin.
4: Amin.
5: Dari situ mungkin bantuan yang saya perlukan, pertama arahan dari orang tua dan guru agar bagaimana jalan saya bisa mungkin masuk ke dalam badan riset tersebut, dan juga mungkin bagaimana orang tua, pemerintah, dan orang dewasa lainnya bisa menjadi panutan atau pemandu saya untuk bagaimana saya bisa beradaptasi di lingkungan selanjutnya, di lingkungan perkuliahan, dan bagaimana saya bisa menggapai cita-cita saya tersebut.
2: Ya, sangat luar biasa nih. Kalau yang satunya bagaimana nih?
4: Caca.
2: Disapa Caca ya, silahkan. Boleh. Caca.
6: Kalau untuk sekarang Caca duduk di bangku SMA kelas 1, baru sekali masuk kemarin ya. Cita-cita Caca ingin sekali menjadi seorang dokter spesialis bedah.
2: Wah, luar biasa nih ya.
6: Ya, tujuan Caca ingin menjadi dokter spesialis bedah tuh karena Caca ingin membantu menyelamatkan dan menyembuhkan pasien-pasien di luar sana. Dan Caca ingin sekali memberikan harapan kepada mereka, karena kalau sudah sampai ke bedah berarti itu sudah harus ada yang diteliti lebih dalam. Jadi karena Caca tahu perjalanannya sangat panjang, jadi Caca sangat butuh dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar, baik dalam bentuk motivasi, bimbingan, atau kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya Caca. Mungkin segitu saja.
2: Ini juga pendengar pastinya penasaran ya, nanti akan kita tanyakan lagi ya. Tapi kita balik lagi ke Ibu Kadis nih, Ibu Kadis ya. Siap ya Ibu Kadis ya. Ya, Ibu Kadis, apa saja yang telah dilakukan nih oleh pemerintah Kota Ternate dalam pemenuhan hak anak di Kota Ternate nih, khususnya untuk anak-anak yang memiliki keunikan khusus nih dan juga berada dalam situasi khusus, seperti apa nih?
4: Iya. Pada dasarnya pemerintah Kota Ternate sangat concern terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Kita lihat indikatornya bisa dari dua hal yang saya cermati, yaitu pertama pemerintah Kota Ternate menginisiasi kota inklusif. Nah, kota inklusif ini berarti mewadahi semua keinginan, semua harapan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang berada dalam situasi khusus, karena memang diharuskan semua elemen yang tergabung dalam pemerintah kota harus bergerak bersama untuk menyediakan sarana prasarana maupun hal-hal lain yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, pemerintah kota memang sedari awal Pak Wali Kota tentunya sudah meletakkan dasar bahwa pembangunan Kota Ternate adalah pembangunan yang berbasiskan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Dan itu memang sudah bisa terlihat dari raihan kita untuk predikat Kota Layak Anak selama 6 tahun sudah kita dapatkan. Dan yang banyak hal-hal lain yang pemerintah kota sudah lakukan. Kami contohkan dari sisi pendidikan, termasuk salah satu hak anak. Pendidikan kami punya satu program khusus di mana luar biasa Pak Wali sendiri terlibat di dalamnya, dalam bentuk namanya gerakan kembali ke sekolah. Di sini anak-anak yang putus sekolah, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kemudian anak yang putus sekolah itu diantarkan langsung oleh Pak Wali Kota sampai ke ruangan kelasnya. Dan ini menimbulkan satu kebanggaan tersendiri bagi anak-anak. Dan tentunya hal ini mereka berani bermimpi untuk memiliki masa depan yang cerah. Kemudian dari sisi kesehatan, kita lihat kepedulian pemerintah kota dari Rumah Singgah Bahim, kalau mungkin pernah dengar, di mana untuk pulau-pulau terluar, Mutihiri, Batang Dua, di sini termasuk juga tentunya layanan untuk anak ya, ketika karena ada ketika sakit dan fasilitas kesehatan tidak terpenuhi di situ, dibawalah ke Rumah Singgah Bahim di sini. Jadi itu semacam klinik dan mereka bisa tinggal di situ dan mereka bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan mereka. Jadi untuk pasien-pasien darurat, ibu-ibu yang melahirkan dan butuh penanganan lebih serius, itulah gunanya Rumah Singgah Bahim. Nah, kemudian juga dari sisi kita punya ambulans laut juga dan kita juga punya bantuan dan pendampingan khusus bagi anak-anak yang anak-anak disabilitas. Itu secara rutin setiap tahun kita memperingati hari disabilitas dan memberikan berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian juga ada salah satu bentuk kepedulian juga Pak Wali Kota menerapkan jam malam bagi anak-anak di Kota Ternate. Lebih dari jam 10 malam tidak bisa lagi berada di ruang-ruang publik ataupun daerah-daerah yang tidak aman bagi anak. Kita melihat ini adalah proses untuk pada akhirnya pemerintah Kota Ternate menginginkan bahwa anak-anak ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu kurang lebih gambaran-gambarannya. Dan untuk yang lebih khusus lagi, kami juga pernah melaksanakan hari anak tingkat Kota Ternate di Lapas Anak, di mana Pak Wali sendiri hadir dan memberikan motivasi dan semangat bagi anak-anak yang berada di lapas. Kurang lebih itu gambaran lainnya. Dan banyak juga sosialisasi dan edukasi yang telah kami lakukan, yaitu bagaimana menghindari bullying di sekolah, kemudian bagaimana mencegah perkawinan anak, bagaimana mencegah kekerasan seksual di lingkungan yang tadinya kita merasa aman ternyata tidak. Hal-hal seperti itu yang telah kami lakukan melalui pemerintah Kota Ternate.
2: Iya, gambarannya sangat luar biasa ini ya. Nanti juga kami akan dengarkan ya seperti apa kelanjutannya ya. Ya, kita ke Bunda dulu nih, Bunda Forum Anak nih. Masih semangat Bunda?
8: Semangat.
2: Iya. Ini sebagai Bunda Forum Anak Kota Ternate nih, sekaligus sebagai Ketua TPPKK ya Kota Ternate nih. Apa saja yang telah dilakukan nih untuk mendorong dan memberikan pendidikan dalam keluarga untuk mewujudkan anak yang sehat, ceria, dan juga berkarakter positif? Seperti apa?
8: Oke. Baik, terima kasih selaku Bunda Forum Anak dan Ketua Tim Penggerak PKK tentunya dalam pelaksanaan program-program yang pro kepada hak-hak anak. Kami selalu berkolaborasi dengan DP3A dan lintas sektor lainnya. Nah, untuk program Tim Penggerak PKK, karena memang lewat Pogja 1 kami punya program pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Jadi penekanan kami mungkin secara langsung ke anak-anak itu presentasinya tidak terlalu besar, tapi kepada orang tua, karena kader PKK adalah orang tua, adalah ibu, kemudian keluarga inti. Jadi kami berharap edukasi maupun sosialisasi dan lain-lain hal yang diintervensi oleh PKK itu bisa berimbas kepada perkembangan anak, tidak hanya fisik tapi tentu juga kepada mentalnya. Dan kepada Forum Anak banyak terlibat juga bersama DP3A. Tentunya semua hal yang kami lakukan itu kami berkeinginan besar bahwa anak-anak di Kota Ternate itu terpenuhi hak-haknya. Karena apa? Kita mungkin punya harapan besar, cita-cita besar kepada anak-anak ini. Tetapi kemudian lahirlah regulasi dari pemerintah, tetapi kemudian tidak ada komitmen untuk melaksanakannya, kemudian tidak ada kolaborasi yang baik, saya pikir itu tidak akan jalan. Untuk itu kami sebagai tim penggerak PKK yang lebih banyak di taruhlah di lingkungan masyarakat, keluarga terutama, itu mengambil peran sebagai motor penggerak di dalam rumah, keluarga inti.
2: Ya, ini juga perlu kolaborasi ya. Ya, oke, kita beralih ke Gunardi nih, Gunardi ya. Ini sebagai Ketua Forum Anak Kota Ternate ya. Tantangan ini, apa saja tantangan dan hambatan dalam mewujudkan cita-cita kalian nih? Seperti apa?
5: Kalau dari saya mungkin tantangan yang terbesar itu pasti dari diri kita sendiri, dari bagaimana kita bisa mengontrol diri kita bisa mendisiplinkan, bisa konsisten dengan apa yang kita mau. Selanjutnya mungkin dari lingkungan yang kita tinggal atau lingkungan yang kita berada di situ. Dan menurut saya dari salah satu kebijakan pemerintah untuk pembatasan jam malam itu salah satu mitigasi untuk bagaimana mencegah anak-anak untuk bisa terlalu bebas dalam bergaul, dan menurut saya itu salah satu program yang bijak, karena untuk apa kita terlalu untuk apa kita bergaul di jam yang sudah terlalu malam itu, menurut saya juga terkadang buang-buang waktu. Dan mungkin karena 2-3 tahun ke depan saya dan juga Caca mungkin akan menempuh di bangku perkuliahan, jadi menurut saya bagaimana tantangan terbesar dari setiap anak itu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan selanjutnya. Dan mungkin saya pernah menonton atau mendengar beberapa isu bahwa di dunia perkuliahan itu terkadang uang kuliahnya atau UKT-nya itu terkadang sangat tinggi, atau apalagi dari jalur mandiri itu bisa-bisa terkadang anak-anak yang memiliki motivasi untuk lanjut untuk menggapai cita-cita mereka bisa terhambat dari faktor itu. Jadi itu salah satu tantangan yang mungkin harus kita perhatikan.
2: Iya, sangat luar biasa kendala ini ya. Iya, oke, kita ke Caca ya.
6: Iya,
2: silahkan nih. Kalau Caca sendiri bagaimana?
6: Kalau menurut Caca, tantangan terbesar buat Caca saat ini itu sama ya, dari diri sendiri tentunya. Datangnya menjaga semangat dan produktivitas itu susah sekali. Apalagi Caca ingin menjadi dokter ya. Itu kan membutuhkan waktu yang sangat panjang, proses belajar yang sangat harus keras sekali. Jadi Caca tentunya pasti harus disiplin dan tidak mudah menyerah. Jadi apalagi di era digital seperti ini, media sosial juga sangat berpengaruh ke kita. Entah kita menggunakannya dengan negatif atau positif, kebiasaan scrolling atau kebiasaan main game online itu sangat mengganggu dalam pembelajaran. Jadi Caca sangat berusaha sekali untuk memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat.
2: Iya, ini harus dimanfaatkan juga teknologi ya tentunya ya. Oke, kita kembali ke Ibu Kadis nih ya. Ibu Kadis, bagaimana cara kita nih melindungi anak?

0: kita bisa mengatakan bahwa oh situs ini oke. Tapi yang kalau misalnya situs yang ini janganlah begitu. Jadi mereka tahu batasan-batasan ketika mereka harus mengakses. Itu yang pertama, pendampingan. Kemudian yang kedua, saya pikir smartphone sekarang ada fitur-fitur untuk parental ya. Bagaimana orang tua bisa memantau parental control-nya, ada di Google Play Store juga mungkin ada berbagai aplikasi yang bisa digunakan begitu. Jadi ini jadi semacam apa ya, semacam monitor bagi orang tua terhadap anak untuk memantau aktivitas-aktivitas online anak tersebut. Kemudian yang berikutnya juga yang paling penting adalah kita juga jangan sibuk dengan HP kita sendiri, tapi paling tidak kita mengajarkan literasi digital yang sangat mendasar. Misalnya anak harus diajarkan bagaimana mereka merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadinya. Misalnya namanya, tinggalnya di mana, nomor HP-nya seperti apa. Karena ini menjadi gerbang masuk ketika banyak terjadi kekerasan di dunia digital ya terhadap anak-anak. Jadi ini yang harus betul-betul harus mereka perhatikan. Dan juga kita harus membuat batasan yang jelas bahwa interaksi dengan orang-orang yang kamu temui di dunia maya sesungguhnya tidak dibolehkan ketika kamu tidak mengetahui persis siapa orangnya. Yang kita kenal dekat pun bisa berbuat jahat kepada kita, apalagi orang yang hanya kita kenal di dunia maya. Jadi batasan-batasan itu yang harus dipegang. Yang terakhir juga ada dari Ikatan Dokter Anak ya, mengatakan bahwa ada waktu-waktu tertentu bagi anak, misalnya contohnya anak di atas usia 2 tahun, mereka tidak boleh menghadapi layar itu 2 jam, lebih dari 2 jam. Jadi batasan-batasan itu yang harus kita rasionalkan kepada mereka. Saya pikir mungkin hanya itu, dan yang paling terpenting adalah anak ini paling gampang untuk meniru. Ketika kita biar Tora mau nasihat sampai bagaimana panjangnya pun tidak akan masuk, kecuali kita memberikan contoh dari diri kita sendiri. Jadi kita juga harus menyeimbangkan waktu antara bagaimana kita membagi antara kita aktif di dunia maya dan bagaimana kita aktif di dunia nyata. Saya pikir kita adalah sama seperti yang Ibu Wali katakan tadi, kita adalah patron sebenarnya. Patron yang memang dilihat oleh anak, dan mereka tidak peduli dengan apapun selain ideal dari orang tuanya seperti apa. Mungkin begitu saja.
1: Iya, jadi orang tua juga harus bijak ya.
0: Iya, itu harus tanggung jawab
1: harus kita. Harus tanggung jawab untuk anak yang cerdas ke depannya.
0: Betul.
1: Ya, oke. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengundang Anda untuk yang mau bergabung. Silakan kami aktifkan untuk di line telepon 0921 312 5521, dan juga 0811 401 1082. Kemudian Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp 0821 2037 5180. Untuk Anda yang ingin bertanya untuk tema pada sore hari ini, yaitu mengenai hari anak ya, memaknai hari anak, berani memimpikan masa depan. Oke, dan kita lanjut lagi pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami, tentunya ya ada narasumber, ada Ibu Kadis ya, dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate ya, Ibu Marjori ya, dan juga Ibu Lisa, nih Bunda Lisa, dan juga ada Gunardi dan Caca ya untuk di sore hari ini. Baik, kita ke Bunda nih, Bunda. Ya, dan harapan nih, harapan terbesar Ibu untuk anak-anak di Kota Ternate seperti apa nih?
2: Harapan saya tentu ini menjadi harapan kolektif seluruh masyarakat ya, terutama ibu kita sebagai orang tua. Tentunya mereka harus bisa berada dalam kondisi yang aman dan nyaman. Segala yang terjadi kepada anak, dunia anak, saya berpikir itu menjadi tanggung jawab kita. Ketika anak misalnya tanda kutip berbuat kesalahan, bagi saya ya, pandangan saya pribadi, yang perlu disalahkan, yang perlu ditanya, yang perlu bertanggung jawab adalah, apalagi anak yang masih di bawah umur, adalah orang tua dan orang-orang terdekat. Karena kita bertanggung jawab penuh terhadap mereka. Pertama usia mereka, karena mungkin belum tahu sepenuhnya kondisi lingkungan harus seperti apa. Jadi contoh misalnya ada kejadian-kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita ya. Saya selalu menitik beratkan kalau misalnya ada kita lewat Puspaga,

0: ada kasus-kasus yang masuk, saya selalu menitipberatkan kepada pengurus Puspaga bahwa orang tua pertama yang harus kita apa ya, cermati, edukasikan, kemudian kita cari tahu apa sebenarnya yang terjadi ke anak itu. Jadi tidak hanya tidak kita tidak menjudge langsung ke anaknya itu, tapi orang tua dan lingkungan sekitar yang harus bertanggung jawab. Dan harapan saya tentu idealnya ya anak-anak tadi nyaman, aman, mereka memperoleh hak-hak pendidikan, hak kesehatan yang sepatutnya harus mereka peroleh. Kemudian tentunya tadi saya bilang pemerintah, di situ fungsi pemerintah bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada kepentingan anak.
1: Iya, sangat luar biasa nih ya untuk Bunda Lisa nih. Kita ke Gunardi nih ya. Seandainya nih kalian punya kekuatan super ya mengubah dunia.
2: Keren.
1: Bagaimana anak-anak lain dan apa yang akan kalian lakukan nih?
3: Waduh, kalau kekuatan super,
1: iya,
3: mungkin saya ingin bisa untuk mempengaruhi orang, terutama bagaimana bisa mempengaruhi orang dalam konteks positif. Bagaimana saya bisa memotivasi teman-teman saya, mengajak teman-teman saya, mendukung emosional mereka dalam bagaimana apa hal positif apa yang mereka mau, sehingga saya bisa memotivasi mereka untuk lebih giat lagi untuk menggapai apa yang mereka mau. Dan juga mungkin dari dan mungkin dari jika saya bisa mempengaruhi orang, mungkin saya bisa meyakini mereka bahwa mereka jangan takut untuk bermimpi, karena kita hidup di lingkungan yang aman, kita punya orang-orang dewasa yang memberikan ruang kepada kita untuk kita bercerita, kita bagaimana kita bisa berani bermimpi dan menggapai cita-cita kita. Jadi dengan kekuatan super saya bisa mempengaruhi orang ini, menurut saya itu salah satu kekuatan yang bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjadi faktor untuk pemenuhan hak anak, karena mereka bisa bagaimana saya bisa untuk mempengaruhi mereka ke hal-hal yang positif tersebut.
1: Iya, kalau pandangan Caca seperti apa nih?
2: Superwoman.
4: Kalau Caca ingin sekali, ini sebenarnya Caca juga pengen sih. Caca ingin membuat mesin supaya kita bisa melihat masa depan.
2: Wow.
0: Bukan mesin waktu ya?
4: Iya, mesin waktu. Jadi supaya kita sebagai anak-anak bisa melihat di masa depan nih, sebenarnya kita nih punya tujuan yang akan kita capai itu, supaya kita punya semangat yang
2: luar biasa.
4: Ya, semangat yang luar biasa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi Alia ingin tidak ada anak yang menyerah hanya karena masa depannya dia merasa mimpinya terlalu jauh. Jadi Alia ingin sekali punya mesin masa depan supaya Alia juga bisa melihat di masa depan, wah ternyata benar-benar Alia bisa menjadi dokter gitu. Jadi Alia sangat semangat sekali belajar dari sekarang.
1: Iya, sangat luar biasa ya, dan mudah-mudahan ini ya segera tercapai ya apa yang diimpikan ya, amin. Oke, pendengar ya, kami informasikan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan kami masih membuka untuk di line telepon 0921312551, 0811400110182, dan juga WhatsApp 0821203751180. Ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk di sore hari ini tentunya masih kami bahas ya mengenai memaknai hari anak, berani memimpikan masa depan. Kita ke Ibu Kadis lagi nih, Ibu Kadis. Ya, untuk tadi juga sudah disampaikan bahwa kegiatan-kegiatannya ini sudah berlangsung atau seperti apa nih?
2: Ada yang sudah berlangsung, ada yang akan berlangsung mulai besok.
1: Mulai besok. Ya, ini tentunya kegiatannya yang dilakukan ini apakah anak-anak bisa mengikuti secara umum atau bagaimana nih?
2: Ini kali ini terbatas ya, karena kita terbatas. Subtema yang diangkat adalah ketahanan mental anak. Jadi bersama Puspaga dengan tim konselornya, tim psikolognya, kita akan khusus menghimpun kurang lebih 20 anak untuk memang betul-betul diintervensi. Sehingga mereka bisa menampilkan citra diri yang positif dari mereka. Jadi mereka akan bisa memetakan kekuatannya apa, kekurangannya apa, dan dengan kekurangan itu mereka akan oleh konselor akan dibangkitkan. Dibangkitkan untuk bisa menjadi anak yang lebih hebat, anak yang lebih percaya diri. anak yang lebih punya motivasi yang tinggi, anak yang bisa berkarya yang terbaik. Hal-hal seperti itu yang akan digali. Jadi memang kita masih terbatas karena bangun ketahanan mental anak ini kita masih sebatas slotnya untuk 20 anak. 20. Karena belum semua daerah yang bisa kita jangkau. Tapi tahun kemarin kita sudah ke bersama-sama dengan Ibu Wali, dengan Puspaga, kita sudah ke Moti, Hiri, Batang Dua. Dan dalam setiap konseling keliling yang kami laksanakan, itu juga ada kelompok anak-anak, ya. Anak-anak SMA umumnya di Moti, Hiri, Batang Dua. Tapi untuk dia besok itu anak SMP juga dilibatkan, karena kami paham bahwa anak-anak ini kelihatannya mereka baik-baik saja dari luar, misalnya Caca, Gunardi, mereka happy-happy aja, kelihatan hebat, kelihatan positif dari luar. Tapi sesungguhnya ketika digali, mungkin ada berbagai kecemasan, ada berbagai apa ya kenangan yang mungkin tidak selamanya indah gitu kan. Nah, hal-hal ini yang harus dihilangkan, karena seperti kata Gunardi tadi, hambatannya ada pada diri kami ketika kami mau menggapai cita-cita kami. Jadi hambatan-hambatan inilah yang harus perlu kita netralisir, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kenangan-kenangan yang buruk pada saat kamu kecil tidak akan terjadi lagi, dan kamu adalah anak hebat, kamu bisa mengembangkan kapasitas diri kamu, mengembangkan cita-cita kamu tanpa ada batasan. Seperti itu.
1: Sangat berarti luar biasa ini. Iya. Oke, dan kita ke Bunda atau ke Gunardin ini, soalnya pertanyaan mengenai masyarakat ya Maluku Utara nih, khususnya Kota Ternate ini, mungkin belum mengenal forum anak ini. Bisa dijelaskan nih apa itu forum anak dan perannya di Kota Ternate seperti apa nih?
3: Untuk forum anak sendiri itu salah satu organisasi anak yang di bawah naungan Dinas DP3A. Nah, di sini anak-anak terutama di tingkat SMP dan SMA itu dinaungi, dan kami mempunyai dua tugas utama, menjadi pelopor dan pelapor. Nah, pelopor ini kami menjadi contoh, kami menjadi panutan terhadap teman-teman sebaya kami, bagaimana kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Nah, dan jadi dari pelapor ini kami akan menjadi jembatan atau jembatan aspirasi antara anak dengan pihak pemerintah, sehingga anak-anak itu merasa mereka tidak sendiri, mereka tahu bagaimana mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka, salah satunya lewat forum anak juga. Nah, dari forum anak ini juga mempunyai program-program yang bisa mendukung bagaimana pemenuhan hak-hak anak di Kota Ternate. Jadi kami punya beberapa program, contohnya Jumat Jumpa. Dari Jumat Jumpa ini terkadang kami membuat suatu kegiatan sosialisasi gitu, yang kami mengumpulkan anak-anak yang terkadang kita temui di pasar, kita temui di lampu merah. Nah, dari situ kita memberikan ruang terhadap mereka untuk berdiskusi, kita bisa memberikan ruang terhadap mereka untuk mengembangkan potensi mereka. Contohnya kami pernah kami pernah bermain alat musik dengan mereka. Dari situ mereka tanpa kita sadari mereka bercerita apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka cemaskan atau keluhkan di apa yang mereka rasakan saat itu, sehingga dari dinas bisa melakukan atau membuat program-program yang secara spesifik bisa menuntaskan masalah tersebut.
1: Iya, sangat luar biasa ini ya. Dan tentunya ini kan sebagai remaja yang aktif ya, untuk Gunardi dan juga Caca ya. Ya, tentunya pengalaman nih paling berkesan ini yang pernah dirasakan ya selama mengikuti berbagai kegiatan forum anak seperti apa nih?
3: Pengalaman saya pertama pastinya kemampuan saya tanpa saya sadari itu sangat berkembang. Bagaimana cara saya berpublic speaking, bagaimana cara saya bersosialisasi dengan orang-orang yang lebih dewasa dengan saya itu sangat dilatih sekali. Apalagi bagaimana cara saya bisa menjadi panutan atau teman sebaya yang bisa memberikan ruang untuk berdiskusi dengan teman saya. Dan juga pengalaman saya bagaimana kita bisa berorganisasi secara formal, apalagi di dalam ranah pemerintah. Dan itu menurut saya salah satu pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup saya, karena dari sejak saya remaja saja saya sudah bisa merasakan bagaimana peran aktif terhadap atau berperan memberikan dampak terhadap teman-teman saya juga.
1: Iya, kalau Caca mungkin?
4: Dari Caca yang paling berkesan sekali itu, dan yang paling berpengaruh dalam hidup Caca itu, Caca jadi tahu bahwa teman-teman di luar sana itu sangat banyak yang masih butuh dukungan dari pemerintah, teman-teman seperti kami dan lain-lain yang berpengaruh dalam hidup Caca sekali. Caca jadi bisa lebih percaya diri dalam public speaking. Caca bisa melatih public speaking Caca yang mungkin masih pas-pasan.
1: Tentunya tidak takut ingin menyampaikan pendapat.
4: Iya,
3: betul.
4: Terus kami juga kan kami diikut sertakan dalam kegiatan Musrembang. Itu dari situ kami bisa menyuarakan suara kami di Kota Ternate, apa yang kita butuhkan, apa yang kami butuhkan untuk anak-anak seperti kami dan teman-teman Caca di luar sana.
1: Iya, sangat luar biasa nih ya untuk komunitas forum anak ini. Ya, kita ke Bunda dulu nih, Bunda Forum Anak ya Kota Ternate ya. Ya, tentunya mendampingi anak-anak bukan hal yang mudah tentunya ya. Ya, ini bagaimana peran Bunda Forum Anak nih dalam membina serta memberikan motivasi kepada anak-anak ya agar terus berkembang menjadi pelopor serta pelapor di lingkungannya nih, seperti apa?
0: Kehadiran Forum Anak ini juga pertama sangat membantu kerja-kerja pemerintah.
1: Iya.
0: Dalam hal ini DP3A yang konsen terhadap masalah perempuan dan anak. Nah, di Forum Anak itu tadi yang disampaikan oleh
3: Gunardi.
0: Ananda Gunardi, banyak hal yang mereka dapatkan itu secara mungkin pribadi Gunardi, tapi selebihnya adalah bagaimana mereka menjadi pelopor dan pelapor terhadap hal-hal yang kita tidak menginginkan itu terjadi kepada anak-anak. Nah, kami terus mendorong untuk Forum Anak ini berperan bagaimana terus mereka menyuarakan suara anak-anak, keinginan anak-anak, karena kita ketahui yang hadir di sini mungkin hanya Gunari dan Caca, tapi di luar sana banyak sekali keinginan-keinginan anak-anak yang ketika kita mungkin person to person, banyak yang kita akan terima dari mereka. Dan bagi saya, prinsip saya adalah untuk Forum Anak sendiri ini mudah-mudahan menjadi satu organisasi yang bukan karena apa ya istilahnya ya, harus ada di pemerintahan, tapi fungsinya mungkin lebih luas lagi. Disinilah peran pemerintah Kota Ternate dalam hal DP3A untuk mendorong program-program Forum Anak ya, karena terus terang bicara anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu orang tua saja ya, orang tua istilahnya anak kandung, jadi kita lihat saya anak kandung, tapi di mana kita ketemu anak, di sebenarnya disitulah butuh empati kita terhadap anak-anak.
1: Iya, Pak. Sangat luar biasa ya. Tentunya ini juga perlu dukungan ya dari orang tua ya, dari sekolah dan juga masyarakat ini. Kita ke Ibu Kadis nih. Ya, Ibu Kadis masih semangat?
2: Tetap semangat.
1: Iya, tetap
2: untuk
1: semangat.
2: Anak-anak. Harus semangat.
1: Iya. Oke, kalau menurut Ibu Kadis nih, bagaimana pemerintah Kota Ternate ini memandang keberadaan Forum Anak ini sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kota layak anak, seperti apa? Ya.
2: Saya sangat mengapresiasi pemerintah Kota Ternate karena beberapa tahun ini mereka jadi tahu bahwa ketika ada musrembang, suara anak perlu didengarkan. Dan anak-anak ini selalu diundang, tidak hanya pada musrembang, mulai dari pembahasan tingkat awal sampai pada musrembang tingkat kota. Jadi dari mulai musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, musrembang kota. Dan forum keberadaan Forum Anak tidak hanya Forum Anak Kota Ternate. Di tingkat kelurahan ada Forum Anak tingkat kelurahan, ada Forum Anak kecamatan, dan ada Forum Anak Kota Ternate. Dan kepedulian pemerintah kota bisa kita lihat bahwa ada usulan-usulan anak yang didengarkan dan masuk dalam penganggaran kami DP3A. Jadi kebutuhan anak juga mendapatkan ruang tersendiri, dan pihak BAPEDA juga paham bahwa oh iya, kalau kita berbicara soal pembangunan berarti kita juga harus mendengarkan suara anak dan kita harus memberikan ruang penganggaran untuk anak. Jadi seperti itu komitmen pemerintah Kota Ternate. Dan untuk mewujudkan kota layak anak, biasanya pada setiap penilaian kota layak anak mereka juga dihadirkan. Jadi tim dari pusat itu ingin melihat sejauh mana forum anak di setiap provinsi, kabupaten atau kota menjalankan perannya. Dan itu tidak boleh ada orang lain selain forum anak ketika mereka diverifikasi apa saja yang sudah mereka lakukan, apa yang menjadi harapan mereka. Jadi kebanyakan adik-adik di forum anak ini mereka sudah tahu tahapan ketika melakukan verifikasi, dan mereka juga berperan dalam menyumbangkan apa yang nilai kepada kami, karena dari forum anak Kota Ternate mereka ikut aktif mendata misalnya anak-anak yang belum punya akte kelahiran atau anak-anak yang belum punya KTP. Nah, seperti itu mereka turun bersama Puspaga untuk melakukan edukasi di sekolah-sekolah. 2 tahun berturut-turut tuh hampir semua sekolah kami turun dengan Puspaga, dengan Ibu Wali, dan keberadaan forum anak juga menyertai. Jadi tidak hanya sekedar mereka tahu peran dan fungsi mereka, tapi juga mereka juga ikut berkontribusi terhadap hal-hal lain yang kira-kira dapat berpengaruh terhadap perolehan KLA kami. Dan tidak itu saja, mereka peer to peer ya, artinya mereka mengedukasi teman sebaya. Ini yang sangat kami beruntung memiliki forum anak Kota Ternate, karena tidak semua hal bisa disampaikan oleh orang dewasa, termasuk kami dari DP3A ya. Kadang-kadang kan anak-anak hanya melihat, aduh malas gitu kalau orang dewasa yang bicara. Tapi ketika teman-teman seusia mereka yang berbicara, memberikan edukasi, malah lebih nyampe pesannya. Pesannya lebih nyampe dan lebih bisa didengarkan begitu. Jadi kami sangat bergantung dan berharap kepada forum anak untuk bisa menggerakkan program-program kami sekarang maupun ke depannya.
1: Iya, sangat luar biasa nih. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus ya.
2: Harus.
1: Iya. Dan kita selanjutnya nih ya, menurut Ibu ya, Ibu Kadis dan juga Bunda nih ya, mengenai apa nih satu hal yang paling penting agar anak-anak berani bermimpi nih, sekaligus memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-citanya nih, seperti apa nih, dari Ibu Kadis atau Bunda? Oh, Bunda ya, silakan.
5: Memberikan kesempatan untuk anak-anak ya.
1: Iya, betul. Okay.
5: Yang tadi saya sampaikan bahwa pada intinya semua anak harus punya kesempatan yang sama, dalam tanda kutip, tergantung juga sih dengan kondisi keluarganya. Nah, tugas kita sebagai orang dewasa, katakan seperti itu, kemudian kepada pemerintah, kita wajib mendukung. Nah, dalam konteks kami tim penggerak PKK, kembali lagi kepada pola asuh anak dan remaja di dalam keluarga. Dalam berbagai pertemuan PKK atau melalui program Pokja 1, kami selalu menyampaikan bahwa mendidik anak pada waktu sekarang tidak bisa disamakan dengan mendidik anak pada saat kita masa kanak-kanak dulu. Jadi pertama saya menekankan komunikasi yang baik dengan anak-anak. Komunikasinya jangan kita menjadi super di mata anak, artinya segala betul orang tua punya kekuatan penuh, tapi bagaimana kita mengajak anak itu untuk lebih terbuka berkomunikasi yang baik dengan mereka, sehingga ada hal-hal yang menjadi kendala di anak itu juga diketahui oleh orang tua. Jadi pada pola pengasuhan anak dan remaja. Kemudian terkait dengan tadi harapan-harapan mereka ke depan, saya berpikir itu tanggung jawab bersama, ya, orang tua, keluarga, pemerintah, dan lingkungan sekitar.
1: Iya, sangat luar biasa ya, Bunda Forum Anak ini ya. Oke, ya, untuk Ibu Kadis mungkin ada yang ingin ditambahkan?
2: Iya, saya pikir yang paling penting yang disadari oleh anak-anak ya adalah mereka harus tumbuh dengan kualitas diri yang pantang menyerah. Karena ada kecenderungan katanya generasi sekarang adalah generasi strawberry. Dalam artian dari luar kelihatannya bagus, mengkilat, bagus lah gitu ya, kenyal gitu. Tetapi ternyata strawberry kalau digeprek gini aja sudah hancur, berantakan. Itu yang katanya terjadi pada generasi kita sekarang. Saya ingin anak-anak bisa membantah anggapan ini. Dengan apa? Dengan ketangguhan, dengan semangat, dan jangan menyerah. Saya pernah bilang sama adik-adik forum anak, jangan mudah menyerah, karena ada seorang yang tidak punya kaki juga dia bisa sampai ke garis finish. Dan orang-orang heran kenapa dia bisa sampai ke garis finish dengan tidak punya kaki, dia hanya menggunakan tangan untuk berlari sampai ke garis finish. Dan jawabannya hanya simpel, saya tidak pernah menengok ke belakang, katanya. Jadi itu sebenarnya pembelajaran bagi anak-anak kita, bahwa apapun kegagalan yang ditemui, apapun kenangan pahit yang pernah dialami, apapun luka yang pernah hinggap, mereka harus jangan menengok ke belakang, karena di depan akan banyak peluang, akan banyak harapan yang bisa digapai, seperti itu.
1: Iya, sangat luar biasa ini ya motivasinya ya. Dan kita sudah berada di penghujung program nih ya. Kalian closing statement nih, silahkan. Siapa terlebih dahulu nih, silahkan.
5: Untuk mengakhiri dialog ini, statement saya hanya satu, saya berpegang bahwa semua anak adalah anak kita. Ya, jadi berarti kita punya tanggung jawab yang sama kepada perkembang tubuh kembang mereka, kepada baik fisik maupun mental.
1: Kalau dari Ibu Kadis mungkin ada?
2: Ya, saya hanya berharap bahwa setiap anak berpikir bahwa mereka adalah unik. Unik dan apa ya, mereka harus tumbuh tanpa batasan. Tanpa batasan dalam arti positif, mereka harus punya ruang untuk mereka semakin meningkatkan kapasitas dan kualitas diri.
1: Iya, dari Kakak Gunardi nih, yang ingin disampaikan apa nih? Kita sudah di penghujung program.
3: Kalau dari saya berharap di Hari Anak ini bukan sebagai seremonial saja, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua, bagi orang dewasa terutama, bahwa anak adalah generasi penerus bangsa, anak adalah mereka yang akan menjadi roda bagaimana kita ingin menjadikan Indonesia sebagai Indonesia emas. Maka kita harus mendukung pemenuhan hak anak, sehingga hak-hak anak yang mungkin sekarang belum maksimal dalam pemenuhannya, kita harus lebih memperhatikan lagi pemenuhannya.
1: Iya, sangat luar biasa. Kemudian Caca, silahkan.
4: Oke. Kalau Caca percaya setiap anak itu punya mimpi yang berharga. Tapi yang terpenting adalah kami berani bermimpi, ya. Terus belajar dan tidak mudah menyerah. Semoga orang tua, guru, dan semua pihak di lingkungan sekitar terus mendukung anak-anak agar kami semua bisa tumbuh menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa.
2: Amin.
4: Saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-42.
1: Iya, sangat luar biasa.
2: Selamat
1: ini.
2: Hari Anak Nasional. Iya,
1: selamat Hari Anak. Ini menuju Indonesia Emas ya, 2024. Iya. 2045 ya. Iya. Oke, baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan ya dari tadi hingga saat ini, dan kita sudah berada di penghujung program. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan juga narasumber yang sudah hadir ya pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Marjori ya Saidah Amal MSI, ini selaku Kepala Dinas ya untuk ya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, betul ya. Dan juga Ibu Marlisa M. Marsauli, ini selaku Bunda Forum Anak ya, dan juga Gunardi, ini sebagai Ketua ya, Ketua Forum Anak, dan juga Caca nih. Kami ucapkan terima kasih ya, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan.
2: Selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak Kota Ternate.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Baik, mendengar satu lagu dari Januari Christie Melayang yang sudah menemani kita hingga pukul 15:54 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, Rabu 22 Juli 2026, yaitu akan dikumandangkan pada pukul 16:04 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, sambil menanti kumandang azan asar, kami hadirkan lagu bernuansa religi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Baik, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Baik, pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia, Indonesia Banget. Tetap bersama kami.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baik pendengar, kita berjumpa lagi di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Untuk edisi Sabtu 22 Juli 2026 tentunya Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani sore Anda dengan lagu-lagu yang akan Anda request nanti tentunya pendengar ya. Oke, di program 100% Indonesia, Indonesia banget kami aktifkan untuk di line telepon 0921 312 5521 dan juga 0811 400 1082. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp 0821 203 75180. Apa kabar untuk Anda di sore hari ini pendengar? Ya mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Jangan lupa untuk minum obat sesuai dengan resep dokter. Oke pendengar, menemani suasana sore Anda dengan menikmati secangkir kopi ya di sore hari ini tentunya, dan menu-menu favoritnya ya, mudah-mudahan sore hari ini adalah sore yang paling menyenangkan untuk Anda. Oke, sudah ada yang bergabung mendengar, kita terima. Ada siapakah di mana? Halo. 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore. Assalamualaikum Bung Iqbal dari Pak Junaidi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Junaidi, kabar bagaimana ya nih sore ini ya?
1: Ya, bagaimana?
0: Kabar bagaimana sore ini?
1: Oh, kabar baik-baik.
0: Baik-baik,
1: cerah. Sehat walafiat. Iya. Cuaca ceria panas.
0: Oh, panas sih ya, seperti hati.
1: Tidak. Oh iya, yang penting ketung jangan panas ya.
0: Iya, betul sekali. Oh, nah, sore ini lagi nikmati apa nih, kopi atau teh?
1: Oh, itu biasa.
0: Apa itu, air gurakan?
1: Ini kopi susu saja.
0: Oh, kopi susu saja ya, dengan pisang goreng.
1: Pisang goreng.
0: Asik, iya.
1: Okay. Biasa. Biasa kita di sini apa nih, pak goreng apa buat cempedak ya?
0: Oh, cempedak.
1: Dan pada baru taruh apa namanya ini terigu bawang goreng.
0: Waduh, sadap sekali ini. Aroma sampai di Ternate ini.
1: Ya dong, bukan main.
0: Bukan main. Iya. Oke, mau dengar lagu apa nih Pak Junaidi sore ini?
1: Tangis menahan rindu, Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan. Oke, sambil dicari salamnya untuk siapa nih ya?
1: Salam pertama untuk Bu Iqbal ya, selamat menjalankan tugas, diberkati selalu yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sukses sekali ya.
0: Amin.
1: Dan harapan sehat bersama keluarga dan operator ya.
0: Iya.
1: Ya, untuk Mama Kuai Pedi juga di sana, Bung Iping, Abdul juga yang ada di Kota Madia Timur, selamat.

0: ono juga di barat Halmahera ya, lalu kemudian ada OIL siapa Hatus juga di sana, selamat sore harapan sehat. Bunda Elsi di Manado, selamat sore harapan sehat. Ika juga di sana, lalu Ibu Anggreni di Manado juga, selamat sore harapan sehat. Ibu Farida juga di Sulawesi Tengah, Nasrun juga di sana, selamat sore harapan sehat. Selalu ada orang-orang yang jauh ya, ada di Kalimantan Barat, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur juga ya, selamat sore harapan sehat. Selalu Ayu di Masoi.
1: Iya.
0: Itu dulu Bu Iqbal.
1: Iya, ini lagunya lagu Tangan Tak Sampai ya, atau apa tadi? Tangis.
0: Tangis Menahan Rindu.
1: Tangis Menahan Rindu. Ini Iqbal Sari belum ada. Dapat ini.
0: Ada keterada.
1: Iqbal Sari belum dapat nih.
0: Well, culik Kristen Panjaitan lain kalau ada.
1: Oh yang lain.
0: Ya.
1: Di sini ada.
0: Coba apa?
1: Ada coba Tangan Tak Sampai, Jangan Pisahkan Kami, Jangan Simpan Tangismu, Jangan Tumbuh Di Sana, ada Selamat Jalan Kekasih, Lilin-Lilin Kecil, Kala Cinta.
0: Oh, apa tangismu tadi itu? Simpan tangismu kira-kira.
1: Tangis-tangis yang mana nih? Oh, Jangan ya. Simpan Tangismu.
0: Iya, oke.
1: Oke, mantap.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Oke, terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon ya, Ambon Manise. Oke, di belakang Pak Junaidi ada lagi yang sudah bergabung, kita terima. Halo, 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Purnamasari, apa kabar nih? Oh, terputus. Oke, nanti bisa dicoba kembali ya, bergabung ya melalui line WhatsApp. Oke, kita terima lagi. Ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, ini menghadap selatan dari Sulung.
1: Iya, kok Ama ya?
2: Ya.
1: Iya, kok Ama apa kabar nih? Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ini. Lagi menikmati kopi ya sambil mendengarkan RRI Pro 1. Oke, Ko Ama. Ko Ama mau dengar lagu apa nih sore ini?
2: Panbers Bukan Salahku.
1: Panbers Bukan Salahku.
2: Ya.
1: Oke, Iqbal cari dulu ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Salam buat Tung Iqbal yang akhirnya harapan dia. Bagi Najib tadi dah ketuk terlalu banget. Hampir-hampir kalau bisa akhirnya. Terus kata Adiza sampai siang Adiza lele dada harapan dia Adiali yang menurut dari Nabi Allah yang bisa guna harapan dia Ayasin dan menurut dari Nabi Tung Tau di susu dada harapan dia Abang Otis di kampung kita, Abang Atuh di Sahiti Negara, Abang Atuh ini mungkin dua-duaan.
1: Iya.
2: Kalau jaga diri yang mesti pakai helm, Abang Atuh.
1: Pakai helm ya.
2: Tapi pakai diri yang jatuh kenal kepala itu jebol itu. Oke.
1: Iya.
2: Orang yang sana, Angli di Batam, Angli di Batam. Indahin nonasisnya pagi-nagi tadi Ibu Natalia, Ibu Fariza, Ibu Ratna Tengke Bidang di banyak Indonesia. Terus kembali sini Abdul Tim yang semenata Ipin Sinan di Iskuai di Ahasan di para sana saya kasih satu nomor Pak Abdi dan Pak Hasan 08-13-12-07-36-38 Unis saja nanti saya telpon.
1: Iya.
2: 08-13-12-07-36-38 Oke, Unis.
1: Oke. Iya, Ko Ama lagunya ini Salahkah Aku nih adanya nih.
2: Iya, Salahkah
1: Aku. Oh, itu sudah? Oke. Okay. Iya, oke, okay, makasih Ko Ama, sehat terus ya Ko Ama ya.

0: Oke, terima kasih Kok Ama yang ada di Tidore sana, yang lagi menikmati suasana sore hari ini ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke, dan yang mau bergabung lagi silahkan ya, kami masih terima untuk Anda yang mau bergabung request lagu ataupun salam-salam. Halo, 100%
1: Halo, Indonesia. Halo, selamat sore Prodangdu.
0: Prodangdu.
1: 100% Indonesia, Indonesia iya. Banget.
0: Ini kayaknya ingat Pro 4 terus ya.
1: Satu atap koknya, apa satu atap.
0: Aman, iya. Oke, Bunda, Bunda kabar bagaimana nih, Bunda?
1: Kabar sehat, sejahtera. Cuma ada mendung-mendung.
0: Oh, mendung-mendung ini, mendung-mendung kok.
1: Pagi, mendung-mendung itu, iya, asik.
0: Asik, mendung-mendung kok goreng pisang nih, sadap ini.
1: Oh, iya, apa ada teman lagi ini?
0: Oh, ada
1: Bunda
0: Kitty. Oh, gitu ya.
1: Masalah. Aku ada putar-putar lagu ini.
0: Oke, ya. Mau dengar lagu apa nih, Bunda?
1: Mau dengar lagu dari lagu-lagu terbaru, Jo. Aduh, nggak tahu DP judul, no. Aduh, udah lupa, angeh.
0: Kalau begitu yang aduh, yang ingat-ingat saja.
1: Lagu, yang gampang-gampang sudah, kayak. Yang terbaru sudah, dari Republik. Yang Republik.
0: Republik yang mana ini?
1: Minta tolong baca, boleh?
0: Oh, boleh, boleh. Iya. Iqbal baca dulu, Republik. Ya di sini ada ini lama semua nih.
1: Aku, lama kan?
0: Iya, Sandiwara Cinta, Saat Yang Menentukan, Aku Yang Terluka, Aku Dan Perasaan Ini. Ada
1: Saat Yang Menentukan.
0: Oke, siap. Dibungkus. Lanjut salamnya untuk siapa?
1: Apa? Tentu buat Bung Iqbal yang sedang bertugas. Selamat sore. Salam sehat, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
1: Sehat selalu. Mau menyapa yang pertama yang ada sama-sama dengan Bunda ini. Ini lagi ada Bunda Kety. Salam manis, salam sayang diberkati bersama keluarga. Di mana ada juga ada Ibu Anggraini. Salam manis, salam sehat. Ada juga Nona Fika di Manado, Purnama Sari Sulawesi Barat, Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Andi di Batam, Pak Junaidi di Teluk Tambon Manisi, salam kasih, salam hormat. Ada Pak Din, Pak Ipin, Bung Ono, Bung Otis, ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Ahatai, Pak Haji Jafar, Pak Tahir, Pak siapa ini, Pak Leo, Pak Santoso, oh, sama semua sudah yang ada di Namlea juga. Di sana ada Mila bersama suami serta anak-anak tersayang, terkasih. Ada Nona Ipa di sana, ada juga Majid, ada Najib, semuanya salam sayang selalu dari Oma atau Bunda. Untuk Iqbal,
0: saya,
1: makasih. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih Bunda, Bunda Els yang ada di Manado sana, yang baik hati dan tidak sombong. Oke, pendengar ya, sudah ada 3 penelpon. Tadi ada juga Mbak Purnama Sari tapi terputus ya. Nanti bisa gabung kembali ya untuk Mbak Purnama Sari. Oke, terima kasih untuk Ko Ama juga yang sudah bergabung ya, dan Pak Junaidi, Bunda Els juga. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ini. Ada Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu, spesial untuk Pak Junaidi. Dan nanti menyusul lagu dari Ko Ama, Ayah Panbers, Salahkah Aku, Republik, Saat Yang Menentukan, spesial untuk Bunda Els. Tetap bersama kami ya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Baik pendengar, selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Sudah kita dengarkan lagu bagus ya, lagu dari Republik Saat Yang Menentukan, requestan dari Bunda Els di Manado. Dan tadi juga sudah kita dengarkan lagu dari Panbers yang direquest oleh Ko Ama dengan judul Salahkah Aku. Kemudian lagu requestan dari Pak Junaidi di Ambon ya, katanya tadi mau dengar lagu dari Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu. Oke pendengar, masih di perjalanan Ternate sore ini ya, untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Ya, kami juga menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang mendengarkan kami melalui 101,8 FM. Ya, selamat sore tentunya pendengar ya, untuk Anda juga yang saat ini masih dalam perjalanan ya, menuju ke rumah ataupun yang mau bepergian juga, yang baru keluar juga ekstra hati-hati di jalan tentunya. Ya, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat ya, dan selamat mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke, yang mau bergabung silakan, kami masih buka untuk di line telepon 0921312551, 0811400182 untuk di kartu baru, kartu halo ya pendengar ya. Oke, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp 0821203751 yang mau mengirimkan pesan WhatsApp ataupun telepon WhatsApp bisa ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Purnama Sari juga tadi yang sudah bergabung tapi terputus ya karena kendala jaringan bisa jadi ya. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo, 100% ya, halo, Indonesia. Waalaikumsalam.
1: Indonesia banget.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Yasim, apa kabar nih?
1: Ya, alhamdulillah seperti biasa.
0: Alhamdulillah seperti biasa ya. Iya, semoga sehat terus nih bersama keluarga.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Ini Mama Indah ada WhatsApp nih, masih boleh gabung kata.
1: Mama Indah itu terapi batobo.
0: Oh iya, Mama Indah Argen sudah kapan sih sobat tobo?
1: Sobat tobo ini, sudah. Dia itu sobat tobo main apa apa kegal itu kan, itu air banyak.
0: Oke, ini bagaimana nih sore ini menikmati apa nih menunya nih menu?
1: Ya, menunya sementara cuma kopi lolo saja, kopi kosong satu ini.
0: Oh begitu, Iqbal kira ada pisang goreng dang.
1: Belum ada ini.
0: Belum ada, iya, air guraka, wah sadap ini.
1: Iya, belum ada ini.
0: Iya, oke, lagunya lagu apa ini?
1: Lagunya ini masa-masa orang mendaftar sekolah, jadi minta itu kisah kasih di sekolah saja.
0: Kisah kasih, yang menyanyi laki-laki ke perempuan ini?
1: Ya, terserah, lah perempuan itu lebih bagus lagi.
0: Perempuan lebih bagus lagi, iya, oke. Okay. Begitu yang perempuan okay, sih.
1: Oke, salam ya buat yang bertugas hari ini. Salam dorang semua-semua di Pro 1, Pro 2, Pro 4. Semua-semua mudah-mudahan sehat supaya tugasnya lancar.
0: Amin.
1: Tidak ada hambatan kembali dari rumah pun dalam keadaan selamat semua.
0: Iya.
1: Terus yang lewat-lewat tadi, karena saya tadi tidak mentor begitu, jadi saya tidak dengar-dengar begitu. Jadi salam buat orang semua-semua yang tidak salam pun, saya salam pada orang semua-semua. Mudah-mudahan dong ada pun saya lorong gabung dulu. Nah, atau api masih ada lah gabung dulu. Bung Atus, yang biasa Bung Atus bukan sekat jatung api di air terendam. Jadi mudah-mudahan dia dengar dia gabung dulu. Dia kasih jatuh HP baru kadang-kadang dia tuduh dia ke 01 itu yang jadi masalah. Terus Makia, jangan lupa gabung lagi kak. Oke, semua-semua saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 nih. Nih Abang Atus juga ya. Kabar bagaimana nih Abang Atus? Abang Atus sehat ya, kemarin juga sempat miss call Iqbal ya. Iya, mudah-mudahan sehat terus ya untuk Abang Atus dan juga Pak Yasim yang ada di Mangga 2 beserta keluarga. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Sudah tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung program. Ya, jadi untuk Anda yang mau bergabung, ayo manfaatkan ya. Anda masih bisa request lagu tentunya nih. Mama Indah ada batanya ini, masih boleh gabung? Boleh, Mama Indah silahkan ya. Silahkan bergabung di 0921312551. Bisa juga bergabung di nomor baru ya, Pro 1 0811400182. Kemudian di WhatsApp juga 0821-2037-5180. Oke pendengar, kita dengarkan ya. Kalau belum ada yang bergabung, Mama Indah silahkan. Ayo harus gercep. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Marsanda, Kisah Kasih di Sekolah ya, sambil menantikan untuk Anda yang mau bergabung juga ya. Oke, kita dengarkan lagu requestan dari Pak Yasim yang ada di Mangga 2 ya. Semoga bisa terhibur di sore hari ini ya.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Baik, pendengar masih di program 100% Indonesia. Indonesia banget ya, dan kita sudah berada di penghujung program. Ya, untuk Mama Indah silahkan mau bergabung ya sebelum kita akhiri untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Oke, sudah tersambung nih. Oke. Halo. 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar orang Akega Ale?
1: Kabar baik nih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ini tadi Pak Yasin tanya sobat topo kabolom ini.
1: Tuh
0: udah dapat Lego di Akega Ale saja. Oh, dapat Lego di Akega Ale. Oke. Kira di air masing di pelabuhan sana. Ya, oke, Mama Indah, lagunya lagu apa nih mau didengarkan?
1: Masih boleh lagu pujaan hati.
0: Pujaan hati dari siapa nih?
1: Dari siapa ya? Kangen Band ya?
0: Oh, Kangen Band. Oke. Iya. Salamnya untuk siapa nih?
1: Salam buat salam pertama buat orang Tidore, Hati Suta Fiaro sudah bergabung.
0: Sudah tadi.
1: So ganti lagu kafe.
0: So ganti lagu Panbars nih, salahkah aku?
1: Oh, terasa salah kok. Ya, yeah. Buat Ko Amal dan Mama Am di sana harapan sehat, terus amin, ada Ko Aku. Ko Buce Bung Ipin. Terus ada Bang Otis, ada Bung Laras, ada Pak Yayan, Pak Junaidi, ada Bunda Nafika, ada Bunda Natalia juga, ada Bunda Esterlita, Bu Ratna, Bung Angkera ini di Manado, Bung Genide juga, Bung Ono, terus ada Ibu Farida, Ibu Ila, terus ada Ayu Masohi juga, Bang Andi Purnama, terus ada Mama Eba, Pak Haji Halil juga, terus ada Ko Andi Alvarez, atau Ko Tahir, ada Mak Fiat, ada Ko Yasi, Mama Ulfa, jangan bilang begitu kok. Iya. Ya, terus ada Ko Leo, Mas Subio, Mas Santoso juga, ada Pak Ahmad di Bandung, dan sama-sama sudah tanpa terkecuali Bung Iqbal. Oke, buat Bung Iqbal, suku 20-20, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore juga ya untuk Mama Indah yang ada di Akega Ale. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung meramaikan di program 100% Indonesia di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda ya, dan bisa menambah semangat Anda di sore hari ini. Terima kasih untuk Mama Indah, Bunda Els, Mbak Purnama Sari ya, kemudian Pak Junaidi dan juga Ko Ama, dan untuk Anda juga yang belum bergabung di sore ini, mudah-mudahan nanti di lain waktu, di lain kesempatan bisa bergabung ya untuk di program 100% Indonesia. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman harus pamit ya dari ruang dengar Anda. Dan nanti kita berjumpa lagi ya untuk di Ternate sore untuk edisi lainnya. Dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati suasana sore hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku The Joy of Missing Out menceritakan tentang produktivitas dan perasaan panik yang sering kali berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitik beratkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Pada bagian awal tulisannya sebelum menuju pada tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan, sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk mulai dari mana. Pada bagian pendahuluan ini, tanya Dalton, sang penulis berusaha untuk mengajak kita menentukan prioritas dan lebih fokus pada suatu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, tanya Dalton dalam buku ini meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan menentukan segala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh Tanya Dalton sebagai metode Life Well yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan dalam tanda kutip semuanya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Life Well yang ada dalam buku ini adalah untuk menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan penting yang hendak kita capai dalam mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita dan lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dalam bagian terakhir buku ini adalah titik akhir dari metode Life Well, yaitu mencapai keselarasan atau keseimbangan dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi yang berbeda, itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek email, tahu kapan harus istirahat, waktu untuk tidur, atau bahkan minum segelas teh atau kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi. Harmoni dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan Kepulauan Zula, Pulau Taliabo, Yusran Paua, kembali menyuarakan aspirasi masyarakat dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD di Sovivi. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan disiplin aparatur sipil negara tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM, dan juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, bersama saya, Roni. Saudara, anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan Kepulauan Sula, Pulau Taliabo, Yusran Paua, kembali menyuarakan aspirasi masyarakat dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD di Sovivi. Selain meminta penambahan kuota bantuan bagi nelayan, ia juga mendesak pemerintah provinsi segera merealisasikan bantuan untuk ratusan korban banjir di desa Waisakai yang kini belum diterima. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Jawab langsung oleh Ibu Gubernur karena harus menggunakan surat resmi dari Bupati dan Bencana Alam Kabupaten, kemudian 156 KK itu bisa terjawab.
2: Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Yusran Paua, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD di Sovivi Senin siang. Di hadapan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Yusran menyoroti kebutuhan masyarakat nelayan terhadap program bantuan sektor perikanan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurut Yusran, nelayan telah memenuhi persyaratan administrasi termasuk proses verifikasi perbankan. Namun, kuota penerima bantuan dinilai masih terbatas sehingga banyak kelompok nelayan belum terakomodasi.
1: Bahkan mereka sudah menyiapkan data untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi namun belum ter-ACC. Mungkin ini ada kuota tambahan bagi mereka, kira-kira seperti itu.
2: Selain sektor perikanan, Yusran juga kembali mengingatkan pemerintah provinsi mengenai bantuan bagi warga terdampak banjir di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah memenuhi permintaan pemerintah provinsi dengan mengirimkan laporan resmi terkait bencana tersebut. Namun hingga kini, masyarakat yang terdampak belum menerima bantuan yang dijanjikan. Politisi Partai Hanura ini mengatakan, berdasarkan jawaban Gubernur Maluku Utara Serly Chuanda sebelumnya, bantuan akan direalisasikan setelah surat resmi dari pemerintah kabupaten diterima.
1: Oleh karena itu, hari ini jawaban saya di sini, ini dari surat resmi dari Ibu Bupati, dan ini dijawab langsung oleh Ibu Gubernur karena harus menggunakan surat resmi dari Bupati dan Bencana Alam Kabupaten, kemudian 156 KK, itu bisa terjawab.
2: Yusran berharap pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti komitmen tersebut. Ia menegaskan, sebanyak 156 kepala keluarga di Desa Waisakai masih menunggu bantuan pasca bencana. Legislator asal Kepulauan Sula itu juga meminta Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengawal proses pencairan bantuan melalui Belanja Tidak Terduga atau BTT Provinsi Maluku Utara agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan disiplin aparatur sipil negara tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski begitu, selama Juli inisiasi diberikan relaksasi karena dipertepatan dengan euforia Piala Dunia. Berikut laporan reporter Turakia Samsudin.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan penerapan disiplin aparatur sipil negara tetap berjalan sesuai ketentuan. Namun, selama bulan Juli ini, pemerintah memberikan relaksasi karena bertepatan dengan euforia Piala Dunia. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob mengatakan kebijakan tersebut hanya berlaku sementara selama bulan Juli. Setelah masa relaksasi berakhir, Pemerintah kembali melakukan evaluasi disiplin secara menyeluruh. Bupati menegaskan relaksasi tidak menghapus kewajiban ASN menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh pimpinan OPD diminta tetap mengawasi kehadiran dan kinerja pegawai di lingkungan kerjanya.
4: Memang untuk satu bulan ini, karena ini secara euforia Piala Dunia secara mendunia, sehingga tentu kita belum bisa untuk melihat itu sebagai catatan. Tapi pasca ini barulah kita akan menegakkan lebih lanjut. Kan ini fenomena mendunia itu 4 tahun sekali, itu juga kita harus juga ada relaksasi sedikit di situ.
3: Pemerintah juga memastikan ASN yang sengaja mengabaikan tugas atau melanggar ketentuan tetap dikenai sanksi. Relaksasi hanya diberikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap fenomena Piala Dunia. Menurut Bupati, Piala Dunia juga membawa dampak positif bagi tumpuh minat masyarakat terhadap olahraga. Momentum tersebut diharapkan mendorong pembinaan olahraga daerah semakin berkembang.
4: Sebetulnya itu juga lebih ke potensi-potensi peningkatan pembinaan olahraga juga kan kita harus dukung, kita harus support. Nah, jadi konsekuensi untuk peningkatan disiplin ini sebuah keharusan. Tapi setelah ini baru kita lah kemudian lihat dari aspek administrasinya. Seperti apa nanti kemudian kita mengambil langkah-langkah teknis.
3: Setelah Juli berakhir, pemerintah akan mengevaluasi tingkat kedisiplinan ASN berdasarkan administrasi dan pelaksanaan tugas. Hasil evaluasi menjadi dasar penentuan langkah pembinaan maupun tindakan lanjutan. Bupati berharap seluruh aparatur tetap menjaga profesionalisme selama masa relaksasi berlangsung. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, sementara disiplin ASN tetap menjadi komitmen pemerintah daerah. Dari Mabah, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, Dinas Kesehatan Kota Ternate menindaklanjuti pengaduan pendengar RI dalam program Halo RRI. Aduan tersebut pelayanan kesehatan di klinik yang menempati bekas gedung Puskesmas Gembesi itu mendapat perhatian warga. Menanggapi laporan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Ternate Nurayanti Amra menjelaskan bahwa bangunan bekas Puskesmas Gembesi saat ini digunakan untuk salah satu klinik swasta. Namun pelayanan di fasilitas tersebut belum aktif karena masih terdapat kendala dalam pengelolaannya. Karena merupakan fasilitas kesehatan milik swasta, pengoperasian klinik berada di bawah kewenangan pengelola. Masyarakat membutuhkan layanan kesehatan sementara waktu dihimbau memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat. Bagi warga Kelurahan Gembesi, pelayanan dapat diakses di Puskesmas Gembesi yang kini berlokasi di Kelurahan Sasa maupun Puskesmas lain di sekitarnya. Pelayanan Puskesmas berlangsung sesuai dengan jam operasional yakni pukul 8.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Timur. Sementara itu bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada sore hingga malam hari, tersedia sejumlah klinik di kawasan Bastion dan Kalumata yang memiliki dokter praktik. Dinas Kesehatan berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia sesuai kebutuhan. Masyarakat juga dihimbau segera menghubungi ataupun mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila memerlukan pelayanan medis. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula memastikan 3 program pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa bulan lalu. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kepulauan Sula.
5: Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula memastikan 3 program pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas di Desa Wasakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur pasca daripada bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa bulan lalu. Kepastian itu disampaikan setelah Komisi 3 DPRD menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna memastikan progres usulan bantuan pembangunan bagi masyarakat terdampak banjir. Ketua Komisi 3 DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore, mengatakan pihaknya terus mengawal kinerja organisasi perangkat daerah dalam mengusulkan bantuan ke pemerintah provinsi. Menurutnya, Desa Wasakai dipastikan akan memperoleh 3 bentuk bantuan, yakni pembangunan bronjong untuk pengendalian banjir, bantuan pembangunan 16 unit rumah yang mengalami rusak berat, serta penyediaan sarana air bersih. Ia menambahkan BPBD Kepulauan Sula pekan depan akan berkunjung ke provinsi untuk mempercepat realisasi bantuan tersebut. Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah menyiapkan seluruh dokumen pendukung untuk mengusulkan bantuan pembangunan rumah yang belum tercakup dalam program bantuan pemerintah provinsi. Untuk itu, saat ini Dinas Perkim sudah menyiapkan proposal yang nantinya dalam waktu dekat dibawa ke kementerian. Politisi PKS itu berharap seluruh proses administrasi dapat diselesaikan sehingga bantuan yang diusulkan segera direalisasikan dan masyarakat terdampak banjir di Desa Wasakai bisa menikmati hunian yang layak serta infrastruktur penunjang yang memadai. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama Perakiran Dewi. Akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Selamat sore Dewi.
6: Sore.
0: Laporan Anda silakan.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perkirawat cuaca Stasiun Tubuh Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 22 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah hingga cerah berawan di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin masih bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 90%. Untuk kondisi cuaca esok, diperkirakan secara umum pada pagi hari cerah berawan hingga berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan di wilayah Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu. Untuk siang sore hari potensinya cerah hingga cerah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan di wilayah Taliabu. Untuk malam dan dini hari potensinya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan pada Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk peringatan dini ada waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Dewi, selamat bertugas kembali untuk Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upar, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate Pertanyaan. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, di hari Rabu 22 Juli 2026 bersama Ternate Malam, saya Roni, dibantu teknis studio ada Aryan di Upara dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar KMR. Kami akan diiringi Anda mendengar di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 malam atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sudah pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang selagi di rumah bersama keluarga, dan kami informasikan yang juga akan menantikan sebentar Anda kaum muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib kami informasikan nanti jatuh pada pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

Tuan pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kumandan azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja bertugas yang mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mata dan Rahasia Pulau Gabi merupakan sebuah novel karya Oki Puspa Madasari yang juga merupakan novel seri lanjutan dari novel Mata di Tanah Melus. Novel ini begitu mudah dipahami dan begitu syarat akan informasi yang dapat menghibur dan menambah bacaan anak. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang sejarah serta hal-hal yang bersinggungan dengan alam Indonesia. Oki Puspa membuat informasi tentang sejarah yang terdapat di novel ini dengan sajian petualangan fantasi yang pastinya menyenangkan. Hal tersebut tentu membuat anak-anak yang membacanya mudah mempelajari informasi sejarah yang ada di dalam buku ini tanpa paksaan. Meskipun ini merupakan novel anak, tetapi novel ini tetap bisa dinikmati oleh semua usia. Buku ini menceritakan tentang Matara yang gagal masuk ke sekolah impian bersama orang tuanya pindah ke Pulau Gabi di wilayah timur laut Kepulauan Indonesia. Kepindahan ini tidak hanya membawa Matara ke tempat-tempat baru, tapi juga membawanya menyusuri waktu, menjelajahi masa lalu, mulai dari masa ketika kapal-kapal besar pertama kali mendarat dan menjadikan pulau itu sebagai salah satu pusat dunia. Masa ketika ilmuwan besar Wallace menulis surat pada Darwin dari salah satu sudut pulau itu. Masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau, tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan. Hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gabi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selamat malam. Kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan Kementerian Perhubungan yang akan memungut pajak pejalan kaki. Apakah informasi tersebut benar? Yuk kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar narasi yang menyebutkan Kementerian Perhubungan akan mengenakan pajak untuk pejalan kaki. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi tersebut ternyata tidak benar atau hoax. Narasi yang beredar, Kemenhub akan mengenakan pajak untuk pejalan kaki dibagikan oleh akun Facebook. Narasinya, Kemenhub buka wacana pejalan kaki bayar pajak. Dan cek fakta menelusuri informasi tersebut tidak menemukan pengumuman resmi dari Kemenhub atau pemberitaan kredibel terkait wacana pajak pejalan kaki. Sementara itu, narasi yang beredar di Facebook mencantumkan foto Direktur Jenderal Perhubungan dan Kemenhub Budi Setiadi. Foto yang sama ditemukan dalam artikel Warta Kota di 25 Maret 2021 waktu itu tentang pelaksanaan mudik lebaran pada tahun tersebut. Dalam artikel tersebut, Budi Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Polri terkait persiapan mudik lebaran tahun 2021. Budi juga tidak menyinggung soal pajak pejalan kaki dalam artikel tersebut atau dalam kesempatan lain. Pemungutan pajak juga bukan kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Baru-baru ini Kemenhub juga dikaitkan dengan wacana pemungutan pajak bagi bersepeda. Namun informasi tersebut juga yang beredar sejak 2020 telah dibantah oleh Kementerian Perhubungan. Setelah ditelusuri dan diambil kesimpulan informasi tersebut bahwa narasi Kemenhub akan mengenakan pajak untuk pejalan kaki adalah informasi yang tidak benar atau hoax, mengisi cek fakta pukul 19 di malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gimana suasana Anda malam ini, pendengar yang menikmati suasana malam bersama keluarga? Kita punya banyak program malam ini ya. Nanti kami iringi Anda di Ternate Malam hingga nanti di jam 12 atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Kita selawati menit kelima dari pukul 19 malam. Anda yang selagi di rumah ya, di kediaman Anda masing-masing, selagi menikmati waktu berkumpul bersama keluarga di rumah sambil menyiapkan menu makan malam. Nah, malam ini kami iringi lagi ya dengan lagu-lagu hiburan, juga nanti kita bagi informasi untuk Anda. Saya buka dengan satu lagu dari Ebit Gade, Kupu-kupu Kertas.

dua lagu dengan hampir judul yang sama ya. Tadi pertama itu ada Kupu-Kupu Kertas. Nah ini Perahu Kertas, iya kan? Pertama ada Ebit GAD, dan ini dari Tulus ya, lagu yang dipopulerkan oleh Maudy Ayunda yang dinyanyikan kembali oleh Tulus malam ini. Saya ambil versinya Tulus saja ya, biar agak enak begitu. Punya Maudy juga bagus kok ya, tidak kalah kerennya juga sama Tulus ya, jadi sama aja sih, tapi saya ambil versinya agak pria ya, laki-laki begitu ya. Baik, sudah di menit ke-15 dari pukul 19 malam. Anda yang selagi menikmati menu makan malam, ya sudah saya ucapkan selamat makan malam saja untuk Anda ya. Cuaca hari ini sepertinya sama seperti dengan hari kemarin ya. Di malam hari juga, aduh, ini cuacanya memang baik sekali beberapa hari ya. Memang sudah memasuki di musim kemarau di bulan Juli. Apakah nanti sampai di bulan Agustus juga begitu ya. Tadi teman-teman dari BMKG juga menginformasikan untuk cuaca di malam hingga dini hari ya. Ini sepertinya bersahabat juga sebenarnya, jadi saya tidak bisa mengulang lagi ya. Tadi dari pagi rekan-rekan juga sudah menginformasikan cuaca di pagi hari ya. Malam ini hampir seluruh wilayah di Maluku Utara itu cerah berawan. Terus juga dini hari demikian sama ya, cerah berawan juga. Jadi belum ada hujan sepertinya. Okay. Dan ngomong-ngomong soal cuaca, pendengar, saya menuju ke ini ya, Jepang loh. Di sana itu suhunya hampir menembus 40 derajat Celcius loh ya, di Jepang sana, yang menghadapi gelombang panas ekstrim yang diperkirakan meluas pada Rabu hari ini. Sehari sebelumnya juga suhu udara di sana di sejumlah wilayah telah melampaui 40 derajat Celcius ya. Nah, Badan Meteorologi Jepang juga menyatakan sistem tekanan tinggi sedang menyelimuti sebagian besar wilayah negara tersebut. Jadi kondisi tersebut menjadi penyebab utama kenaikan suhu hingga mencapai tingkat yang berbahaya. Salah satunya di kota Dajimi di prefektur Fuku ya. Ini mencatat suhu tertinggi 40,3 derajat Celcius, disusul kota Toyota di prefektur Aichi yaitu 40,1 derajat Celcius. Sementara itu di kawasan Haisaman di kota Guzo prefektur Gifu juga mencatat suhu 40 derajat Celcius begitu ya. Oke, kita di sini cuma 24 sampai dengan 27 derajat Celcius ya. Jadi jangan sampai sampai 40 lah begitu. Waduh, itu panasnya luar biasa. Nah, gelombang panas di sana di Tokyo juga diperkirakan masih berlanjut ya. Nanti mungkin di besok Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo juga melaporkan sebanyak 287 orang berusia antara 3 hingga 103 tahun dilahirkan ke rumah sakit. Mereka dilarikan ke rumah sakit yaitu dugaan singkatan panas ya. Ada sebanyak 10 orang diantaranya dalam kondisi serius, sementara jumlah korban tersebut menjadi angka harian tertinggi tercatat di tahun ini. Badan Meteorologi Jepang juga telah mengeluarkan peringatan singkatan panas di 40 prefektur mulai dari wilayah Tohoku hingga Okinawa. Masyarakat juga dihimbau menggunakan pendingin ruangan yang mencukupi kebutuhan cairan juga, dan mengkonsumsi garam katanya. Warga juga diminta menghindari aktivitas luar ruangan dalam waktu lama untuk mengurangi resiko dari singkatan panas. Nah, di sisi lain juga pendengar, kondisi atmosfer di wilayah Tohoku menjadi tidak stabil akibat masuknya aliran udara lembab ke sistem front cuaca. Otoritas memperingatkan potensi hujan lebat disertai petir di sejumlah wilayah. Warga juga diminta mewaspadai risiko tanah longsor, banjir di daerah daratan rendah, meluapnya sungai, serta angin kencang. Itu dia ya, informasi yang kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita di sini cuma sebagian 27 sekian. Jadi tidak sampai 40 derajat. Kalau 40 derajat, waduh, kita tidak mampu mungkin ya. Panasnya luar biasa. Jangan sampai terjadi di Indonesia ya, begitu. Baik, dan masih ada informasi-informasi yang akan saya berikan untuk Anda menemani waktu malam Anda. Ada smash, ada cinta.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong?

Saking masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak?

0: Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pendengar, terkait dengan perkembangan teknologi digital dan AI dinilai ini membawa perubahan besar dalam industri penyiaran. Nah, lembaga penyiaran juga dituntut tetap menjaga kepercayaan publik dengan yaitu menjunjung akurasi informasi, terus juga etika dan penghormatan hak cipta. Hal tersebut disampaikan Chairperson Abu Intellectual Property and Legend Compete IPLZ ya, Haruyaki Isionohashi. Menurutnya perkembangan teknologi digital telah membuat produksi dan distribusi konten ini semakin beragam, baik penyiaran konvensional maupun platform internet. Namun kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru loh ya, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten. Ia juga menegaskan sebagai lembaga media, broadcaster memiliki tanggung jawab untuk bagaimana menyajikan informasi yang akurat, adil, dan dapat dipercaya. Apalagi tambahnya saat ini di tengah maraknya info disinformasi ya, serta ketatnya persaingan dalam ekonomi digital. Selain itu, media juga harus tetap menghormati hak kekayaan intelektual para kreator dalam setiap proses produksi maupun distribusi konten. Haruyuki juga menilai bahwa pemahaman terkait aspek hukum, hak cipta, dan etika ini sepertinya menjadi fondasi penting loh ya bagi setiap organisasi penyiaran dalam menghadapi perkembangan AI. Jadi tahun ini Abu mengusung tema All and Corporate Correlates and Digital Content Economy. Konferensi itu diharapkan dapat menjadi ruang bagi anggota Abu untuk bertukar pengalaman mengikuti perkembangan penyiaran di era digital saat ini ya. Informasi melalui portal rri.co.id. Bagaimana bahwa kepercayaan publik terhadap media ini harus dijaga di tengah perkembangan AI.

lagu-lagu hiburan peringatan malam ini masih kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, di tengah-tengah waktu istirahat, waktu berkumpul Anda bersama keluarga di rumah sambil menikmati menu makan malam. Ya sudah, saya ucapkan selamat makan malam juga untuk Anda ya. Itu lagunya dari Ona Hayatarua dengan Korban. Aha, baik, sudah kita melewati menit 37 dari pukul 19 malam. Masih di Ternate malam ini dengan sajian lagu-lagu hiburan, juga berbagai informasi yang kami turunkan untuk Anda. Pendengar, di hari ini Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Ia dilantik, ya ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 78 / P tahun 2026 tentang pemberitaan dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan juga digelar di Istana Negara. Nah, pada hari ini ya, dan Sudaryono menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S. Dayeng yang mengundurkan diri karena harus menjalani pengobatan ke luar negeri. Ia juga mengaku telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk second opinion atau kondisi kesehatannya. Ya, Nani juga mengisyaratkan penggantinya sebagai Kepala BGN melalui yaitu unggahan di akun Facebook pribadinya. Namun ia tidak mengungkap identitas sosok yang dimaksud tersebut. Sementara itu, Sudaryono sendiri merupakan orang dekat Prabowo. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wamentan ya di bidang politik. Sudaryono pernah menjadi asisten pribadi Presiden Prabowo pada 2010 waktu itu, dan ia kemudian menjabat wakil sekretaris jenderal Partai Gerindra sebelum dipercaya menjadi ketua DPD Partai Gerindra di Jawa Tengah. Jadi hari ini Prabowo juga melantik ya, resmi dilantik ya, Sudaryono jadi Kepala BGN yang menggantikan Nanik Dayeng.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Berikar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meminta masyarakat ikut berperan aktif mengawasi yang namanya peredaran obat, makanan hingga kosmetik ilegal. Kepala BPOM Taruna Ikram mengatakan perkembangan teknologi ini membuat peredaran produk semakin cepat, terutama melalui marketplace ataupun media sosial. Nah, kondisi inilah membuat pengawasan harus dilakukan dengan pendekatan yang juga berbeda. Selain itu juga BPOM lebih cerdas lagi, cara cerdasnya ini melibatkan seluruh masyarakat untuk membantu dalam pengawasan. Taruna juga menjelaskan bahwa BPOM telah menerbitkan peraturan BPOM nomor 16 tahun 2025. Nah, ini tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagai dasar hukum pelibatan publik. Ia juga mengatakan perkembangan informasi digital dan perdagangan daring membuat masyarakat semakin sulit loh ya membedakan produk yang memenuhi aturan dengan yang ilegal. Jadi karena itu BPOM membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut yang namanya melaporkan dugaan pelanggaran. Nah, masyarakat juga dapat melaporkan jika menemukan dugaan produk ilegal maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan skema tersebut, BPOM berharap ya sejumlah pengawas tidak lagi terbatas pada pegawai maupun kantor yang tersebar di berbagai daerah. Ia juga menambahkan BPOM juga berupaya bagaimana membangun sistem pengawasan yang lebih terbuka. Salah satunya dengan membuka akses komunikasi yang lebih cepat antara masyarakat dan juga pimpinan BPOM. Taruna Ikra juga menyebutkan terkait keterbukaan tersebut ini membuat proses tidak lanjut terhadap laporan masyarakat bisa berlangsung lebih cepat sekaligus menciptakan sistem pengawasan yang saling mengawasi. Jadi mengakui sistem tersebut, nah di sini BPOM menerima banyak laporan dari masyarakat setiap harinya. Namun menurutnya hal ini justru menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan produk yang beredar di Indonesia. Itu dia ya. Jadi masyarakat harus juga mengetahui dan juga berperan aktif lah ya untuk membantu bagaimana sama-sama kita aktif melaporkan produk-produk yang ilegal yang beredar di Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar kita beriksa saat Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya kembali malam ini akan kembali menjalankan sholat isya. Informasi waktu azan isya jatuh pada pukul 19 lebih 58 menit.

untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun anda berada, saatnya untuk Komandan Ajan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat Isya.

Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 20:12 waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi ke persembahan kita malam ini di Ternate Malam.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
5: Kalau bicara tentang pesawat pendengar, nah selain itu juga kebanyakan calon penumpang ini memilih jadwal penerbangan, yaitu didasarkan pada harga tiket, betul kan? Atau waktu yang paling sesuai dengan agenda perjalanan. Padahal memilih jam terbang yang tepat bisa mengurangi risiko mengalami gangguan perjalanan. Seperti apa? Sering terjadi delay, ketinggalan pesawat berikutnya, hingga harus menginap di kota transit. Begitu yang sering terjadi ya. CEO dan pendiri perusahaan penerbangan swasta Blackjet Dian Rosin yang mengatakan memilih jadwal keberangkatan adalah salah satu hal yang bisa dipertimbangkan sejak awal. Ia menyarankan penumpang menghindari penerbangan terakhir di hari itu jika ingin agenda perjalanan lebih lancar, katanya. Nah, kenapa jadwal penerbangan terakhir memiliki risiko gangguan paling tinggi, katanya. Waduh, jadi takut ya. Penerbangan terburuk untuk dipesan ya, untuk dipesan adalah penerbangan terakhir dalam sehari. Jadi penerbangan itu membawa semua dampak keterlambatan dari penerbangan-penerbangan sebelumnya. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa operasional penerbangan pekerja layaknya efek domino. Pesawat, awak, kabin hingga gerbang keberangkatan berjalan berurutan sepanjang hari. Jadi ketika satu penerbangan mengalami keterlambatan sejak pagi, dampaknya dapat terus berlanjut hingga jadwal-jadwal berikutnya. Sampai mungkin malam tiba, menjelang malam, ruang untuk pemulihan sudah habis. Pada saat yang bersamaan penumpang naik pesawat, awak kabin sudah bekerja seharian penuh dan kelelahan sudah mulai terasa di dalam kabinnya. Alasannya demikiannya, jika penerbangan malam mengalami gangguan ataupun penumpang kehilangan penerbangan lanjutan, nah pilihan pengganti biasanya sangat terbatas karena tidak ada lagi jadwal keberangkatan pada hari yang sama. Begitu. Di sisi lain, pendengar, penerbangan paling pagi sering dianggap sebagai pilihan terbaik loh ya, karena belum terdampak keterlambatan dari jadwal sebelumnya. Nah, di sini mungkin keberangkatan mungkin sekitar jam 5 pagi terdengar bagus ya, sampai Anda menyadari bandara hanya beroperasi dengan jumlah petugas minimum dan nyaris belum ada yang buka. Penumpang naik pesawat dalam kondisi mengantuk, mudah kesal, dan tidak siap menghadapi gangguan apapun. Pada jam-jam saat pagi, jumlah petugas layanan pelanggan maupun teknisi lah tentu masih terbatas. Akibatnya jika muncul masalah teknis, proses penanganannya bisa memakan waktu lebih lama dibanding pada siang hari. Jadi selain jam keberangkatan, hari perjalanan juga mempengaruhi kelancaran penerbangan. Nah, di sini disebutkan Jumat sore sebagai salah satu waktu yang paling padat karena kenapa? Menjadi pertemuan antara pebisnis dan wisatawan di akhir pekan, begitu ya. Jadi penerbangan Jumat sore mempertemukan pelancong bisnis, ada juga wisatawan dan kabin yang penuh karena kelebihan pemesanan. Jadi mereka semua berebut ruang di bagasi kabin. Nah, ini disarankan juga penumpang yang memiliki jadwal fleksibel untuk berangkat pada Kamis ataupun Sabtu pagi agar perjalanannya lebih aman. Sementara itu, penerbangan pada malam menjelang hari libur biaya besar juga sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena bandara biasanya dipadati penumpang dan gangguan kecil seperti cuaca buruk ini dapat memicu keterlambatan yang meluas. Nah, kalau kita lihat bahwa penerbangan pada pertengahan pagi menjadi pilihan paling ideal yang umumnya dimulai sekitar pukul 9 waktu setempat. Jadi pada rentang waktu tersebut dianggap terbaik. Kenapa? Karena belum banyak terdampak akumulasi keterlambatan, sementara operasional bandara sudah berjalan optimal begitu ya. Jadi hindari katanya memilih jam penerbangan terakhir. Itu yang dikatakan pakar dan alasannya yang sudah saya berikan untuk Anda.

101,8 FM, Pro 1 RI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dari Feby Putri juga Firsa Besari Runto. Pada tanggal 22 hari ini, tanggal 22 Juli ya, dicatatkan beragam peristiwa penting yang mewarnai perjalanan Republik Indonesia. Dari momentum konsolidasi demokrasi, terus juga penegakan hukum, hingga peristiwa humanis yang memberikan pelajaran berharga bagi bangsa kita. Nah, dari berbagai sumber, di 22 Juli menjadi salah satu tanggal yang patut direfleksikan dalam lembar sejarah nasional. Nah, pada 22 Juli waktu itu di 2014, KPU secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Nah, disitulah pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala ditetapkan sebagai pemenang Pilpres setelah meraih mayoritas suara rakyat ya. Jadi momentum ini menjadi salah satu tonggak sejarah loh yang penting demokrasi di negara kita Indonesia, di mana transisi kepemimpinan nasional berlangsung secara langsung dan menjadi perhatian dunia internasional sebagai bukti bagaimana kedewasaan demokrasi di negara kepulauan ini. Nah, salah satunya juga pendengar, setiap tanggal 22 Juli bangsa Indonesia juga memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia. Sejarah ini bermula juga dari pembentukan Korps Kejaksaan sebagai lembaga mandiri berdasarkan SK Presiden RI nomor 204 garing

1960 pada 22 Juli 1960. Nah, peringatan ini juga pendengar momentum tahunan bagi penegak hukum di tanah air untuk memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi, penegakan keadilan, serta pengawalan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitu juga di tanggal 22 Juli di luar ranah politik dan hukum. Nah, ini salah satunya penyimpan catatan kelam sekaligus pembelajaran berharga dalam dunia olahraga nasional ya, yaitu insiden tragis menimpa seorang suporter Persib Bandung, Rico Andrian Maulana, yang menjadi korban pengeroyokan saat berusaha melerai keributan dan melindungi suporter lawan di stadion. Jadi terkait juga pendengar bahwa Rico ini menghembuskan napas terakhirnya beberapa hari kemudian. Dan ini menjadikan tanggal sebagai pengingat abadi bagi masyarakat bahwa kemanusiaan berada di atas segalanya. Dan tidak ada persaingan olahraga yang seharga dengan yang namanya nyawa manusia. Nah, peristiwa ini juga menjadi titik balik penting loh ya bagi aksi perdamaian antara komunitas suporter di berbagai daerah. Begitu ya. Begitu juga di bulan Juli tanggal 22 secara historis sering menjadi masa krusial bagi pemerintah Indonesia dalam mengsolidasikan wilayah kepulauan dan memperkuat wawasan Nusantara. Nah, disitulah pasca kemerdekaan di mana dinamika pembangunan di daerah-daerah luar pulau Jawa terus dipacu untuk bagaimana memastikan pemerataan ekonomi serta menjaga keutuhan dari NKRI, begitu ya. Jadi catatan sejarah Indonesia di hari ini tanggal 22 Juli dari tonggak demokrasi hingga perjalanan kemanusiaan. Baik, nanti di pukul 21 ada Warta Sentral bersama program A3 RRI. Anda jangan lewatkan juga, kami akan darikan drama radio sebentar ya, agak sedikit cepat karena sebentar ada siaran berjaringan nasional Ruang Rindu Berjaringan nanti di jam 10. Dan Anda bisa dengar sebentar itu nanti ada bintang tamunya Best Jam ya. Best Jam yang biasa nyanyiin itu ya. Bukan Pujangga. Terus ada lagi yang Bermimpi. Banyak tuh lagu-lagunya Best Jam ya. Nanti Anda dengar sebentar beberapa perbincangan dalam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nanti bersama Isan Tarore ada juga Andes. Anda bisa berbincang-bincang juga, bukan mungkin menanyakan langsung bagaimana keseharian dari Best Jam ya. Baik, satu lagu masih kami hadirkan untuk Anda. Saya coba jalan-jalan keluar dulu nih. Ada Whitney Houston dengan One Moment in Time.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Pendengar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menpa3A ya, P3A maksudnya, Arifah Fauji, ia berharap Hari Anak Nasional di tahun ini yaitu memperkuat implementasi PP Tunas. Hal ini penting demi melindungi anak di ruang digital. Nah, menurutnya penguatan regulasi diperlukan untuk mencegah paparan konten berbahaya, eksploitasi, serta adiksi digital pada anak. Jadi penguatan regulasi ini penting agar anak terhindar dari berbagai risiko termasuk konten berbahaya, eksploitasi, dan adiksi digital. Begitu ya. Ya, juga menjelaskan PP Tunas ini membatasi akses platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut diperkuat surat edaran Kemendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, pembatasan penggunaan gawai bukan untuk melarang anak memanfaatkan teknologi, melainkan yaitu mengarahkan penggunaan secara lebih tepat dan juga bijak. Dengan begitu, gawai dapat mendukung proses pembelajaran di sekolah sekaligus meminimalkan dampak negatif bagi perkembangan anak itu sendiri. Arifah juga mengingatkan pentingnya peningkatan literasi digital bagi orang tua sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Ia menilai masih banyak orang tua yang belum menyadari risiko penggunaan gawai tanpa adanya pengawasan. Jadi ia mengajak orang tua, terus juga pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan penggunaan perangkat digital oleh anak. Langkah tersebut diharapkan menciptakan ruang digital lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Informasi melalui portal rri.co.id. Bagaimana Menteri P3A yaitu mendorong penguatan PP Tunas melindungi anak dari ruang digital.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: Pendengar kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Selanjutnya kita jelang pukul 21, kita bergabung ke program A3, ada Warta Sentral pukul 21 malam ini.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut.
5: Jadi
4: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak, dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara technically lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan pribadi. Kita menetapkan tadi. Ya, kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: kita
11: aturan yang terkait
10: dan
11: masuk ke
10: kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
12: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
17: Bank BI. Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people embracing the.
20: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Own this democracy and we have high hopes.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades.
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not a finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
2: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
4: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026.

kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi-informasi nasional sudah kita ikuti dalam warta sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 21.27 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate malam ini.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagunya dari Noah bersama Momo Geisha dengan Cobalah Mengerti. Apakah Anda mengerti malam ini? Mengerti apa yang saya sampaikan? Apa? Belum ada yang saya sampaikan. Ada deh sebentar nanti saya sampaikan untuk Anda ya. Nah sebentar nanti saya akan menghadirkan drama radio untuk Anda. Agak sedikit cepat ya, karena sebentar kita akan bergabung ke program 1 Jakarta, tepatnya di pukul 10 ada siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu. Nanti sebentar itu di jam 10 lebih 5 menit lah ya, Anda nanti bisa dengar ada bintang tamu yaitu Best Jam. Best Jam, tahu kan lagunya Best Jam yang bukan Pujangga itu kan, sama yang lain-lain Anda bisa dengar sebentar. Nanti dikawal langsung oleh Isan Tarore dan Andes ya. Nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama bintang tamu bersama di program 1 Jakarta sebentar ya. Nah pendengar, kalau kita tahu orang yang dianggap bermental kuat ini seringkali dianggap mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa terlihat rapuh begitu. Padahal mental kuat tak sekedar tahan banting. Apakah Anda salah satunya? Mereka cenderung menunjukkan bagaimana kebiasaan tertentu yang membuat mereka mampu mengelola yang namanya emosi, bangkit dan tetap tenang di tengah tekanan. Ada beberapa kebiasaan orang yang mentalnya kuat yang bisa mungkin Anda tiru juga. Apakah saya juga harus menirunya begitu ya? Nah, orang yang bermental kuat identik dengan kapasitas yang besar untuk menghadapi tantangan. Mereka memiliki kekuatan mental dan fisik untuk menghadapi kesulitan yang datang dalam beragam bentuk. Jadi, ketika seseorang memiliki mental yang kuat, nah disinilah mereka memiliki energi dan stamina untuk menghadapi tantangan tanpa kehilangan kekuatan batin. Jadi, orang yang bermental kuat juga tahu bagaimana cara merespon kegagalan secara positif untuk kembali bangkit begitu ya. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang memiliki mental kuat tidak bisa dilakukan dengan klaim sepihak saja. Namun pendengar, justru dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Istilahnya tidak semua orang terlahir dengan mental yang kuat sekuat baja lah. Namun ternyata seseorang yang memiliki mental kuat dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu mungkin saya sampaikan untuk Anda ya. Kebiasaan orang yang bermental kuat itu salah satunya yaitu mereka mampu mengelola emosinya. Ciri pertama orang ini memiliki mental kuat adalah mampu mengelola emosi. Seiring bertambahnya usia akan semakin banyak tantangan dalam kehidupan yang harus dihadapi. Hal itu tentu saja mempengaruhi emosi yang menjadi fluktuatif. Namun tidak semua orang mampu mengelola emosi dengan baik. Nah, meningkatnya beban pekerjaan terkadang dapat membuat emosi menjadi tidak terkontrol. Orang bermental kuat tahu bagaimana cara mengelola dan menempatkan emosi agar tidak merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi itu salah satunya ya, mampu mengelola emosi. Nah, ada juga orang tersebut mampu bangkit kembali dari kejatuhan begitu ya. Orang yang bermental kuat juga pasti pernah mengalami kegagalan. Tidak semua yang kita pikir inginkan dapat terpenuhi. Ada kalanya kegagalan sering menyapa dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi perbedaan adalah bagaimana cara untuk mampu bangkit kembali. Nah, orang yang memiliki mental kuat ini mampu untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Mereka akan melakukan berbagai macam cara dan sumber daya untuk bisa bangkit kembali ya, begitu. Jadi salah satunya ini dia, mampu bangkit kembali dari kejatuhan atau kegagalan yang mereka alami. Nah begitu juga seseorang yang memiliki mental kuat sangat haus dengan yang namanya hal-hal baru loh ya. Mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk bisa terus maju dan berkembang. Jadi pada saat apa yang diinginkan gagal tercapai, nah disinilah mereka akan langsung belajar dan mencari jalan keluar agar bisa berhasil. Saat orang lain mengalir seperti air dalam menjalani kehidupan, nah mereka tidak. Sebelum memutuskan untuk menjalankan sesuatu, orang yang memiliki mental kuat akan melakukan identifikasi terlebih dahulu. Rintangan mungkin mereka akan hadapi. Selain itu mereka juga akan mengidentifikasi dirinya sendiri untuk bagaimana menganalisa kebiasaan ya, apa yang harus dibuang untuk tetap produktif ya. Nah ada lagi sebenarnya padatnya yang namanya menghadapi rutinitasnya hari-hari. Terkadang dapat membuat seseorang menjadi putus asa.
Hampir semua orang akan mengulangi kegiatan yang sama setiap hari, dan ini bisa menjadi hal yang sangat membosankan sebenarnya. Emosi, beban, dan kekelelahan yang menumpuk seringkali membuat seseorang menjadi cepat putus asa. Nah, orang yang memiliki mental kuat inilah ya, justru memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi mereka justru akan merasa bersyukur masih mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak dapat didapatkan orang lain. Itu dia ya. Jadi tidak mudah putus asa istilahnya. Nah, ketika yang lain puas berada dalam zona nyaman, mereka justru menginginkan tantangan baru. Jadi orang yang bermental kuat ini memiliki pola pikir untuk tumbuh dan berkembang. Mereka akan mengambil setiap tantangan baru demi untuk dapat meningkatkan kemampuan dirinya. Begitu ya. Yang terakhir yaitu ciri orang yang bermental kuat terakhir adalah mungkin dapat mengatasi yang namanya keraguannya. Bukannya mengabaikan, tapi mereka tetap maju dan juga mengatasi keraguan tersebut. Orang yang tidak memiliki mental kuat akan cenderung lebih banyak berpikir daripada mengatasi keraguan tersebut. Itulah beberapa kebiasaan orang yang menandakan mentalnya sangat kuat. Mudah-mudahan mungkin Anda salah satunya ya, yang sudah saya sebutkan, atau bisa menirunya hal tersebut ya, dalam kehidupan, dalam keseharian Anda. Oke? Baik, dan setelah lagu berikut saya akan memutarkan drama radio untuk Anda di malam ini ya. Karena sebentar di jam 10 kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta, ada Ruang Rindu Berjaringan.

Anda masih bersama kami malam ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih di Ternate malam, sudah pukul 21:51 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Madiun dengan judul Haji.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya, semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu loh juga ikut-ikutan saja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
1: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
0: Ini semua bawaan dari tamu.
2: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
0: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
3: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
0: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
2: Oh, jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
0: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
1: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
4: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
2: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nah, masih bersama kami peningkat malam ini di Pro 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti drama radio persembahan dari RRI Madiun dengan judul Haji. Menjelang di pukul 22 malam ini, sebelum kita bergabung ke program 1, ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan jangan lewatkan sebentar, nanti ada bintang tamunya Best Jam. Anda bisa mendengarkan obrolan bersama Isan Tarore dan Andis. Tahu kan lagunya Best Jam? Saya putarkan untuk Anda.

0: Hai pendengar, sambil kita dengarkan lagunya Best Jam Bukan Pujangga. Dan sebentar nanti Anda bisa dengar keseruan perbincangan antara Best Jam juga Isan Tarore dan Andis dalam siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yuk kita bergabung langsung ke program 1 Jakarta malam ini.
1: Bekat rasa ingin jumpa.

0: 1,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar pendengar, tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: dan juga Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu. Bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita.
0: Kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Di
0: boleh
1: WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarere dan juga
2: ada Andes Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi saya ketawa.
2: Emang udah cocok. Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah, oh, harus ada nadanya ya, pita suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahu itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, kusambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa ini? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak sih. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
3: Kasita terus.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa terus.
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali gemes ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi.
2: Ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin
4: abang
3: di
4: temannya
3: Sigit. Oh, ya tahu bang. Iya. Temannya Sigit di pegang apa?
4: Vokal.
3: Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Iya. Ngaku-ngaku. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Okay. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Iya. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Oh. Ada isinya.
4: Takutnya enggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
6: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: case ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Yeah. Ya. Karena yeah, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Makasih Mbak Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam
2: Ibu. Selamat Farida malam. Dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam,
2: yeah.
8: Kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama nah, Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana ke depannya di era global ini nah, seperti apa ini, gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Bapak
8: Lupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
2: Lanjut lagi ada dari Jember Oma kita Ana ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Base Jam?
3: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Bass Jam ya?
2: Bass Jam.
0: Bass Jam.
3: Bass Jam gitu.
0: Iya.
3: Iya, apa artinya itu Bass Jam ini ya?
2: Oke, apa artinya?
3: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
0: Iya.
3: Apa maksudnya?
2: Buku biografinya, Oma.
3: Oh, buku biografi.
2: Karena Bass Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
3: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
2: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma.
0: Ya Allah. Oma.
2: Kena copyright, Oma.
3: Ini kan 32 tahun.
0: Iya.
3: Kan beda tuh Iksan, Bang. Pengambil.
0: Iya.
2: Makanya judul buku
3: 32 tahun gitu.
2: Ada Oma judul bukunya.
0: Ada.
2: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
0: nah,
2: judulnya.
0: Itu judulnya.
3: Jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
2: Oh, oke, ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
3: Isinya buku itu apa?
0: Oke.
3: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
2: Oke.
3: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
0: Iya. Sama-sama, Oma.
3: Sukses selalu ya.
2: Ya amin.
3: Biasa dong, Iksan.
2: Boleh.
0: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
3: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
0: Iya.
3: Iyalah, nggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
0: Iya, betul.
3: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
2: Mantap.
3: Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
2: Siap.
3: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
2: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
0: Nah, dari Bogor.
2: Oke, ada masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
0: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
2: Malam.
4: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
0: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
4: Ini kemana ini Bang Yudi sama
2: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
0: Lagi jadi penari ular.
4: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
2: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
0: Iya. Kang Hasan silakan.
4: Dengan Bass Jam ini ya.
0: Ya. Betul. Ini
4: saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Bass Jam itu diberartikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
0: Oke. Okay.
4: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil fotonya saya kirim salamnya ya
0: siap
4: Tedinda terus yang baru turun
2: Oma Ana
0: ya.
4: Terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala ke tengah
2: okay.
4: Terus Ciguria,
2: siap. Ya, terima kasih.
4: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
2: Terima kasih banyak.
4: Selamat datang di Pro 1 Bass Jam.
2: Wede, selamat datang katanya.
0: Yang Bang Hasan.
2: Yang welcome Pak Hasan ya.
0: Oke,
2: baiklah.
0: Ini terakhir di sesi ini ada
2: satu lagi
0: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
2: Halo, ditanya aja ini nggak dijawab.
0: Halo Bu Ica, Kak Ica.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya
2: malam.
5: Apa lagi namanya lupa.
2: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarori.
0: Iya.
5: Sama Bang Andes.
0: Iya.
2: Iksan Tarori.
5: Kenal ya Bang Andes.

0: Salam kenal. Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
0: Oke.
2: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
1: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita, kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
2: Betul.
1: Tadi tahunnya gak datang.
2: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
0: Nah, itu dia. Betul.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi gak jadi deh kesininya.
2: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disingkatnya.
0: Oke. Mantap.
2: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan, nyampe kok ke Mbak Ita.
0: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
2: Sita itu.
1: Tadinya aku mau ini aja, mau nanya sama Mbak Ita aja, tapi
0: Mbak Ita
1: nggak datang, ya udah
2: nggak
1: jadi aja.
2: Oh, iya, nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
1: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
2: Harus dong, siap. Ditunggu loh Ica.
0: Oke.
1: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar satu di seluruh Indonesia.
2: Baik.
1: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
2: Amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan Rizky.
2: Sama-sama Ica, thank you Ica.
0: Baik. Nah, kita jawab.
2: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
0: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
2: Ini katanya ini serius.
0: Serius.
2: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
0: Betul.
2: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
0: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Yeay.
2: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Misalnya ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
0: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
2: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
0: Di Jember.
2: Rencana ke depan di era
4: masa global apa tadi?
2: Era global. Globalisasi seperti sekarang.
4: Masa soal global-globalan.
5: Terima kasih pertanyaannya.
2: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaannya.
0: Iya ya.
2: Ya benar-benar.
0: Ada bridging itu ya.
5: Iya. Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
0: Mantap.
5: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
2: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
5: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
2: Gitu.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
2: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
0: Yang jawab elit global.
2: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
0: di Palembang.
2: Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
2: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
0: Betul.
2: Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus. Bener ya? Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
0: Nah, itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram Best Jam Official untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
2: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
0: Betul.
2: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
2: bass.
4: Apa namanya?
2: Nama
4: personil. BASE-nya. Inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. terus siapa lagi? Agnil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya, Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu. Jadilah band
0: Best Jam.
4: Begitu.
2: Terima kasih. Agak nggak make sense sebenarnya. Tanya karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Make
0: sense ya.
2: Best. Oh, kan harusnya BASS ya kan.
0: Basis.
2: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
0: Best Jam.
2: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
0: Bisa. Itu lebih gak make sense
2: loh. Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
3: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
2: Gak mungkin, kenapa?
3: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan anak itu umurnya
4: udah lulus
3: 20 lah ya. Something 22. Lebih nih dia gitu deh, pokoknya
0: bedanya lebih dari 10 tahun.
3: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
2: Tangkap. Oh iya, benar-benar
0: pertanyakan sih.
2: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana, yang SD-nya apa ya?
2: Aku yang kuliahnya.
0: Ya terima kasih Om Mas. Jawabannya.
2: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
0: Iya.
2: Isi bukunya tentang apa?
0: Tentang
2: biografi.
0: Biografika aja.
2: Silakan Bang.
0: Atau ada cerita-cerita?
3: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
0: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu.
6: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
3: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
2: bekerja sama.
3: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Ini gak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
0: label
3: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
2: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
3: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
2: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
3: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
2: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
0: Langsung dikonfrontir.
2: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Andres ya.
0: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
3: Makanya
0: gitu.
3: Kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah ceritanya.
2: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
0: Pak Hasan, betul.
6: Siapa nyawa mana?
2: Sama-sama pendengar.
0: Teman nih ya, teman-teman pendengar.
2: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun.
4: Gitu dong,
2: oke. Kayak mana tadi ya?
0: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
2: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
2: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
2: Ada buku gitu.
4: Single
2: enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
2: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
7: Asik.
2: Katanya kok di challenge gue.
7: Ada pressure lagi.
3: Yang lain loh biasanya.
2: Beda-beda. Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar, masuk lagi.
3: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
4: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
2: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
2: Ya kan barusan dijelasin.
7: Hanya ngulang aja loh.
2: Oh ya, maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
7: Sabar.
2: Oke.
7: Sabar.
2: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
7: Masih dari Pak Hasan.
2: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
4: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
7: Okay.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
2: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
2: Oh gitu, kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
2: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
2: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
4: Sama teknologi juga udah memungkinkan untuk nggak perlu ngumpul
2: sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
7: masih.
2: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
7: Atau berbagi G Drive gitu ya.
2: Iya, gampang.
7: Betul.
2: Gitu. Terus ada Ica juga.
7: Iya.
2: Personilnya berapa?
3: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
7: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
2: Sita.
7: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
3: Oh, kalau formasinya sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
7: Ya? Oh, dan Oni.
2: Oke.
3: Okay. Malam ini enggak ikut.
2: Malam ini dia di Surabaya.
7: Ya. Baik.
4: Enggak cuma malam ini sih.
2: Setiap malam.
7: Tinggal di sana.
2: Kecuali lagi off air. Oke.
7: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
2: Aku kesel.
7: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213440696 atau 0213441499.
2: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811797279712.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam kemana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar ya, juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinggirnya itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semualah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu aku bilang Mas Nene Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya Pak Anes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dian tuh semuanya dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bung Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
5: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
5: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Okay, terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya.
0: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
6: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
0: Oke.
7: Kita dikembalikan tanya lagi.
0: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua
8: jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah ini
6: hikmahnya, aduh banyak. Tadi ngomongin apa ya, bukan Bujangga dulu kali ya?
2: Oh,
6: ya,
2: bukan Bujangga dulu. Silakan kasih tahu.
6: Bujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau enggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bujangga.
6: Akhirnya itu sih sebenarnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya bukan bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
6: The Rest is History.
2: The Rest is History.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Tol di Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
2: Akhirnya dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa jawab?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
7: Oke, silakan.
0: Iya, lanjut. Lu. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya ya? Hikmahnya. Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
8: Lagi.
0: Gimana Mas
8: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dikade-kade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi pertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
0: Gimana?
9: Kak Ramzi. Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
9: Jadi lontaran
6: Sigit aja.
9: Lontaran iseng
8: ngobrol cantik ya.
9: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
0: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
0: Kemudian,
6: terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Yeah. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi dulu gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Yeah. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
6: Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
0: Iya. Ya udah.
8: Kita adalah kemarin. Tapi rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
8: Banyak ya.
0: Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
6: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL, itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
0: Di-update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya?
7: Siapa ya?
8: Nagila.
0: Ah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
0: Hindia.
6: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu dari Kasita. Bang Alvin?
7: Enggak tahu. Saya orangnya ingat. Susah kan, sekarang suka sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama... Benar.
8: Nagila. Sebenarnya sih Bass Jam open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama Elsa, cocok ayo gitu ya.
6: Dari Elsa siapa?
0: Oh iya,
6: aku dari Elsa. Dengar nih yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf,
0: Jerli
6: nggak tahu.
0: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
7: Raisa baru ya. Raiso.
9: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bass Jam malah kan pamer bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
6: Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di single
10: tahun lalu
6: di single Karina. Judulnya Mabar.
0: Oke.
6: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Taroro yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
7: Oke.
0: Okay. Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Taroro. Oh, itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas Nabire Nias Selatan.
10: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
10: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
10: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alfi.
7: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZM? Itu sudah dijawab tadi.
10: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
6: Negara kita ya.
10: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya, Pak Alvin. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh abis rilis Bulan Berjangga ya, jadi yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya. Okay.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil, yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih.
0: Kalau
2: gue tadi gue sih tadi gue pribadi gue sih
0: tadi. Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya dulu. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu. Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini gitu si keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
3: yang kenceng-kencengnya.
0: Kalau
3: yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang
4: baru
0: dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gue nggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?

0: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
1: Lagi.
2: Emang udah down soalnya.
3: Dia enggak down, karena dia naik down.
4: Naik down, naik down. Naik down.
0: Belajar menikmati setiap proses aja.
3: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
0: Mau ada yang keluar, ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
3: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
5: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
4: Oh iya lagi ya. Iya.
5: Sering lagi. Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
4: Iya.
5: Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya. Titik terendah saya. Terima kasih.
1: Sama-sama A juga.
4: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
3: Alsa Frozen.
4: Ingat ya, Alsa ya. Itu Elsa.
3: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya. Betul. Udah dijalanin semuanya. Tapi masih tetap ya, kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi bilang, ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi gak kita nih Best Jam? Kita berkarya lagi gak nih? Ngeluarin lagu lagi gak nih? Gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani. Buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
4: Itu
3: ya, bener gak sih?
4: Tumbuh bareng gitu.
3: Iya bener.
4: Dengan lagunya.
3: Ada betul. Bang Benijo tapi.
4: Oh iya, di Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
3: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
3: betul,
6: ya,
3: Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
3: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
4: Kabar baik. Bang Beni.
6: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
4: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
8: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
3: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
3: Boleh Bung Benijo, silahkan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
3: Teh Dinda.
4: Halo Teh Dinda.
9: Malam Andes Satria.
4: Malam
9: juga Iksan Tarore.
3: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
9: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
3: Udah.
0: Kok dia bisa tahu?
3: Karena dia nonton.
4: Dia iya.
3: Dia nonton. Dia, jadi dia lancar. Tahu.
4: Iya, dia tahu kejadian.
3: Masa gue live dari toilet yang bener aja.
9: Tadi malam Iksan. Senang aja.
3: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
4: Silakan Teh.
9: Best Jam, selamat malam.
3: Iya.
9: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
4: Iya, Teh.
9: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
4: Betul.
9: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
3: Ya, ada di sini tetap. Betul.
9: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
3: Oh iya, benar juga, e-book.
9: Kepengen teteh sih, tapi up to you, Best Jam, begitu ya.
3: Up to you, oke, baik.
9: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
3: Jadi
9: ya kan?
3: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
9: E-book-nya.
3: Oke, nice.
9: Masukan dari Teteh itu aja. Terus karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
3: Okay.
9: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
3: Amin.
9: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
4: Silakan.
9: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, enggak apa-apa ya hari ini ya.
3: Boleh.
4: Silakan Teh.
3: Buat siapa tuh?
9: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja. Andi Satria.
4: Iya, Teh.
9: Thank you. Selamat malam,
3: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
4: Di Bogor.
3: Ada lagi?
4: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam
3: Best Jam.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Begini, Bang Ande, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best.
4: Silakan.
1: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban, dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
3: Oke.
1: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Istan.
3: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
4: Ya.
1: Untuk Bang Simon Kayai.
4: Siap.
1: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kaya aja lah. Dan Patamati dan semuanya saja tanpa kecuali.
4: Baik.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
4: Satu lagi ya. Ini terakhir ini.
3: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
4: Dari Sorong.
3: Sorong.
4: Halo.
3: Halo. Selamat malam.
4: Halo.
9: Selamat malam.
3: Iya.
9: Halo.
3: Halo, boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
9: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
4: Betul.
3: Iya.
4: Silakan.
3: Sebesar apa? Oke.
4: Maksudnya suaranya.
9: Sebesar cintaku sama Kak Ande sama Isan terus kayak itu dari tadi nunggu.
3: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
9: Iya.
3: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
4: Silakan. Mana ke Best Jam?
9: Iya, Kak Ande. Kak Isan Tarore, apa kabar?
4: Kabar baik,
3: kita gimana? Alhamdulillah.
9: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
8: Terima kasih.
3: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
9: Best Jam.
3: Oke, Best Jam. Oke. Okay.
9: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
3: Betul.
9: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
3: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
9: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
3: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
9: Okay. Waduh. Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
3: Tebak penyanyinya.
9: Oke,
3: sama penyanyi.
9: Iya.
3: Betul.
9: Ini satu lagi.
3: Apa lagi?
4: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh. Yeay.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan
1: ini. Iya.
0: Macam iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
1: Oke oke. Okay.
2: Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
1: Iya makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini semoga Wish Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Amin. Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama Ana, okay. Silakan.
0: Iya, 3000
2: 3.
1: Nawar nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Hey, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke.
2: Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah Terorenya Dada Babay. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya
1: loh. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Hujan Tanpa Awan ya. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oke.
5: Dua.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
4: Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Ketika tapi
4: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung.
1: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli. Ada rencana collab enggak sih sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus
1: loh
4: tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau tadi Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada
2: di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
5: Daripada mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
4: Ayo.
5: Ayo.
4: Sekarang
1: dari yang berlima. Personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
4: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
1: ketemu. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap, selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya, kotanya. Apa asal orang mana? Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta.
4: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
2: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah.
2: Kalau Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
1: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih. Kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
2: Iya. Yes.
4: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
1: So sweet.
4: Dan banyak
1: gitu
4: lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh digosip.
2: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Sudah kita ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah bersama rekan-rekan di program 1 Jakarta, ada Isan Tarore dan juga Andis, dan bintang tamu tadi ada Best Jam. Kami kembali di program 1 malam ini pendengar, sudah pukul 23.58 waktu Indonesia Timur. Sepertinya kami juga harus akhiri untuk kebersamaan kita di Ternate Malam edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih Anda yang sudah bersama program 1 seharian ini. Saya Roni, Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di Mancar Kayu Merah. Kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

bagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara, menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Ternate pagi, saya Titi menemani waktu pagi Anda hingga siang nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pagi ini kumandang azan subuh pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan subuh, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA, membacakan Al-Quran Surah Al-Qaf, Surah At-Tahrim yang dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: hukum.
1: Subhanakallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Saya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali untuk hari ini, pagi ini dalam kuliah subuh bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Dan pagi ini di Kamis 23 Juli 2026 untuk kuliah subuh sudah ada di ujung telepon. Pagi ini kita bersama dengan Ustadz Usman Muhammad. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan Ustadz, di kuliah subuh pagi ini kajian kita masih melanjutkan yang beberapa kemarin ya Ustadz, yang manfaat ya, manfaatkan betul. 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, begitu Ustadz ya. Kalau untuk pagi ini kita sudah ada di yang keberapa Ustadz?
1: Kita sudah berada pada yang baru yang kedua.
0: Oh, baru yang kedua ya Ustadz ya. Dan nanti pendengar juga bisa bergabung di 312-5521 0811-400-1182 ya, untuk bisa bertanya mungkin bersama dengan Ustadz Ustadz Muhammad. Sebagai pengantar lebih dahulu Ustadz, monggo silahkan dengan kajian kita pagi ini.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama puji dan syukur marilah tidak henti-henti senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan ya, walaupun hanya lewat udara. Insyaallah, mudah-mudahan setiap kali pertemuan kita dalam kajian-kajian di kuliah subuh ini akan semakin menambah pengetahuan kita, menambah kualitas iman dan takwa kita, pemahaman kita kepada Islam ini.
0: Amin.
1: Nah, jadian pada gilirannya, semoga kita diberi kemampuan untuk istiqamah atau dapat mengamalkan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Insyaallah, amin.
1: Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bisa terwujud. Yaitu ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu atau masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara utuh, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itulah musuh yang paling nyata bagimu. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagaimana pada pertemuan beberapa waktu yang lalu ya, karena kita pada waktu itu disibukkan dengan kegiatan Piala Dunia
0: kemarin Ustaz ya.
1: Kami sudah berakhir, kita sudah dapat melihat hasilnya. Ada yang batobo, ada yang jadi luar biasa ya. Ada yang mengangkat diri menjadi presiden Brazil, presiden apalagi
0: Argen,
1: presiden baik. Kalau presiden di sana dia nggak dipilih, saya punya mata dong soalnya apa ya.
0: Tanpa pemilihan ya Ustadz ya.
1: Ya, ya. Baik, ada sudah masuk kita.
0: Iya, ada yang sudah bergabung Ustadz, kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pro 1.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok ama ini ya?
2: Ya, tapi Ustaz Muhammad itu orang Tidore, orang Kemalau.
0: Ya, silakan Kok Ahmad.

0: ada yang mau ditanyakan?
1: Ya, Ustaz. Orang di Sidore ini menyangkut dan siang adunya itu Tung Batobo. Apakah Raja Batobo di Pelabuhan Dum dan Pelabuhan Sisi Rufas? Jadi baru-baru ini Tung ke Wali Kota Tidore Kepulauan dia Argentina, terpaksa dia Batobo lagi.
2: Ya.
1: Jadi ramai itu siang adunya itu. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ama kita tanya tadi?
2: Iya, jadi Batobo itu bukan hanya di rumah, bukan hanya apa, di kampung saya juga Batobo lagi di, ada tiga tempat itu di Tomalowu ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau sudah sepakat kalau kalah harus hiburkan diri ya. Saya kira itu merupakan suatu euforia kita. Tapi sebenarnya lebih bagusnya kita harus tahu main bola. Jangan cuma orang sana main bola, orang olahraga sehat. Kita di sini cara tidur pi duduk nongkrong nonton barang itu sampai malah jatuh sakit. Malah ada lagi sampai pawai, sampai jatuh, sampai gigi patah, sampai malah ada sampai mati lagi. Jadi sebenarnya tidak boleh hal semacam itu, justru dilarang oleh agama sebenarnya. Jadi kita senang sesuatu ya biasa-biasa saja.
0: Mm-hmm.
2: Nah, begitu juga membenci sesuatu juga biasa-biasa saja. Ya, ini iya. Kita belum masuk pada materi.
0: Belum materinya ini, Ustaz. Boleh kita angkat dulu, Ustaz?
2: Ya, angkat dulu.
0: Iya. Assalamualaikum, Bro Satu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari jauh ini.
0: Oke, okay, orang Jawa Barat ini ya.
3: Iya, anak buah KDM.
0: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan, saya bertemu kembali setelah sekian hari tidak sempat ketemu dengan kuliah subuh karena ada Piala Dunia, mungkin dia ya, dialihkan.
2: Kita pulang
3: pedulinya dari memang RRI dengan secara apapun juga saya sangat bangga lah dengan adanya RRI itu kan. Begini Pak Ustaz ya, tadi tentang memang saya juga tidak pernah lewat, terus selalu nonton filmnya sampai full dari awal sama, tetapi tetap kewajiban saya tidak pernah lepas. Sekalipun lagi seharusnya bola, waktu saya sholat dulu, misalkan ditinggalin aja dulu, Pak, walaupun segera rame-rame juga tetap tidak bisa meninggal. Itu merupakan satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, masalah urusan urusan itu. Ini begini Pak, saya mau tanyakan tentang itu sumun bukmun umyun pahum layar jingun. Di sini kan mereka mungkin mendengar tidak mendengar, melihat tidak melihat, atau misalnya begini. Tapi nah sekarang begini Pak, misalkan punya wakil lah, dipilih oleh rakyat wakil itu kan DPR, DPRD itu kan. Tapi di sini ketika mereka tuh ada keinginan merengek-rengek, mengemis kepada rakyat, kalau sudah jadi jadi telinga jadi tertutup, matanya tidak melihat, jadi gimana ya, tidak mendengar aja. Apakah terkait Pak dengan seperti itu? Seolah-olah mereka itu tidak peduli kepada bagaimana rakyat sekarang yang di bawah, yang begitu banyak kesulitan, apalagi dengan aja MBG, kebijakan MBG sekarang begini kan, begitu susah yang di bawah. Apakah terbentur Pak dengan ayat itu? Jadi sumun bukun umum rakyat jingun, sudah seolah sudah tidak lagi peduli kepada, hanya mementingkan kepentingan kelompok dan membesar partainya itu sendiri. Nah, mau itu yang pertama Pak. Satu lagi nih, tentang Piala Dunia nih, tadi kan saya melihat berita kan, tadi ada seorang pemain Spanyol itu kan, dia beragama Islam, keturunan Aljazair kalau nggak salah, entah
0: Maroko.
3: Ya Maroko. Sampai dia itu beragama Muslim mengibarkan bendera Iran dan bendera Palestina. Nah itu pendukung mereka. Nah bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Pak Irwan.
0: Pak Irwan, iya Ustaz. Ada dua yang disampaikan tadi Ustaz ya. Yang pertama, sumum bukmum umyun fahum layar giun itu apakah tadi yang ya, seperti yang disampaikan Pak Irwan, silakan Ustaz bisa menanggapinya. Ya,
2: baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung. Jadi memang kita lihat kenyataan sekarang ini, orang itu ketika mau maju, mau jadi apa ya, di dunia politik ini, itu rakyat itu dari selalu luar biasa. Ya. Nah, tapi kadang-kadang setelah jadi, kadang-kadang apa yang sudah di sampaikan itu lupa. Lupa, bukan lupa, tapi sengaja dilupakan.
0: Sengaja melupa.
2: Tapi sebenarnya itu juga, mohon maaf saja, itu juga kalau kita lihat sistem sekarang ini, memang kadang-kadang punya potensinya mengarah ke situ itu memang sangat besar sekali. Nah, makanya kita masyarakat, jangan mau, ya, jangan mau ketika masuk pada dunia-dunia politik atau tahun-tahun politik, itu jangan mau kita itu memilih mengangkat seseorang itu karena ada sesuatu di balik itu, ya, umpamanya, mohon maaf saja, ya, sudah menjadi rahasia umum, ketika kita orang itu dipilih harus dia memberikan apa namanya sekian rupiah, sekian ribu, ratus rupiah, ya, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita tidak memilih orang itu berdasarkan kualitas dan kemampuannya, nah, tetapi hanya dari sisi kemampuan finansialnya saja. Nah, sehingga akhirnya begitu dia jadi, nah, dia bukan berpikir bagaimana mementingkan nasib masyarakat, rakyat atau orang yang memilihnya, tapi dia pikir itu apa yang sudah dikeluarkan itu harus kembali.
0: Kembali dulu. Lebih lagi malah mintanya itu, Ustaz, ya, biasanya.
2: Itu masalahnya. Makanya mohon maaf saya, Pak Ahmad Irwan, kami sekarang ini, saya termasuk saya, kita tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Kami beberapa kali melaksanakan kegiatan di Bandung. Cuma saya lupa ketika berada di Bandung, saya coba kontak Pak Ahmad, ya. Begitu juga di Surabaya, di Jakarta, ya, di mana-mana kami laksanakan kegiatan itu. Kami sedang berupaya membuat kajian supaya kita ini harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Artinya pemilihan itu jangan secara langsung seperti sekarang ini karena punya kos politiknya terlalu tinggi. Ya, jadi kalau umpama kita harus kembali kepada Undang-Undang 45 itu sistem perwakilan. Jadi oleh sebab itu kita bukan rakyat yang kita bayangkan. Saya pernah membaca itu ada seseorang maju menjadi itu harus sediakan dana sekian miliar, puluhan bahkan sampai ratusan miliar, umpamanya kepala daerah, bupati dan gubernur sampai kepada presidennya. Nah, sedangkan dalam sisi aturan itu mereka punya tunjangan itu hanya berapa saja. Saya pernah tanya kepada seorang wali kota, dia bilang tunjangan kita itu resmi itu satu bulan, setiap bulan itu hanya 6 juta saja. Nah, bayangkan 6 juta saja. 6 juta itu ya tentunya setiap bulan tidak mungkin ketika dia menjadi yang tadi dikatakan tadi segala macam tadi, apa wakil DPR atau apa nama di kepala daerah dan lain sebagainya, kalau dia sudah sebelum itu dia maju harus mengeluarkan dana yang besar sekian ratus miliar tadi, tidak mungkin dengan tunjangan sekian itu tidak mungkin tertutupi, maka terpaksa, ya, harus melakukan penyelewengan sana penyelewengan sini. Tidak berpikir lagi rakyat seperti apa, ya, kiki dirinya sendiri dulu. Nah, ini yang bahaya nih, Pak. Nah, maka itu kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan Pak Ahmad Irwan tadi, ayat yang disinggung tadi, ya, summum bukmun umyum fahum layakun, tertutuplah hati mereka, tertutur pendengaran mereka, ya, tertutuplah penglihatan mereka sehingga mereka tidak tahu, ya, bukan tidak tahu, tahu tapi karena hal-hal semacam itu yang terjadi, ya. Begitu, Pak Irwan. Jadi oleh sebab itu tentunya kita berharap segala kejadian yang terjadi selama seperti sekarang, bayangkan kemarin saya baca di koran kemarin-kemarin di kita punya apa nama Maloposis ini, itu sudah ada berapa belas orang di parti, ya, kepala daerah yang terjaring apa namanya OTT oleh KPK. Saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya hal semacam itu terjadi itu karena termasuk andil kita masyarakat juga. Nah, andil itu, ya.
0: Iya.
2: Oke. Ya, sambil kita ini kan
0: kita terima dulu, Ustaz, atau?
2: Iya, silakan.
0: Kita terima dulu. Assalamualaikum, Pro 1.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, Bapak?
4: Dengan Pak Haji Udin di Salero.
0: Pak Haji Udin di Salero. Silakan, Pak Haji Udin.
4: Ya, assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Udin, kemarin fans siapa Pak Udin?
4: Oh, Arjen.
0: Dapat batobo ya. Berarti.
4: Dapat juara dua itu. Padahal saya harap-harap juara satu. Begitu sudah. Bola ini dia terputar keren. Dia melayang ke saya, melayang kemari. Dan salah satu punya kaki yang lincah. Fisik yang bagus dari laju ya sudah tuh dan kuasai sudah menang.
0: Iya, silakan Pak Yudin, apa yang mau ditanyakan ke Ustaz?
4: Iya. Ini begini Ustaz. Apa yang Ustaz paparkan tadi, sampaikan tadi itu memang benar sekali. Untuk itu saya tanggapi dan saya mengharapkan supaya pemerintah ini bagaimana dia bikin undang-undang baru. Orang yang korupsi itu hukuman mati. Kalau hukuman mati, pasti orang akan takut sudah. Tapi kalau tunggu hukuman biasa-biasa saja, cuma 5 tahun lah, 2 tahun lah, 8 tahun lah, orang bikin terus itu. Nah, apa siapa yang termau itu undang-undang hukuman mati? Nah, karena orang takut juga jangan perlu terlibat. Nah, untuk itu yang merapkan supaya coba pemerintah, DPR juga bagaimana supaya menyetujui itu, undang-undang baru sudah khusus saja korupsi saja yang itu bukan undang-undang Islam, bukan ya, khusus yang korupsi saja itu, undang-undang itu undang-undang hukuman mati. Kalau tidak hukuman mati ya hukuman seumur hidup. Itu orang takut, itu korupsi tidak akan berjalela sudah. Lalu ketua rakyat juga bisa senang, bisa nikmati uang-uang yang ada itu. Dan uang itu hanya orang punya pribadi, orang punya keluarga, dari itu uang haram itu. Nah, itu saya ingin sampaikan dengan kurang saya mohon maaf. Nanti saya jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada yang di tema ya Ustadz ya, kayaknya di luar tema.
2: Ini memang kondisi. Tapi tidak apa-apa ya.
0: Iya.
2: Begini Pak Yudin, betul kondisi sekarang ini seperti itu. Sebenarnya kalau kita berbicara undang-undang baru Salma, sebenarnya tidak undang-undang yang ada yang sesuai yang asli undang-undang dasar 45, sebenarnya kalau kita kembali situ sudah selesai sudah ya. Ya, seperti masalah begitu juga masalah korupsi itu kan intinya kan pencuri mengambil sesuatu yang tidak haknya ya. Jadi apa namanya pencuri itu dalam Islam itu kan dikatakan wasari satu faktau aidia umma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu hendaklah dipotong tangan. Jadi kalau umpama maksud dipotong tangan, jadi kalau umpama dilaksanakan itu dengan baik, orang akan berpikir 1000 kali kalau mau mencuri atau mengambil sesuatu bukan haknya. Jadi kalau umpamanya sudah dipotong tangannya, tidak perlu dipenjara, lepas saja. Hanya orang tahu, oh ini orang ini tangannya terputus ini, sebelah ini ya, karena pencuri. Maka yang lain juga akan berpikir kalau melaksanakan itu. Jadi tidak perlu dipenjara lagi, potong saja tangannya satu, lepas ke sana ya. Jadi kalau ini sekarang kan tidak, kita sudah itu dihukum sekian tahun
0: denda,
2: masuk penjara. Di dalam penjara itu ditanggung makannya lagi ya. Pokoknya negara ini sudah orang sudah berbuat jahat kepada negara, kepada masyarakat, tapi masih juga diberikan makanan yang setiap paling tidak mungkin setiap minggu itu diberikan daging ya, dan lain sebagainya. Sementara rakyat di luar ini kerja setengah mati, belum tentu bisa menikmati makanan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir secara apa namanya akal sehat, sebenarnya sudah kalau dia pencuri potong tangan satu, lepas dia, tinggal orang tahu jadi oh ini dia, ini tangannya putus ini karena mencuri ya. Itu kan dia yang lain akan melakukan itu akan sangat dia berpikir 100.000 kali itu. Jadi kalau kita kembali ke situ, itu luar biasa sebenarnya ya. Nah, jadi dalam sebab itu makanya saya sering mengatakan begini Pak Odi. Sistemnya baik, orang jahat bisa jadi baik. Tapi sistemnya tidak baik, ya orang baik bisa jadi jahat. Bayangkannya. Jadi oleh sebab itu makanya sebenarnya banyak sekali, mohon maaf saja, banyak sekali para penyelenggara negara kita ya, apakah itu dari pemerintahan maupun dari DPR dan lain sebagainya, kadang-kadang berbicara di atas mimbar lain, turunnya perbuatannya lain. Nah, itulah sebenarnya dalam Al-Quran kan Allah bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Kamu ramakan indallahi antakulu ma'alatakul. Sungguh besar laknat Allah, kemarahan Allah kepada seseorang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak laksanakan. Nah, ini ya sebenarnya kalau dari sisi aturan regulasi negara kita ini sudah luar biasa, ya. Nah, tapi untuk pelaksanaannya yang tidak luar biasa, tapi pelaksanaannya di biasa di luar itu yang bahaya. Dan oleh itu ya tentunya saya berharap, kita semua berharap ya, supaya kaum punya bapak-bapak, ibu-ibu yang diserahi tanggung jawab amanat untuk mengurus masyarakat ini, ya ikutilah aturan yang benar, nah sehingga tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan itu. Baik, iya. Kita kembali ke
0: tadi yang ada satu dari Pak Irwan yang belum ditanggapi sama Ustaz.
2: Salah apa tadi?
0: Yang tadi kembali ke bola ini Ustaz tadi ya. Salah satu pemain dari Spanyol yang membentangkan bendera Palestina gitu Ustaz.
2: Iya, betul. Baik, jadi saya kira begini. Memang diantara negara-negara yang peserta Pildun kemarin itu, ya memang termasuk ke Spanyol itu kan, termasuk mereka itu yang sangat mendukung kemerdekaan
0: Palestina.
2: Tapi ada juga yang ada 10 negara kalau tidak salah kita lihat di berita di berbagai macam media itu yang tidak dukung, malah mereka mendukung intervensi Israel dan lain sebagainya ya termasuk Argentina kemarin itu. Jadi oleh sebab itu saya kira itu merupakan salah satu bentuk kepedulian. Ya, kita kenal seorang pemain muda ya, pasti berusia belum 20 tahun, masih 19 tahun sih. Lamine Yamal itu luar biasa ya. Dia sendiri yang memegang bendera Palestina sebagai bukti untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada masyarakat Palestina untuk bisa menyelamatkan diri dari cengkeramannya Israel yang didukung oleh Amerika dan beberapa negara itu. Kita lihat kalau memang sebenarnya dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Palestina karena kita rasa sangat merasa prihatin ya. Sebagai manusia kita tentunya harus ada punya rasa kepedulian, dan itulah ditunjukkan oleh para kesebelasan terutama di Spanyol kemarin itu yang di dalamnya ada beberapa pemain yang beragama Islam. Ya, maka mereka ketika fluid terakhir tentang kemenangan mereka itu, mereka melaksanakan sujud syukur, berdoa dan lain sebagainya. Jadi itu luar biasa, suatu contoh yang luar biasa. Jadi oleh sebab itu tentunya kita hal yang seperti itu adalah sangat positif menurut saya Pak Mat Irwan. Jadi tentunya ya, sebagai manusia tentunya kita tahu bahwa di terutama kita di Indonesia ini kan sebenarnya kita tidak sangat anti terhadap penjajahan ya. Jadi itu kita tentunya sangat mendukung sikap bentuk-bentuk selebrasi daripada kesebelasan Spanyol yang tampil dalam Piala Dunia kemarin. Saya kira itu Pak Matera. Ya, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Jadi kita masuk kepada materi kita dulu sedikit ya.
0: Iya, Ustaz. Ya.
2: Jadi dalam hadis yang saya kutip dalam beberapa waktu lalu tentang gunakanlah lima hal sebelum datang kepadamu lima hal ya. Dalam hadis itu dikatakan ifanun famsan qabla khamsin. Gunakanlah atau manfaatkanlah lima hal sebelum datang kepadamu lima hal. Itu yang pertama, sababaka qabla haramika, yang sudah kita jelaskan beberapa hari yang lalu. Itu gunakanlah masa mudamu sebelum kau menjadi tua ya. Ya tentunya masa muda itu kita katakan bahwa masa yang paling indah, masa yang sangat penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Tapi kadang-kadang ada orang justru tidak memanfaatkan ketika masa muda itu dengan baik. Nah, sehingga akhirnya ketika sudah tua, baru dia menyesal. Nah, itu. Ya, dari sebab itu, ketika masih muda, manfaatkanlah. Bisa hal-hal positif yang dilakukan, ya. Sehingga dapat menikmati manfaat daripada hal positif yang dilakukan ketika masa muda itu, apabila dia sudah sampai pada usia senja. Tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, pasti akan menyesal di kemudian hari.
0: Iya.
2: Nah, lalu yang kedua itu wasihatika tabla satamita. Gunakanlah mata sehatmu sebelum jatuh sakit. Ya, tentunya kita dalam hidup ini ya tidak mungkin sakit terus, ya. Tidak mungkin sehat terus juga, pasti sehat-sehatnya seseorang pasti akan sekali kalah itu akan mengalami yang namanya sakit. Ya, oleh sebab itu ketika masih diberikan nikmat kesehatan dengan baik, ya manfaatkan dengan baik untuk melakukan berbagai macam aktivitas hal-hal yang baik, ya dalam rangka untuk menyusung masa depan, ya. Jadi ada satu hadis Nabi mengatakan bahwa ada dua nikmat, ya. Nikmatan maghbun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Artinya ada dua nikmat yang kadang-kadang manusia sering tertipu, ya, yang sering tertipu, yaitu sehat dan waktu lowong, ya itu. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang masih sehat-sehat jasmani rohaninya, kadang-kadang tidak memanfaatkan dengan baik. Dikira bahwa ini kan sehat terus, ya. Tapi ketika sudah ada batu sakit, baru sembuh. Nah, oleh sebab itu makanya gunakanlah masa sehat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi maka tadi Rasulullah mengatakan bahwa ada dua nikmat yang sering membuat manusia itu tertipu dalam hidupnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Jadi salah satu kesempatan, salah satu poin daripada pembahasan kita ini juga adalah nikmat kesehatan itu kemudian nikmat waktu lowong. Kadang-kadang begitu kesempatan banyak tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik dan menimbulkan timbul berbagai macam penyesalan di kemudian hari kalau ketika dia sudah jatuh sakit, kemudian berbagai macam kesibukan sudah didapat, sehingga akhirnya sadarlah dia bahwa ternyata bahwa waktu sempat itu sangat penting, waktu nikmat sehat itu sangat penting, harus dimanfaatkan dengan baik-baik. Ya, saya kira karena waktu yang membatasi kita, ya, insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Usman Muhammad untuk kajian di pagi hari ini, kuliah subuh, dengan bahasan tentang manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Dan harus kami sudahi mendengar untuk kuliah subuh pagi ini, dan kita nantikan penyampaian warta berita pagi.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak masyarakat membuka ruang dialog terkait dengan rencana pengembangan panas bumi di Telaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Sebanyak 36 calon paskibraka Kota Tidore Kepulauan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dimulai pada Rabu 22 Juli 2020. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 body 88,5 MHz serta pemancar di 5 rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak masyarakat membuka ruang dialog terkait dengan rencana pengembangan panas bumi di Telaga Ranu, Kabupaten Halmahera Barat. Proyek yang akan memasok energi bumi PLN itu mulai disosialisasikan kepada publik melalui fokus group discussion atau FGD, dan selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Dan setelah penjelasan tadi, nanti kita cek di lapangan. Kalau informasi yang kita terima tadi benar, berarti insya Allah tidak ada masalah.
2: PT Telaga Ranu Geothermal resmi memulai fokus group discussion atau FGD dan sosialisasi pengembangan panas bumi di kawasan Telaga Ranu Kabupaten Halmahera Barat setelah mengantongi izin pengembangan. Kegiatan yang berlangsung di Bela Hotel Ternate Rabu siang dibuka langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Usai menghadiri kegiatan tersebut, Sarbin mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan ruang yang baik bagi investor yang ingin berinvestasi di Maluku Utara. Namun ia menegaskan, setiap investasi harus tetap mematuhi regulasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut Sarbin, pemerintah ingin memastikan kehadiran investor benar-benar menjadi bagian dari pembangunan daerah, bukan hanya menjalankan aktivitas usaha semata. Terkait adanya penolakan dari sebagian warga terhadap proyek panas bumi itu, Sarbin menilai hal tersebut kemungkinan besar disebabkan karena informasi yang diterima masyarakat belum utuh. Ia menyebut proyek tersebut memiliki peran penting karena akan memasok energi listrik bagi PLN dan telah diterapkan di sejumlah daerah lain dengan dampak lingkungan yang relatif kecil.
1: Dan setelah penjelasan tadi, nanti kita cek di lapangan. Kalau informasi yang kita terima tadi benar, berarti insya Allah tidak ada masalah. Karena tidak ada di bahan bakunya buat keluar.
2: Sarbin menambahkan, setiap kegiatan investasi memang memiliki dampak. Namun menurutnya, dampak tersebut dapat diminimalkan jika perusahaan menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia meminta PT Telaga Ranu Geothermal memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar informasi yang diterima lebih lengkap dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain aspek lingkungan, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menaruh perhatian terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek tersebut. Sarbin mengaku telah menyampaikan langsung kepada jajaran direksi dan pemegang saham agar tenaga kerja lokal diberi kesempatan menjadi bagian dari pengembangan proyek panas bumi di Telaga Ranu.
1: Kan sudah saya sampaikan secara langsung dari pemegang saham tadi, konsultan apa tadi dari Amerika, sebagai pemegang saham terbesar pada direktur utama, bahwa kami juga dianggap menjadi bagian sehingga tidak jadi penonton, jadi pemain lah.
2: Wakil Gubernur berharap investasi panas bumi di Telaga Ranu tidak hanya memperkuat pasokan listrik di Maluku Utara, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, sebanyak 36 calon paskibraka Kota Tidore Kepulauan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dimulai pada Rabu 22 Juli 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
3: Sebanyak 36 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kota Tidore Kepulauan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dimulai pada Rabu 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi tahap akhir dalam mempersiapkan petugas pengibar bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum memasuki masa diklat, seluruh peserta merupakan siswa SMA sederajat Sekota Tidore Kepulauan yang telah dikumpulkan dan mengikuti persiapan awal bersama para pelatih. Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembukaan diklat yang dijadwalkan dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tidore Kepulauan Muslihin mengatakan sebanyak 36 siswa dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti diklat paskibraka tingkat Kota Tidore Kepulauan. Menurut Muslihin, seluruh persiapan teknis telah dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama para pelatih agar proses pembinaan dapat berjalan dengan optimal.
4: Persiapan kan dia sangat panas sekali, jadi harus banyak di lapangan, banyak untuk kita melakukan pelatihan maupun stamina harus dijaga. Untuk memperkuat orang punya fisik dan juga stamina yang prima dalam menghadapi pengibaran nanti terhari-hari nanti terus dari pembinaan. Kita di sini ada melibatkan PNI Polri. Dua dari TNI, kedua dari TNI, pernah juga ada dua, tambah dari Pampol, semua ada 10 semua.
3: 10. Ia mengungkapkan telah menggelar rapat bersama para pelatih dan menetapkan masa diklat selama kurang lebih 27 hari. Selama itu, para calon paskibraka akan dibina secara maksimal agar siap menjalankan tugas upacara peringatan HUT RI kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Ia menambahkan upacara pembukaan diklat juga akan dirangkaikan dengan pelepasan calon paskibraka tingkat Provinsi Maluku Utara yang merupakan perwakilan kota di kepulauan untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di tingkat provinsi. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan disiplin aparatur sipil negara tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski begitu, selama Juli ini ASN diberikan relaksasi karena bertepatan dengan euforia Piala Dunia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
5: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan penerapan disiplin aparatur sipil negara tetap berjalan sesuai ketentuan. Namun, selama bulan Juli ini, pemerintah memberikan relaksasi karena bertepatan dengan euforia Piala Dunia. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob mengatakan kebijakan tersebut hanya berlaku sementara selama bulan Juli. Setelah masa relaksasi berakhir, pemerintah kembali melakukan evaluasi disiplin secara menyeluruh. Bupati menegaskan relaksasi tidak menghapus kewajiban ASN menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh pimpinan OPD diminta tetap mengawasi kehadiran dan kinerja pegawai di lingkungan kerjanya.
6: Memang untuk satu bulan ini, karena ini secara euforia Piala Dunia secara mendunia, sehingga tentu kita tidak bisa, belum bisa untuk melihat itu sebagai patokan. Tapi pasca ini, barulah kita akan menegakkan lebih lanjut. Kan ini fenomena mendunia itu, 4 tahun sekali, itu juga kita harus juga ada relaksasi sedikit di situ.
5: Pemerintah juga memastikan ASN yang sengaja mengabaikan tugas atau melanggar ketentuan tetap dikenai sanksi. Relaksasi hanya diberikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap fenomena Piala Dunia. Menurut Bupati, Piala Dunia juga membawa dampak positif bagi tumbuh minat masyarakat terhadap olahraga. Momentum tersebut diharapkan mendorong pembinaan olahraga daerah semakin berkembang.
6: Sebetulnya itu juga lebih ke potensi-potensi peningkatan pembinaan olahraga, itu kan kita harus dukung, kita harus support. Jadi konsekuensi untuk peningkatan disiplin ini sebuah keharusan. Tapi setelah ini baru kita lah kemudian lihat dari aspek administrasinya. Seperti apa nanti kemudian kita mengambil langkah-langkah tersebut.
5: Setelah Juli berakhir, pemerintah akan mengevaluasi tingkat kedisiplinan ASN berdasarkan administrasi dan pelaksanaan tugas. Hasil evaluasi menjadi dasar penentuan langkah pembinaan maupun tindakan lanjutan. Bupati berharap seluruh aparatur tetap menjaga profesionalisme selama masa relaksasi berlangsung. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, sementara disiplin ASN tetap menjadi komitmen pemerintah daerah. Dari Mabah, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula memastikan 3 program pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa bulan lalu. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kepulauan Sula.
7: Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula memastikan 3 program pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas di Desa Wasakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur pasca daripada bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa bulan lalu. Kepastian itu disampaikan setelah Komisi 3 DPRD menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna memastikan progres usulan bantuan pembangunan bagi masyarakat terdampak banjir. Ketua Komisi 3 DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore, mengatakan pihaknya terus mengawal kinerja organisasi perangkat daerah dalam mengusulkan bantuan ke pemerintah provinsi. Menurutnya, Desa Wasakai dipastikan akan memperoleh 3 bentuk bantuan, yakni pembangunan bronjong untuk pengendalian banjir, bantuan pembangunan 16 unit rumah yang mengalami rusak berat, serta penyediaan sarana air bersih. Ia menambahkan BPBD Kepulauan Sula pekan depan akan berkunjung ke provinsi untuk mempercepat realisasi bantuan tersebut. Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah menyiapkan seluruh dokumen pendukung untuk mengusulkan bantuan pembangunan rumah yang belum tercakup dalam program bantuan pemerintah provinsi. Untuk itu, saat ini Dinas Perkim sudah menyiapkan proposal yang nantinya dalam waktu dekat dibawa ke kementerian. Politisi PKS itu berharap seluruh proses administrasi dapat diselesaikan sehingga bantuan yang diusulkan segera direalisasikan dan masyarakat terdampak banjir di Desa Wasakai bisa menikmati hunian yang layak serta infrastruktur penunjang yang memadai. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerapat kerja yang bertugas, saya Titi, Teknik Montase Adrian, Des Editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nah, yuk masih di Pro 1 RRI Ternate pendengar ya. Ternate pagi masih kami temani Anda, saya Titi dan juga Bung Adrian untuk menemani Anda dengan berbagai informasi, berita dari daerah, dari nasional pun mancanegara pendengar yang di pagi ini hingga nanti jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Menemani aktivitas pagi Anda kali ini di hari Kamis 23 Juli 2026 ya. Lagu-lagu pop Indonesia mancanegara akan kami hadirkan ya, putarkan untuk Anda sambil beraktivitas mungkin, atau jam 6 lebih 23 menit pagi ini pendengar Anda baru bangun atau sudah sarapan. Wih, keren ya kalau sudah sarapan jam segini ya mendengar ya. Pagi banget pasti ya tadi bangunnya ya. Deh, yang pasti kami akan berbagi informasi-informasi untuk Anda ya. Nanti kami juga akan coba membagikan headline di media Melut Pos mendengar terbitan hari ini Kamis 23 Juli 2026. Nah, di Ternate pagi Pro 1 RRI Ternate nanti kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon ya pendengar ya, dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku Maluku Utara. 23 Juli nanti siapa yang jadi hostnya? Nanti ya kita akan informasikan untuk Anda, apakah Ambon, Tual, Bula atau Samlaki di pagi hari ini. Yang pasti bukan dari Ternate ya pendengar ya. Untuk K-Dialog di Pro 1 Ternate nanti Anda bisa mengikuti dialog interaktif Ternate siang pada jam 10 pendengar ya. Jam 10 sampai jam 11 ada perbincangan tentang literasi maju bumi rempah berdaya ya, nanti dengan jam 10 ya bisa Anda ikuti dialog interaktif Ternate siang bersama dengan Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI Bapak Agus Sutoyo, juga Akademisi Unhair Bapak Hudan Irsyandi dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate Ibu Safia M. Nur. Nanti Anda bisa ikuti obrolan terkait dengan literasi maju mendengar ya, yang akan dipandu oleh Bung Sofyan Togubu ya. Jadi pastikan masih selalu setia di 101,8 FM ataupun di RRI digitalnya kami ya, sampai nanti, sampai malam juga pendengar ya. Pagi untuk semuanya yang masih pantau siaran kami di pagi hari ini dari Bandung tadi ya, Pak Ahmad Irwan selamat pagi ya. Juga siapa-siapa tadi ya, Ko Ama juga sudah pantau Pro 1 dari pagi. Om Jojo, pagi Om Jojo ya. Kesibukan apa di pagi hari ini Om Jojo? Terus juga ada siapa tadi ya, Pak Haji Udin yang ada di, Pak Haji Udin di Salero ya. Selamat pagi ya. Ada yang mudah-mudahan segala kegiatan yang sudah terjadwal di hari ini ya bisa terlaksana semuanya, terlaksana dengan lancar ya, dan hasilnya pun ya sesuai yang sudah kita targetkan bersama pendengar ya. Sebagai pembuka di pagi ini mudah-mudahan bisa menambah semangat kita semuanya di Kamis ini sudah pekan keberapa ya? Pekan ketiga ya pendengar ya di bulan Juli 2026. Ada Afgan dengan Lestari Merdu untuk semua.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini

kita harus percaya diri lah pendengar ya. Kita semuanya tuh layak untuk bahagia seperti apa kata Afi. Gila pendengar ya. Iya kan? Oh dong, yang pastinya lagi masih di Ternate Pagi untuk kali ini pendengar. Yuk mantapkan semangat kita. Wih, semangat semuanya lah untuk beraktivitas di pagi hari ini. Nah, waktunya untuk berbagi informasi. Kita spill informasi dari portal rri.co.id terlebih dahulu ya. Nanti juga akan kita share semuanya informasi-informasi dari portal rri.co.id. Yuk, ada apa yang terjadi atau ada apa aja di Maluku Utara pendengar, kabar-kabar terbarunya seperti apa? Sabar ya, dicek kembali. Nah, ini pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sudah menyiapkan dana sebesar 100 miliar rupiah untuk membangun jalan dan jembatan. Woi ya. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga melakukan mediasi sengketa ketenaga kerjaan PHK lokal ditunda. Tuh ya, kok banyak dari Halteng ya. Ini juga Kemenkum mendorong penyesuaian ranperda ketentuan pidana. Kalau dari Halmahera Utara mendengar, Bupati Halmahera Utara memberikan penegasan bahwa ASN dilarang sebar pernyataan pemicu kegaduhan, ya itu dari Halut. Selain itu juga kabar dari Ternate di mana

Nah, FIB Unhair menghadirkan Senator Hasbi Yusuf pada PKKBM 2026 ya. Dari Ternate juga dikabarkan pemerintah Kota Ternate menyiapkan perlindungan jaminan sosial bagi para atletnya. Itu yang terjadi. Itu dari portal rri.co.id. Sementara kabar dari media Malut Post ya, terbitan hari ini juga 23 Juli 2026 pendengar, yang menjadi headline dan wis tulisannya gede-gede ya, gede-gede dan item ya. Oke. Apa? Ini pendengar ya, ini yang wah ini akan jadi kontroversi nanti kayaknya ya, tapi entahlah. Israel menggarap panas bumi Halmahera Barat. Nah, ini juga nanti kita coba cek data dan faktanya seperti apa. Di mana investasi mencapai 4 triliun rupiah, izin operasinya hingga 30 tahun. Wow. Hingga 30 tahun berarti hingga ke 2056 ya pendengar ya. Oke. Lama ya. Selain itu juga masih dari media Malut Post pendengar, juga dikabarkan bahwa Dinas Kesehatan harus perkuat kualitas layanan ya. Selain itu juga di Suara minta tambahan anggaran loh ya. Masih ada enggak anggarannya? Oke. Selain itu juga dari rubrik hukum dan kriminal, jaksa menuntut terdakwa korupsi dengan hukuman bervariasi ya. Ada kabar lagi kalau dari kawasan Halmahera pendengar, Halmahera Timur, di mana pastikan penanganan stunting tetap menjadi prioritas. Dan itu tadi ya, dari Halmahera Timur yang menyiapkan dana sebesar 100 miliar rupiah pendengar ya, nanti akan kita kabarkan. Masalah pasukan pengibar bendera pusaka, untuk di mana ini, Tidore ya, sudah resmi dibuka. Selain itu juga kabar lainnya, yakni yuk mana lagi ya. Timnas mendapatkan modal menuju Piala AFF mendengar ya. Ya itu. Jadi banyak nih yang bagus-bagus kabarnya ya pendengar ya. Selain itu ASN juga diminta tetap fokus kerja. Piala Dunia udah selesai, jadi gak ada alasan lagi gitu kan ya. Ada alasan datang terlambat karena mungkin bangunnya kesiangan nonton bola. So, bolanya udah selesai, jadi harus kembali fokus di pekerjaan ya. Selain itu juga kabar lain yakni PLN mengawal kesuksesan groundbreaking Blok Masela ya. Ini yang menjadi bahasan nasional ya pendengar ya, Blok Masela yang ada di wilayah timur Indonesia. Yuk, nanti kita akan berkabar informasi-informasi lainnya untuk Anda. Ini juga ada kabar ya. Presiden FIFA ya didesak untuk mundur. Gianni Infantino pendengar ya. Dan Donald Trump juga dihilangkan di foto juara Spanyol. Loh. Seru ya kalau baca atau mungkin ngikutin informasi olahraga pendengar ya, apalagi yang masih hangat-hangatnya Piala Dunia yang walaupun udah selesai sih, tapi masih sampai sekarang ya gaungnya, atau mungkin hawa Pildun itu masih berasa hingga saat ini. Jangan pernah Anda melupakan juga ya pendengar ya, ini sudah 23 Juli, hanya tinggal sepekan aja kita udah masuk di bulan kemerdekaan, bulan penuh semangat ya, bulan Agustus. Jadi kemarin juga sudah sempat diinformasikan kan pendengar ya, diberitakan bahwasanya hayuk dong sekarang bendera-bendera dari negara-negara antah berantah antah di mana itu ya diturunkan semuanya ya. Jadi pemandangan langit kita tuh biar adem dulu ya selama sepekan ini, nanti di 1 Agustus barulah yuk lagi merah putihnya dinaikkan lagi pendengar ya. Jangan sampai males untuk menaikkan bendera merah putih tapi antusias atau semangat sekali menaikkan bendera dari negara lain, itu kan
di mana jiwa nasionalisme kita? Iya gak sih? Halo deh, itu dulu kabarnya pendengar. Kita sudah beberapa berita yang kita spill tadi akan kita kabarkan untuk Anda, dan nanti menunggu updatean cuaca, akan kami updatekan informasi cuaca ya di wilayah Maluku Utara dan di ibu kota provinsi se-Indonesia untuk Anda. Cuaca hari ini bagaimana? Kalau pagi ini sih di Ternate nampak cerah aja ya, cerah, cerah, cerah. Tapi tidak secerah hari yang lalu kayaknya. Iya nih, tapi yuk nanti deh. Nanti deh, nanti kita kabarkan untuk Anda ya. Mau ngasih lagunya siapa dulu nih? Anda mau dihibur sama lagunya siapa pendengar? Biar semangat gitu loh di pagi ini. Gimana kalau lagu dari, oh mana tadi ya? Sebentar ya, saya coba cek lagu ini, pasti bisa membuat Anda semangat. Oke, pasti, pasti enggak? Beberapa sih, beberapa aja. Oke, Puspa dari SC12 untuk semuanya. Masih di Ternate Pagi, Pro 1 RRI Ternate.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ini dari Titu, Tika Tiwi, pendengar ya, bukan Titi ya, dengan lagunya Surat Cinta. Ya, boleh dong saya nanya, pertama kali Anda dapat surat cinta itu pas usia Anda berapa, pendengar? Duduk di bangku kelas berapa waktu itu? Zaman dulu kan memang ya, pendengar ya, belum ada handphone maksudnya ya, pas belum ada handphone. Jadi ya pakai surat-suratan gitu ya. Pernah ada di masa itu? Ataukah tidak pernah ada di masa itu? Wes ya, berarti Anda orang modern. Yuk, kita ke cuaca dulu ya, pendengar ya. Sudah terupdate ini untuk informasi cuaca. Kita ke cuaca se-Indonesia dulu ya. Perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini, 23 Juli 2026. Mungkin ada di antara dari Anda pendengar yang pagi ini rencananya mau terbang atau mau nyebrang ke mana itu di luar Maluku Utara, jadi biar tahu lah udah sampai sana. Oh iya, ternyata gitu ya. Nah, untuk kita awali dari Sumatera dulu ya. Untuk Sumatera pendengar ya, di Sumatera sana Banda Aceh, Pekanbaru dan Palembangnya berawan tebal. Medan dan Pangkal Pinangnya hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinangnya hujan disertai petir, Padang dan Jambinya berkabut, Bengkulu berawan, Bandar Lampungnya udara kabur. Tuh, itu untuk wilayah di Sumatera, pendengar ya. Oke, selain itu melipir yuk kita ke Jawa ya. Kalau di Jawa, pendengar, Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakartanya berawan tebal, Bandung, Semarang, Jogja dan Surabayanya berawan ya. Pun dari Nusa Tenggara dan Bali dan Pasar, Mataram, Kupang berawan. Jadi ini nih apa ya, sehati cuaca di Bali dan Nusa Tenggara pendengar ya, berawan langitnya ya. Selain itu juga beralih ke Kalimantan. Kalau Kalimantan bervariasi pendengar, untuk Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Tanjung Selornya hujan disertai petir. Lebih parah berarti ya hujannya ya, pakai petir lagi ya. Dari Kalimantan kita geser lagi ke Sulawesi. Di Sulawesi pendengar, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari, Gorontalo dan Manado berawan tebal ya. Oke, itu udah ya. Lanjut ke wilayah paling timur Indonesia. Maluku dan Papua ya, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan, Manokwari, Jayapura dan Merauke berawan, Nabirenya berkabut ya. Kalau untuk perakiraan nasional, Ternate kan dikabarkan berawan tebal ya, diperkirakan berawan tebal ya pendengar ya. Kita udah rindu hujan ya pendengar ya, udah lama gak hujan, panas loh. Tapi ini berawan tebal sih kalau perakiraan cuaca dari BMKG pusat mendengar. Ayo kita lebih fokus ya ke daerah, ke BMKG Babula. Jadi perakiraan, update perakiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara per hari Kamis 23 Juli 2026 ya. Jadi pendengar, pagi ini umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Weda, Patani dan sekitarnya. Jadi Ternate cerah berawan aja, nggak ada potensi untuk hujan pendengar ya. Sementara untuk siang hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara ya. Pun peringatan dini cuaca, yakni waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara ya. Itu pendengar ya. Di wilayah Maluku Utara sendiri suhu udaranya antara 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 60 hingga 85% dan angin bergerak dari arah tenggara ke barat, ke barat laut ya. 10 hingga 45 km/jam. Masih kencang ini anginnya pendengar ya. Oke, jadi Anda yang berkendara juga lebih hati-hati, lebih waspada pendengar ya. Kalau anginnya lumayan kencang, berarti ya otomatis debu-debu ini juga lumayan tuh banyak yang
taburan gitu ya, yang terbang-terbang. Jadi kalau Anda pakai motor pendengar, ya kalau bisa sih kaca helmnya ditutup ya. Jangan lupa nih dibunyiin klik ya, siapa tahu. Oke, jangan sampai ya anginnya pas kencang, apa helmnya terlepas, nggak lucu loh pendengar lo ya, ya gak? Bahaya malahan, itu nggak lucu. Nah itu ya pendengar ya. Dan untuk gelombang pendengar, untuk gelombang hari ini 1,5 sampai 2 meter gelombangnya. Nah ini juga ada peringatan dini gelombang, yakni waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Gitu ya. Kalau anginnya kencang berarti gelombangnya ikut kencang itu pendengar. Jadi harus hati-hati. Ya, selama Anda patuh, taat, ya insya Allah aman-aman aja lah ya pendengar ya. Yuk, ada siapa? Ada Tulus pendengar yang akan menghibur kita lagi di pagi ini dengan manusia kuat untuk semua.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, Saudara. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengingatkan aparatur sipil negara menghindari pernyataan yang memicu kegaduhan dan intoleransi. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Piet Hahin Babua saat mengevaluasi pelaksanaan tugas pemerintah. Menurutnya, setiap aparatur bertanggung jawab menjaga stabilitas daerah melalui sikap dan komunikasi yang bijaksana. ASN diminta tidak menyebarkan asumsi yang berpotensi memecah persatuan masyarakat. Dijelaskan pula, aparatur pemerintah harus menjadi contoh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi harus mengedepankan fakta serta menghindari isu yang belum terverifikasi. Menurutnya, pendengar, ASN memiliki tanggung jawab moral menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Peran tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Bupati juga berharap seluruh aparatur terus menjaga profesionalisme dan menjalankan tugas sehari-hari. Dan langkah ini dinilai penting guna menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau belagu muke lo jauh, makanya jangan belagu pendengar, jadi orang itu yang santai aja gitu ya. Kalau bisa no profile. Halo deh, masih di Ternate Pagi untuk kali ini Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, sudah jam 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Kita cek ini dulu yuk, kita cek harga pangan dulu ya pendengar ya. Informasi harga pangan kerjasama RRI dan juga PIHPS pendengar ya, untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Apakah sudah terupdate untuk hari ini? Kalau hari ini kayaknya belum ya, update-nya itu nanti sore pendengar ya. Gak apa-apa ya, kita akan coba menginformasikan, oh mana tadi ya, harga pangan untuk wilayah Kota Ternate pendengar. Mana ini ya, di periode 22 Juli 2026 ya. Kita awali dari komoditas apa dulu nih pendengar, sabar ya. Yuk, mana tadi ya? Kita harus pantau Sumatera. Kok Sumatera sih? Maluku Utara. Oke, Kota Ternate. Kita yuk. Nah, sudah pendengar? Sudah apa? Sudah dapatkan kita untuk informasi harga pangan kerjasama RRI dan juga PIHPS Nasional, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional di periode 22 Juli 2026. Kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu pendengar, dengan harga Rp17.650 per kilogram. Sementara untuk daging ayam dengan harga Rp45.500 per kilogram. Daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram. Terus telur ayam dengan harga Rp44.100 per kilogram. Bawang merah dengan harga Rp62.500 per kilogram. Bawang putih dengan harga Rp58.750 per kilogram. Cabai merah dengan harga Rp48.750 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp85.000 per kilogram. Minyak goreng dengan harga Rp23.600 per kilogram. Dan juga untuk komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan kerjasama RRI dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional periode 22 Juli 2026.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Oke, ini dari Noah dengan Ada Apa Denganmu, Ada Apa Dengan Anda pendengar di pagi hari ini. Aman, sehat. Sehat dong ya. Selamat pagi Mama Indah, terima kasih kirimannya ya. Ya Allah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan rezekinya makin dilancarin ya Mama Indah ya. Oke, terima kasih juga untuk semuanya yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di pagi hari ini. Dan yuk pendengar, kita kembali ke mana? Ke portal RRI.co.id pagi ini ya. Kalaupun tadi sudah dikabarkan Bupati Halmahera Utara menegaskan aparatur sipil negara dilarang menyebarkan pernyataan yang bisa memicu kegaduhan ya. Kalau sampai seperti itu nanti pasti akan ditindak. Jadi berhati-hatilah ya dengan jari Anda, dengan lidah Anda pendengar ya, apalagi yang statusnya sebagai aparatur sipil negara, harusnya menjadi teladan, jadi contoh, bukan malah menjadi apa namanya ya, pemicu pendengar ya, bahaya tuh, bahaya. Nah, selain dari Halmahera Utara pendengar, kita juga masih ada kabar-kabar lainnya untuk Anda. Apa itu kabar lainnya? Halmahera Tengah dengan kabar di mana pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mendengar mediasi sengketa ketenagakerjaan di PHK lokal ditunda akhirnya ya. Loh, ditunda tapi berarti nanti ada dong. Enggak enak ini kalau begini. Yuk, di mana pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mendengar memediasi persoalan ketenaga kerjaan di PT WBN Weda Bay Nikel pada hari Rabu kemarin. Nah, mediasi ini menghasilkan kesepakatan yakni penundaan pemanggilan PHK terhadap tenaga kerja lokal ya. Kesepakatan dicapai dalam rapat tripartit di site PT Weda Bay Nikel di Lelilev, dan pertemuan melibatkan pemerintah daerah, manajemen perusahaan, dan perwakilan SP Kepulauan

PSI WBN pendengar ya. Forum juga menyepakati menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai kebijakan RKAB. Selama proses berlangsung, seluruh pihak diminta menjaga komunikasi dan situasi tetap kondusif ya. Jadi harapan dari Bapak Ahmad Jumadil, Wakil Bupati pendengar, yakni tidak terjadi PHK terhadap tenaga kerja lokal melalui penyelesaian yang mengedepankan musyawarah. Itu ya. Selain itu pendengar, PT Weda Bay Nikel juga mengatakan komitmennya untuk memperbaiki sejumlah aspek teknis yang disampaikan oleh Serikat Pekerja. Poin ini menjadi bagian dari hasil pembahasan bersama seluruh peserta mediasi. Rapat pendengar dipimpin oleh Wakil Bupati Bapak Ahmad Jumadil bersama dengan unsur pemerintah, kepolisian, perusahaan, dan SPSI. Pemerintah daerah mengatakan akan terus mengawal pelaksanaan hasil kesepakatan ini. Oke. Iyalah, masa sih udahlah, itu dulu ya. Jadi intinya PHK pekerja lokal di Halmahera Tengah sana ditunda, mudah-mudahan ditunda sampai nanti hilang gitu loh. Maksudnya hilang, sudah enggak ada lagi yang namanya PHK, tetap dijadikan sebagai pekerja di peta lagi ya. PT Weda Bay Nikel ya pendengar ya. Oke, itu dulu, nanti kita akan berkabar lainnya dan jangan lewatkan. Oh, kita masih cek-cek ya pendengar ya. Pagi ini untuk siaran mana tadi ya? Siaran lintas kok bukan lintas sih, siaran Korwil Nusantara 3 apa ya, atau mungkin dari mana ya pendengar ya? Kita coba masih cek di Ambon pendengar, mana tadi ya RRI Ambon kok nggak masuk di sini. Sabar ya, kita masih akan berbagi informasi untuk Anda kok ya, tetap di sini Pro 1 RRI Ternate.

Ini dari Riana dengan What's My Name ya. Deh, untuk Anda yang jelasnya lagi masih di Ternate Pagi pendengar ya. Dan yuk kita coba cek kembali ya di portal rri.co.id. Oke, ada apa lagi nih? Ada apa lagi? Oh, ini baru nih. Oh, belum, udah lama ya. Ini kapan ini? 24 April. Oke. Oh, lama. Bulan lalu ini beritanya ya. Ini mendengar dikabarkan bahwa Kemenkum mendorong penyesuaian ranperda ketentuan pidana. Ini ya, ini perlu untuk kita tahu nih ya, di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara pendengar menggelar rapat koordinasi pelaksanaan harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang bertemakan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dalam rangka penyesuaian ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 ya, tentang penyesuaian pidana untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, harmonis, dan berkapasitas hukum. Bertempat di Aula Cengkeh Kiraha, Kanwil Kemenkum Maluku Utara pada hari Selasa yang lalu ya, 21 Juli 2026, pendengar ya. Jadi, proses harmonisasi harus dilaksanakan secara cermat, komprehensif, dan berorientasi pada kepastian hukum supaya setiap ketentuan yang dirumuskan tetap selaras dengan kebijakan hukum nasional. Gitu ya. Selain itu juga kabar lainnya lagi pendengar, yakni tentang kita ke kabar nasional dulu ya. Kabar nasional kita untuk pagi ini, kita cari kabar nasional yang agak ada hubungannya sama kita gitu kan, agak ya. mana tadi kabar kita, kabar dari sabar pendengar ya, sesaat lagi nanti kita akan gabung bersama dengan Pro 1 RI Ambon ya. Kan ikuti siaran berjaringan Kolri Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku Maluku Utara. Susah kebukanya pendengar ya. Kita ke ini dulu deh ya kalau gitu. Kita ke kabar Malutpos terlebih dahulu. Di mana dikabarkan kabar Malutpos untuk edisi 23 Juli 2026. Headline yang diangkat yakni Israel menggarap panas bumi Halmahera Barat. Oh, apakah seperti itu? Nah, pendengar, bagian perizinan dan pengadaan lahan PT Talaga Rano Geothermal Ferry ya, di mana memberikan penjelasan kalau perusahaan memperoleh izin pengusahaan panas bumi di Halmahera Barat selama sekitar 30 tahun pendengar ya. Tuh kan. Sesuai dengan proposal yang diajukan saat lelang, operasi komersial ditargetkan dimulai pada 2030, lebih cepat dari rencana awal ya. Berarti 2030 hingga 2060 dong weis ya. Tahapan awal dimulai dari pada 2027 melalui survei pendahuluan, pengambilan sampel, pemetaan topografi, penyusunan desain jalan, hingga penentuan lokasi sumur. Gitu pendengar ya. Oke. Ini juga sempat mendapatkan penolakan ya. Meskipun mendapatkan penolakan keras dari banyak pihak, pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan karpet merah kepada PT Talaga Rano Geothermal untuk menggarap panas bumi di Halmahera Barat ya. Penolakan ini dipicu adanya dugaan kuat PT Talaga Rano ini merupakan bagian dari PT Ormal Geothermal Indonesia, terafiliasi ya dengan Israel ya, di mana PT Ogi ini merupakan pemenang lelang wilayah kerja panas bumi Talaga Rano ya di Halmahera Barat sesuai dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pendengar ya. Itu pokoknya. Jadi harus tahu informasinya lebih detail kali ya. Dan pun pendengar kabar lainnya lagi
Oke. Kabar lainnya lagi, yakni mana tadi pendengar ya? Kabar di klub calon paskibraka sudah resmi dibuka pendengar. Ini juga tadi sudah kita informasikan di warta berita pagi bersama dengan Bung Opan tadi ya. Oh bukan Bung Opan, Bung Kasman tadi pendengar ya. Oh deh, nanti kita menanti dulu ya untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku Utara.

0: masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara.
1: Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Ambon mulai menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut terlihat dari semakin banyak warga yang membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Di tengah tren positif tersebut, Wali Kota Ambon Bedouin Watimena menyatakan belum berencana menerbitkan peraturan wali kota perwali yang mengatur pemberian sanksi bagi pelanggar persampahan. Langkah tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di masyarakat, sebab penerapan sanksi pada dasarnya disiapkan sebagai bentuk penegakan aturan apabila tidak terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Ia mengaku wacana pemberian sanksi muncul ketika persoalan sampah sedang dalam kondisi yang masif. Saat itu, pemerintah menilai diperlukan langkah tegas apabila tidak ada perubahan dari masyarakat. Bedouin bahkan mengaku bersyukur karena kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah kini semakin lebih baik. Kondisi tersebut menjadi modal positif bagi pemerintah dalam menangani persoalan persampahan di kota berjuluk manis ini.
2: Sekian Cek Fakta.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dan saatnya kami mengajak Anda saudara untuk mengikuti dialog aspirasi 1000 pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 dari RRI Bula. Dan dialog ini akan dipandu oleh rekan kami Firman Alhamid. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Gampang terbakar. Kita akan membahasnya dengan dua narasumber pagi ini terkait dengan karhutla di Seram bagian timur, kondisi terkini dan strategi penanganan. Ada yang pertama, ada Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Seram bagian timur, Pak Hadi Rumbalifa. Selamat pagi, Pak. Sediulangi, Pak. Baik. Yang kedua ada Kepala Seksi Perlindungan KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat, ada Pak Ibrahim L. Selamat pagi, Pak Ibrahim. Selamat pagi. Baik, selamat pagi juga untuk semuanya pendengar RRI yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Dan kita mungkin mengawali pertanyaan ini dari Pak Kadis Damkar yang memang sudah sering ada di lapangan menghadapi kebakaran hutan yang terjadi. Pak, kondisi terkini di lapangan seperti apa, Pak? Bisa di
2: terima kasih. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua, para pemirsa yang ada di mana saja berada. Dinas Pemadam Kebakaran dalam menangani kebakaran hutan sejak beberapa hari kebelakang, dan kondisi terkini sampai hari ini untuk kebakaran hutan, alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Namun kami tetap siaga, kira-kira begitu.
1: Iya. Dan memang kalau kita lihat, ini kan masih ada di wilayah seputar Bula, Pak.
2: Iya.
1: Apakah selama ini damkar itu bergerak atas permintaan masyarakat atau permintaan dari pihak lain, atau memang inisiatif sendiri untuk bergerak, Pak?
2: Kami sering dihubungi oleh 112.
1: Oh iya, iya.
2: Okay. Kita punya call centernya 112. Ada juga masyarakat yang langsung telepon ke nomor staff kami yang ada di damkar. Jika kami mendapat laporan ada kebakaran, ya langsung kami menuju ke TKP.
1: Ya, pasti tetap standby di lapangan.
2: Di lapangan.
1: Apakah memang selama ini juga ada instruksi dari Pak Kadis Damkar untuk personil lapangan untuk tetap standby, karena saat ini kan rawan sekali, jadi tiba-tiba bisa langsung bergerak. Nah,
2: saya di setiap apel saya selalu menyampaikan kepada seluruh staf bahwa kita tetap siaga karena ini kondisi panas, dan kapan saja api bisa, kebakaran bisa terjadi.
1: Iya, iya. Baik, saya coba ke Pak Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH, Pak Ibrahim L, yang pagi ini mewakili kepala yang Pak Musa Rumakat, ya. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan secara umum kepada kita seberapa luas kawasan di sekitar wilayah ini di Seram bagian timur yang masuk kategori rawan kebakaran, Pak. Ya.
3: Baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk
1: pemirsa RRI.
3: Sorry, pemirsa RRI di mana saja berada. Barangkali dapat kami jelaskan terkait dengan luas lahan kritis yang ada di Provinsi Maluku. Untuk 11 kabupaten kota yang ada di Maluku, kita SBT masuk dalam urutan keempat luas lahan kritis yang paling
1: besar.
3: Dengan jumlah luas lahan kritis sebesar 34.256 hektare. Luas lahan kritis ini umumnya didominasi oleh semak belukar atau alang-alang. Yang kemudian inilah yang menjadi faktor pemicu, faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan dari tambang ke laut.
1: Benar. Oke. Nah, selain daripada itu, ada penyebab lain, misalnya ada kesengajaan dari masyarakat, atau memang karena kondisi hutan kita yang memang rawan terbakar, Pak?
3: Baik. Kalau memang dari pantauan kami terkait dengan setiap kejadian kebakaran yang ada di Bula khususnya, kuat dugaan kami disebabkan oleh faktor kesengajaan.
1: Iya, oke.
3: Kalau dari faktor alam yang biasanya dibilang terjadi gesekan-gesekan apa namanya alam-alam.
1: Iya. Yeah. Kayaknya tidak mungkin.
3: Tidak mungkin lah,
1: 0%. Iya, oke. Iya. Oke, hasil monitoring di lapangan seperti itu, apakah memang ini kan kejadian sering kali terjadi setiap musim kemarau ada kebakaran, apakah cuma sampai di situ mendata bahwa ini faktor kesengajaan, tapi tidak ada langkah-langkah hukum atau upaya-upaya lain untuk iya. mencegah tidak terjadi?
3: Memang terkait dengan langkah-langkah hukum ini, memang kemarin saya juga sempat berbicara dengan kepala KPH
1: iya.
3: untuk kemudian bisa berkoordinasi ini ke pihak terkait
1: iya.
3: Karena memang persoalan kebakaran yang ada ini bukan persoalan apa bukan, tapi memang persoalan kesengajaan
1: iya, okay.
3: Jadi memang masyarakat ini kalau memang tidak diberikan itu pikiran dari tahun ke tahun itu sudah pasti kebiasaan ini bisa mereka lakukan.
1: Oke. Tapi sampai sekarang belum ada indikasi.
3: Sampai sekarang belum ada.
1: Oke.
3: Indikasi pelaku yang.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Ibrahim, sejauh ini apakah apa saja tugas-tugas dari perlindungan KPH ini, Pak? Ya.
3: Jadi KPH ini kan kita merupakan unit pengelolaan hutan di tingkat tapak.
1: Iya.
3: Jadi memang ya selain daripada tugas-tugas pengelolaan hutan sendiri, kita juga punya tugas untuk melakukan perlindungan terhadap hutan itu sendiri.
1: Iya.
3: Jadi langkah-langkah perlindungan yang kita lakukan dalam menghadapi musim kemarau ini, satu bulan kemarin itu kita sudah melakukan sosialisasi dan himbauan. Kita melakukan himbauan di semua desa di kabupaten, di kecamatan Teluk Waru. Terkait dengan kondisi objektif yang terjadi saat ini.
1: Iya.
3: Kondisi El Nino yang terjadi saat ini merupakan kemarau ekstrim yang sangat panjang, di mana puncaknya itu terjadi pada bulan Agustus, yang itu kemudian dapat memicu kemarau lebih tinggi dan lebih panjang, yang diprediksi itu akan berlangsung sampai akhir tahun ini atau awal tahun.
1: Oke, panjang ya. Oke. Okay.
3: Kalau panjang seperti itu, kalau memang kita sebagai masyarakat tidak punya kesadaran untuk menjaga hutan, potensi kebakaran itu juga bisa terjadi.
1: Oke. Baik, itu upaya dari penjelasan dari Pak Ibrahim. Saya coba kembali ke Pak Kadis Damkar yang siap siaga tentunya menjadi harapan masyarakat Seremagen Timur.
2: Kami sebenarnya tugas kami tidak masuk pada wilayah kebakaran hutan dan lahan. Itu sebenarnya wilayahnya kehutanan.
1: Benar. Dan
2: Badan Pengulangan Bencana. Kami sekedar untuk menjaga jangan sampai api itu dekat dengan pemukiman masyarakat atau fasilitas umum atau fasilitas milik negara. Jadi selama api itu kami bisa jauh dengan mobil atau dengan ukuran serang yang kami miliki. Kami tetap melakukan pemadaman. Nah, kami berharap kira-kira dua OPD yang saya sebut tadi itu kita duduk bareng, kita duduk bersama.
1: Apa itu, Pak?
2: OPD? Langkah-langkah itu kehutanan sama Badan Pengulangan Bencana.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kita duduk bersama mencari strategi bagaimana upaya untuk kita mengatasi kebakaran yang begitu panjang. Dan kita sayang sama hutan, kira-kira begitu. Karena kalau kita tidak memberikan edukasi terhadap masyarakat yang khususnya berkebun atau berburu rusa misalnya, itu pasti terjadi kebakaran di mana-mana.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kita fokusnya di Bulat, padahal di Teluk Waru, di Kecamatan Bula Barat,
1: ada juga.
2: Itu banyak lagi kebakaran di mana-mana. Oleh karena itu, sebenarnya kita kalau serius mengatasi kebakaran ini, saya rasa bisa kalau dua OPD, tiga OPD ini kita duduk bersama untuk mengatasi kebakarannya nanti semakin panjang.
1: Iya, baik. Nah, kalau kesiap siagaan dari Dinas Damkar tentunya hanya bisa menjangkau wilayah-wilayah yang bisa, dekatlah dengan
2: masyarakat.
1: Nah, ini kan kondisinya Pak kemarau panjang, airnya agak susah. Ini bagaimana Damkar memperoleh debit air untuk?
2: Nah, ini yang selama ini menjadi persoalan buat Damkar. Jadi kita punya fasilitas mobil itu cuma satu, dan bibit air yang kita jangkau itu sangat jauh sama sekali.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kita setelah selesai pemadaman lalu kemudian airnya habis, kita lari lagi untuk mengisikan air, baliknya ya saya rasa bisa juga nanti api itu bisa mengancam rumah warga.
1: Iya. Ya. Nah, terutama mungkin daerah yang paling rawan kalau kita lihat bagaimana teman-teman damkar bergerak di wilayah dekat PLN di atas, dan itu memang rawan sekali. Itu bagaimana ekstra kerjanya itu, Pak?
2: Ya, kalau kemarin kegiatan di PLN itu alhamdulillah banyak yang teman-teman bantu yang bantu dari kepolisian, ya, dari pengusaha air galon, dan apa namanya penjualan air tong itu. Jadi mereka dengan suka rela membawa air kepada kita.
1: Karena kalau hitung-hitungannya, kalau damkar sendiri yang bergerak, tentunya pasti kewalahan di lapangan.
2: Itu memang kewalahan sebenarnya.
1: Iya, oke. Baik, saya kembali ke Kepala Seksi Perlindungan Hutan ini, Pak Ibrahim. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Kadis Damkar, kita hanya membantu, tapi sebenarnya tugas yang utama adalah bagaimana teman-teman di Dinas Perlindungan Hutan ini, Pak. Kalau selama ini apakah ada petugas khusus yang memang untuk menangani, meredam kebakaran hutan ini, Pak?
3: Baik. Memang kalau kita berbicara persoalan kebakaran ini, barangkali langkah-langkah penting yang perlu kita lakukan adalah langkah-langkah pencegahan. Pencegahan itu menjadi penting daripada kita melakukan langkah penanggulangan atau penanganan. Karena langkah penanggulangan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis Damkar, itu sangat berat di lapangan. Itu sangat berat. Apalagi luas lahan kritis di kita yang begitu besar, disertai dengan kondisi topografi yang tidak memungkinkan, itu tidak bisa membuat mobil-mobil pemadam itu bisa sampai ke lokasi-lokasi yang ekstrim. Nah, oleh karena itu terkait yang pertanyaan tadi, memang kita UPD KPH dengan pihak Strata Pasifik itu dalam setiap minggu itu kita melakukan patroli, patroli pencegahan kebakaran. Dan ini sementara masih berjalan terus. Kemarin di Wailola ada titik api di atas. Itu alhamdulillah tim kita itu sampai di titik api itu. Ada salah satu titik yang memang tidak bisa dipadam karena memang tim kita terkendala oleh air. Yang saya bilang memang persoalan topografi yang memang tidak memungkinkan. Ini juga menjadi kendala, juga menjadi persoalan juga dalam upaya penanggulangan kebakaran.
1: Apakah di lapangan juga misalnya ada saling koordinasi antar dinas sejauh ini, mungkin minta bantuan dari damkar atau dari kepolisian, karena kalau kondisi KPA sendiri tidak punya personil untuk memadamkan api.
3: Memang kalau berbicara personil, kita pakai terserang, kita di UPTD sangat minim sekali personil kalau dibandingkan dengan yang ada di dinas damkar. Dan memang kalau kita melihat persoalan kebakaran yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur ini, masyarakat lebih mengenal itu damkar. Masyarakat kurang mengenal kita UPTD. Mungkin damkar dengan sarananya. Jadi memang masyarakat berpikir bahwa memang damkar ini punya tugas sampai ke dalam hutan gitu, padahal tidak seperti itu. Damkar ini hanya di dalam kota dan barangkali di sekitar pemukiman warga aja.
1: Dan tentunya kepihak merasa terbantu juga dengan kehadiran.
3: Kami terus terang terkait dengan kebakaran yang terjadi di bulan kemarin, kami sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih dan sangat bersyukur atas langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak damkar dan pihak Polres Seram Bagian Timur, armada-armada yang ditemukan. Dengan kondisi kebakaran seperti itu, kalau kita tidak diukur dengan armada yang seperti itu,
1: agak sulit
3: untuk kita melakukan pemadaman dengan kondisi yang saat itu anginnya sangat kencang.
1: Sudah panas, angin, kemudian jumlah personil kurang, dan itu bisa saja terjadi di mana-mana. Kalau kondisi terkini, Pak Kadis, melihatnya tetap standby atau seperti apa?
2: Makanya saya bilang kami berharap bahwa kehutanan semua bencana itu kita duduk bareng agar mengatasi kebakaran ini jangan sampai berlarut-larut. Kami dari bencana tetap siaga. Siaganya adalah jika kebakaran atau api itu mendekati rumah warga, kami selalu. Atau tidak, kebakaran yang kami bisa jangkau dengan mobil atau selang, itu kami akan turun ke lapangan. Intinya anak-anak di damkar itu, personil saya itu siaga 1/24 jam jika dibutuhkan. Terakhir kemarin di Tansi Ambon, di malam hari itu kita ditelepon, ada kebakaran di lapangan pesawat yang lama, ya kita anak-anak selat kesana untuk memadamkan api itu.
1: Iya, oke. Pak, kalau dihitung-hitungkan di internal sendiri damkar itu, apakah sanggup, maksudnya armadanya masih bisa mengcover untuk wilayah Bula dan sekitarnya dengan jumlah personil, atau masih minta bantuan lagi?
2: Ya, karena kita punya armada satu, ya kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, jangan sampai
1: hanya satu, ya?
2: Ya, satu.
1: Oke.
2: Jangan sampai kebutuhan masyarakat kita abaikan. Dan kita berdoa jangan sampai ada gangguan pada mobil itu saja.
1: Iya, iya.
2: Selama mobil itu normal, kami siap di mana saja jika masyarakat
1: iya,
2: membutuhkan kami untuk melakukan pemadaman api. Bahkan kami sekarang juga melakukan apa namanya, dua kondisi yang kita hadapi sekarang, kebakaran dan kekeringan.
1: Iya, benar.
2: Jadi kita apa namanya, sumur di mana-mana, iya, air sudah tidak ada lagi.
1: Iya.
2: Kita sekarang lagi membantu bencana alam untuk membantu masyarakat air bersih.
1: Iya, baik. Pak, ini kan kalau kita lihat pagi, siang, malam, itu bahkan sampai malam harus ada di lapangan untuk memastikan api ini jangan sampai lagi merembet kemana-mana. Sejauh ini apakah ada atensi khusus dari Bupati, Pak Kadis, untuk
2: Pak Bupati selalu memberikan motivasi kepada kami pekerja, tapi keselamatan staf atau personil yang ada di lapangan itu sangat penting. Jangan sampai kita membantu masyarakat tapi kita yang jadi korban.
1: Iya, yeah. Oke.
2: Okay. Jadi Pak Bupati selalu memberikan support.
1: Iya, dan kami lihat juga sejauh ini personil juga tetap standby, ada pelatihan-pelatihan hampir setiap saat kalau tidak ada pekerjaan di lapangan.
2: Iya.
1: Selalu ada simulasi.
2: Ini
1: dan itu yang
2: sering
1: terlihat
2: kita lakukan. Iya. Ya. Mengingatkan kembali kepada mereka, kita tugas kita seperti ini, jangan sampai ada yang lalai. Karena kita di mobil itu kalau lalai, pemasangan selang aja kalau kelalai itu disebabkan fatal.
1: Fatal.
2: Ya, air tidak bisa jalan, kemudian bisa selangnya bocor di mana-mana. Oleh karena itu hampir setiap minggu kita lakukan simulasi. Bahkan kemarin untuk peningkatan sumber daya aparatur damkar itu, kita dari damkar mengirimkan 3 orang untuk ikut pendidikan di Jakarta.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Nah, Pak Karis, saya ingin tahu juga selama tugas-tugas di lapangan, apa yang Pak Karis lihat faktor yang kadang menghambat pekerjaan di lapangan? Mungkin bisa dijelaskan ke publik.
2: Yang pertama yang sering menghambat ini selang kita kurang panjang.
1: Okay,
2: nah, kemudian kalau misalnya airnya habis, itu kendalanya luar biasa, sangat fatal kalau misalnya airnya habis. Kira-kira itu yang kendala yang kami dapatkan di sana.
1: Oke, baik. Saya coba kembali ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, coba bisa gambarkan kepada kita untuk wilayah Seram bagian timur, apakah ini cuma hanya terjadi di Bula yang memang hutannya hutan gambus, ya alang-alang yang gampang terbakar, atau di wilayah-wilayah lain, Pak? Apa tadi?
3: Ya. Jadi terkait dengan perkembangan kebakaran yang ada di Kabupaten Seram bagian timur saat ini, kebetulan saya juga baru memantau lewat aplikasi Siponi.
1: Iya, oke.
3: Ya, ini aplikasi ya. Memang ya, dibuat untuk kita memantau titik-titik api yang ada di daerah masing-masing.
1: Iya.
3: Nah, dari pantauan kami, kebakaran yang terjadi ini hanya ada pada Bula dan sekitarnya. Di kecamatan-kecamatan lain itu tidak terlihat dalam aplikasi ini.
1: Oke. Jadi terpantau ya di situ ya. Oke. Okay. Iya. Pak Bram, apakah selama ini selain itu juga koordinasi dengan misalnya tokoh-tokoh masyarakat, desa, terkait untuk pengetahuan, edukasi agar menjaga hutan bersama lah.
3: Ya. Oh. Jadi memang terkait dengan edukasi di masyarakat, satu bulan yang lalu itu, sebelum kita melakukan sosialisasi, apa namanya, himbauan di ya, setiap kampung itu, memang ya, kita jalan dengan memasang himbauan-himbauan seperti itu.
1: Okay.
3: Di samping kita memasang himbauan, kita juga melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kita masing-masing terkait dengan fenomena El Nino yang terjadi saat ini. Karena memang di setiap kampung itu barangkali masyarakat ini juga belum tahu persis terkait dengan fenomena ini seperti apa, dan apa namanya, lamanya fenomena ini seperti apa. Makanya di bulan Mei kalau tidak salah itu ada rapat bersama kita KTA, Dinas Kehutanan di Balai jadi memang kita sudah mengantisipasi itu. Ya, kita sudah mengantisipasi itu bahwa memang di pertengahan tahun ini akan ada fenomena El Nino atau kemarau ekstrim yang terjadi cukup panjang gitu. Jadi memang setelah kita melakukan rapat itu, kemudian action kita itu dengan melakukan himbauan-himbauan itu kemarin. Di Bulan Barat juga kemarin kita sudah bagikan himbauan itu
1: ke
3: seluruh desa-desa, dan mereka juga tahu.
1: Kira-kira seperti itu. Intinya dijelaskan oleh Pak Ibrahim adalah yang bisa dilakukan adalah himbauan agar masyarakat lebih peka terhadap lingkungan, dan itu sudah dilakukan. Tapi fenomena ini kan setiap tahun terjadi, artinya masih kecolongan ada orang yang sengaja. Ada yang lahannya sudah terbakar, ya dia tidak mau rugi sendiri, dia bakar lagi punya tetangga. Nah, tapi sampai saat ini belum. Artinya jangan sampai masyarakat mengatakan bahwa ini hanya sekedar wacana atau lepas tanggung jawab dari dinas-dinas terkait. Kalau Pak Kadis Damkar sendiri, Pak melihatnya apa yang harus dilakukan selain tadi usul untuk duduk bersama 3 OPD, langkah-langkah konkret lain lah.
2: Kami sudah beberapa kali memberikan himbauan, himbauan ke media sosial ya, berkaitan dengan musim panas yang berkepanjangan. Yang penyebab kebakaran ini kan masyarakat yang punya mata pencariannya adalah berkebun ya. Di contoh kasus kemarin di belakang pendopo, itu kebakarannya begitu besar itu karena dia membakar api di kebunnya, di bawah rumahnya, lalu kemudian dia pulang tidak memadamkan api, lalu apinya membesar, lalu kemudian membakar rumahnya. Ini kan kelalaian daripada yang bersangkutan. Oleh karena itu ya, ini kesadaran kita semua, termasuk masyarakat yang punya kebun, yang suka masuk hutan itu, memang kita harus hati-hati dalam membakar di api di kebun kita. Kalau bisa ya sebelum pulang dipadamkan, diyakinkan betul, dipastikan bahwa apinya sudah padam, nah baru kita kembali ke rumah kita.
1: Karena satu kelalaian itu bisa merugikan banyak orang dan membuat tugas tambahan dari dinas-dinas terkait.
2: Makanya tadi itu karena dia pikir kebunnya sudah terbakar dan dia biarkan saja, biar kebun-kebun yang lain sama-sama rugi gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Tadi di awal Pak Kadis Damkar sudah sempat singgung bahwa di yang dihadapi saat ini selain kebakaran juga ada kekeringan di mana-mana. Dan itu tentunya menjadi tugas tambahan ekstra juga
2: sekarang dari, lagi kan
1: permintaan
2: sudah,
1: lah dari
2: yang dari awal kita cuma beberapa titik ya. Itu di Kelapa 2, lalu kemudian di PLN Rumah 3, terus lorong Geruda Mas. Sekarang sudah mulai aksesnya, lokasinya sudah banyak lagi, titik-titiknya sudah banyak lagi. Jadi kemarinnya agak panjang, cuma ya kami ini di pemadam kebakaran cuma ketika ada dari dinas bencana sudah meletakkan tong-tong air, tugas kami datang. Kami tidak menyediakan tong, dan itu tugasnya dari bencana alam.
1: Tapi memang selama ini koordinasi ya, Pak,
2: sama dinas. Kita sering koordinasi untuk persoalan satu itu misalnya apa namanya keringan.
1: Baik. Dan memang yang terlihat dari peran dinas Damkar ini memang kayaknya merangkap semua hal ini. Ada yang minta bantu tebang pohon, minta isi air, minta padamkan api.
2: Bahkan yang terakhir dari program kita, dari program KB misalnya, ada orang tua pengganti. Orang tua pengganti itu misalnya ada orang tuanya tidak sempat datang untuk mengambil anak, lapor anaknya mengikuti rapat di sekolah, itu kita bisa dihubungi menggantikan orang tuanya ambil laporan pendidikan di sekolah. Ini tugas baru yang
1: di dinas serbaguna ini
2: yang diberikan oleh dinas KB kepada kita.
1: Baik, luar biasa. Dan ini yang terlihat, masyarakat sudah melihat kerja-kerja nyata dari dinas Damkar di Seram bagian timur.
2: Bahkan ada pagi anaknya ke sekolah, sepedanya rusak, Damkar dihubungi untuk memperbaiki sepedanya di rumahnya. Jadi tugas Damkar ini luar biasa.
1: Baik. Iya, dan tentunya memiliki tugas tambahan, tugas yang ekstra, tenaga, waktu, dan pikiran di saat-saat dimana daerah ini rawan kebakaran. Khususnya memang tadi di awal memastikan agar kebakaran ini jangan sampai mendekati pemukiman-pemukiman warga. Dan itu selalu standby 24 standby. Jam ya, Pak?
2: Kita 24 jam. Kita ada 3 shift, 3 regu, yang satu jaganya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, begitu diganti lagi orang lain sampai jam 8 paginya lagi. Jadi gantian terus. Kita siaga 1/24 jam.
1: Itu biasanya satu shift berapa personil, Pak?
2: Ada 14, ada 15.
1: Baik. Dan kalau sampai bergerak di lapangan itu memang pasti juga dibantulah oleh masyarakat. Kalau ada di situ bisa saling bahu-membahu berjibaku untuk memadamkan api.
2: Kami terasa terbantu oleh masyarakat ketika ada kebakaran. Tapi kami juga berharap biarkanlah petugas damkar itu bekerja. Jangan lalu kemudian masyarakat mengambil selang kemudian apa itu tidak boleh. Biarkanlah, karena semua sudah dilatih. Tidak sembarangan orang membawa nosel itu. Tidak sembarangan orang sebagai motorman. Jadi semuanya sudah dilatih. Jadi kami merasa terbantu oleh masyarakat, tapi jangan mengambil alih pekerjaan damkar.
1: Iya, baik. Ya, Pak Kadis, kalau hari ini Bapak bisa minta satu bantuan lagi dari dinas, dari Provinsi Maluku, dari provinsi, apa yang paling mendesak, yang paling dibutuhkan damkar saat ini?
2: Kami sangat membutuhkan mobil supply.
1: Mobil supply, ya. Okay.
2: Karena memang itu sangat penting bagi kami. Karena kalau mobil pemadam itu sudah ada di TKP, masyarakat sudah berkerumunan.
1: Iya, tidak bisa.
2: Tidak bisa lagi bergerak. Yang bisa bergerak adalah mobil supply.
1: Benar-benar. Ya,
2: okay. Jadi kalau
1: itu bagian dari strategi yang cepat.
2: Jadi mobil supply itu sangat-sangat penting sekali buat kami.
1: Iya, benar. Baik, saya coba kembali ke Pak Baim. Iya, Pak. Ini kan kebakaran hutan bukan cuma terjadi di SBT. Hampir di seluruh wilayah Indonesia juga pasti ada isu kebakaran hutan di mana-mana. Apakah ada instruksi khusus, perhatian khusus dari atasan langsung dari KPH ini, Pak?

0: semua peran serta, peran serta, sehingga harapan terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu bisa diminimalisir.
1: Oke. Okay. Ya, kalau di KPH sendiri memang ada tugas lain daripada apa memberikan perhatian khusus untuk rawan kebakaran hutan ini, Kak? Ada tugas apa saja yang ada di sana, Pak?
0: Jadi kalau tadi Pak tadi Damkar apa namanya membicarakan tugas-tugasnya,
1: iya.
0: Sangat banyak begitu tugas.
1: Iya.
0: Kita di KPH tugas-tugas kita ya berurusan dengan hutan saja.
1: Iya. Ya,
0: berurusan dengan hutan, berurusan dengan pemberdayaan masyarakat, ya kira-kira seperti itu.
1: Iya.
0: Kalau tugas-tugas tambahan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis itu mungkin ya, kita tidak bisa.
1: Iya memang. Misalnya. Penebangan pohon secara liar itu juga.
0: Iya itu kan kegiatan kita dalam.
1: Kegiatan, oke. Okay.
0: Kita dalam perlindungan hutan juga. Namanya aktivitas penebangan hutan secara ilegal itu kan memang dilarang, dilarang oleh undang-undang. Kemarin kan sudah ada kejadian masyarakat kita yang masuk penjara.
1: Iya.
0: Yang akibat dari apa namanya aktivitas penebangan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di hutan. Ini itu kan kemarin ada sekitar 7 masyarakat yang
1: penjara. Oke.
0: Kemudian belakangannya ada sekitar 5 orang juga ya untuk masuk penjara.
1: Hmm.
0: Ya, jadi memang persoalan penebangan pohon ini juga punya aturan.
1: Iya. Iya.
0: Kira-kira seperti itu.
1: Iya makanya kalau tidak salah kita juga kenal ada yang namanya polisi
2: hutan,
1: kehutanan. Dan di sini ada.
0: Kita punya polisi juga.
1: Iya. Tapi kurang terlihat. Yang terlihat cuma pelantas. Ada ya, Pak?
0: Kita punya polisi itu cuma dua saja.
1: Dua.
0: Jadi memang apa namanya kalau kita bicara luas lahan yang luas kawasan hutan yang ada
1: iya.
0: Dengan tersendiri polisi ya. Cukup terbatas ini juga menjadi tantangan tersendiri.
1: Oh, iya, iya.
0: Persoalan tersendiri. Bagaimana kita bisa menjaga hutan ini ke depan? Kalau tadi personel kita banyak seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Damkar, mungkin kesannya
1: banyak gitu. Iya, artinya mudah-mudahan bisa saling memaklumi ya Pak Kadis Damkar.
0: Lalu Pak Kadis terkait dengan permintaan Pak Kadis untuk kita duduk bersama sebagai informasi, kebetulan kemarin dari pihak strata kami inginkan untuk kita itu duduk bersama.
3: Betul.
0: Kemarin keinginan Pak Kepala KPH sebenarnya pihak strata berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah begitu.
3: Baik.
0: Kita sama-sama dulu.
3: Tapi
0: baik, nanti saya akan sampaikan ke Pak Kepala KPH kira-kira kita bisa duduk dalam waktu secepat
3: Kami sebenarnya Damkar itu menunggu sebenarnya dua OPD ini kita duduk bersama karena kalau bicara persoalan wilayah kebakaran hutan dan lahan itu bukan wilayah kami. Kami cuma menjaga jangan sampai api itu sampai ke rumah warga yang mengancam akan terjadi kebakaran rumah. Itu yang kita jaga. Tapi kalau persoalan kebakaran, apalagi kami tidak jangkau sampai ke sana, mobil kami tidak sampai, kalau kemudian selang kami pendek itu kami tidak sampai di sana. Ini adalah urusan dua OPD ini. Dan kalau di bencana itu mereka punya alat khusus semacam meransil gitu yang mereka jalan ke hutan untuk mematikan api. Dan itu saya rasa di kehutanan juga punya, di strata juga punya. Dan ini yang harus eksen sebelum apinya membesar. Ini kita berharap seperti itu. Kalau api sudah membesar memang susah. Kalau alat-alat sekecil begitu memang tidak bisa kecuali mobil. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap dan kami sudah koordinasi dengan Pak Musa Rumakat, bagaimana kalau mobil itu kita yang kelola gitu, mobil yang ada di kehutanan itu kita yang kelola, biar setiap kejadian kebakaran di mana-mana apalagi berkaitan hutan kita yang kelolakan. Nanti kita modif seperti apa mobilnya supaya mobil itu tidak ada dalam garasi ketika ada kejadian kita bisa menggunakan gitu.
1: Baik. Iya, dan tentunya yang sudah terlihat dari masyarakat adalah pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi kebakaran ini. Sudah terlihat sekali masyarakat bahkan juga ikut membantu mengantisipasi. Dan mungkin apakah ada misalnya himbauan dari Damkar atau KPH terkait dengan informasi jika ada yang mengetahui kesengajaan orang itu bisa dilaporkan ke siapa atau kemana?

0: Kalau persoalan nanti penegakan hukum itu tentu ada di kehutanan, karena mereka punya, ada polisinya, ada segala macam. Kalau kita tidak, tapi kami berharap kebakaran hutan ini kita cegah kecuali kesadaran kita masing-masing, baik itu masyarakat dan orang-orang yang punya apa namanya, yang sering punya kehidupan di hutan, itu harus kita jaga. Nah, kalau tidak punya kesadaran tentu tidak bisa apapun yang terjadi, karena begitu ada yang isap rokok misalnya, lalu kemudian dia lepas puntung rokoknya tanpa dimatikan, itu pasti apinya bisa jalan. Apalagi di apa belakang bulan ini kan hampir semuanya alang-alang, kusuk-kusuk itu. Ada orang yang bilang bahwa itu karena gesekan apa namanya, alang-alang dengan alang-alang itu memang tidak mungkin terjadi. Tidak, itu pasti kesengajaan orang yang melakukan kebakaran itu.
1: Baik, kalau Pak dari KPH sendiri gimana Pak?
2: Barangkali dalam forum ini kami dari KPH menghimbau kepada masyarakat, jika ada yang melihat, jika ada yang melihat, apa namanya,
0: orang dengan sengajaan
2: membakar hutan. Kebetulan kita di kehutanan kita punya penyidik PPNS juga. Jadi selain bisa dilaporkan ke pihak terkait dalam hal ini kepolisian, itu juga bisa dilaporkan langsung kepada pihak hukum. Karena kita punya PPNS yang bisa menangani persoalan, dan proses persoalan.
1: Kalau Pak Kapia mungkin bisa dijelaskan sedikit, apa sanksi paling besar atau paling kecil dari orang yang sengaja membakar hutan ini, biar orang tahu efek jerahnya ini, dampak hukumnya seperti apa?
2: Baik. Jadi kalau dampak hukumnya terhadap orang yang dengan sengaja membakar hutan, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, itu ancaman penjaranya itu bisa dari 3 tahun sampai 10 tahun. Dengan denda itu bisa sampai 10 miliar. Kalau Undang-Undang 41 Tahun 99 tentang kehutanan, itu maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar. Jadi memang ancamannya lumayan. Jadi bagi Bapak Ibu masyarakat yang dengan sadar berada, khususnya masyarakat yang punya aktivitas langsung dengan kawasan hutan, sanksi pidana ini bukan lumayan. Jadi agar berhati-hati.
1: Ya, mungkin karena belum tersosialisasi, jadi saya kira mungkin Pak Kadis mungkin ke depan juga masuk sosialisasi sekolah-sekolah atau ke masyarakat, ke desa-desa. Ini sanksi-sanksi hukum daripada orang yang sengaja membakar hutan dan lain-lain. Apakah ada rencana-rencana seperti itu ke depannya?
2: Apa namanya, dalam himbauan yang apa namanya yang kami sampaikan dari desa-desa, memang kami sampaikan ini. Bahwa memang yang namanya membakar hutan dengan sengaja itu punya konsekuensi. Jadi biar masyarakat tahu bahwa memang ternyata kita membakar hutan ini juga bisa dipidanakan. Selama ini mungkin masyarakat berpikir membakar hutan itu biasa-biasa. Tapi ternyata membakar hutan ini yang berdampak luas itu punya efek jera,
1: hukum
2: juga para pelaku itu.
1: Dan yang paling sulit mungkin Pak Karis, yang tadi disinggung soal kesengajaan yang memang tidak punya bukti kuat untuk dia yang bakar. Misalnya dia bakarnya punya lahan, soalnya cuma bakar lahan. Ya gitu. Itu yang paling sulit untuk menangkap pelakunya. Nah, kita duduk di sini Pak Kadis Damkar, Pak KPH, apakah sudah kondisi hutan kita saat ini, daerah-daerah kawasan kita ini sudah benar-benar aman ataukah masih ada kerawanan Pak Kadis?
0: Kalau
1: untuk wilayah Bula dan
0: daerah yang dipelakan Bula, mulai dari apa namanya, dari Tansi Ampun sampai di Englas, ini hutannya sudah terbakar ya. Jadi memang untuk terbakar ulang lagi itu kemungkinan tidak. Tapi kalau di daerah Salas dan Bula Air itu itu pasti terjadi.
1: Iya.
0: Jadi kita tetap siaga jika dibutuhkan, ya, ditelepon apa, kami tetap hadir di sana.
1: Iya. Kalau Pak KPH, dari KPH sendiri, apakah selama ini ada kritikan, masukan dari masyarakat yang menganggap KPH kurang cepat bergerak, dari masyarakat, keluhan-keluhan lah.
2: Kalau
1: atau menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kondisi hutan.
0: Tapi Pak Kabit, saya waktu di lapangan ada masyarakat yang bilang begini, kehutanannya cuma tangkap orang itu.
1: Yeah.
0: Itu sering mereka bilang. Mereka hal-hal kayak begini mereka tidak pernah hadir itu. Jadi mereka bilang bahwa kehutanan itu cuma ya. Kalau masyarakat yang tebang pohon untuk jual itu salah, lalu itu yang mereka tangkap. Tapi kalau bicara persoalan pencegahan, itu kehutanan kayaknya nggak sampai ke situ gitu. Itu ada di masyarakat waktu kita.
1: Bagaimana KPH sendiri merespon keluhan masyarakat?
2: Apa namanya, kalau tadi saya bicara, hampir di masyarakat ini kan, ya masyarakat lebih kenal itu damkar. Mungkin dengan sarana operasional. Jadi masyarakat lebih tahu kalau persoalan kebakaran ini memang lebih penting
0: dengan pemadam kebakaran.
2: Sementara kita juga punya mobil pemadam yang memang kapasitas itu kecil.
1: Ada di Bula?
2: Ada di Bula. Nah, kebetulan kemarin waktu kebakaran di Belen itu juga kita turun. Nah, cuma mobilnya Andres, apa namanya?
1: Rusak.
2: Kampas kopinya habis.
1: Okay.
2: Makanya sementara masih di bengkel.
1: Yang
2: saya sampaikan ke Pak KKPH, ini barang jangan lama. Harus cepat. Karena kondisi ini kita harus tetap siaga. Jadi terkait dengan yang tadi Pak Kadis Gantar sampaikan, perkali ini adalah masukan ya. Nanti perlu saya sampaikan ke KKPH.
1: Baik, terima kasih Pak Ibrahim L dan Pak Kadis Damkar, Pak Hadirum Balifar. Tentunya kita sudah hampir 1 jam berbicara tentang kondisi terkini dan strategi penanganan. Dan itu yang menjadi harapan kita semua, bahwa tidak sekedar berwacana saja, tapi harus ada action lapangan. Bukan cuma hanya himbauan juga, tapi kira mungkin selain apa ya, pentingnya adalah pencegahan. Dan itu mudah-mudahan itu dilakukan sebaik-baiknya.
0: Karena kita masih panjang sebenarnya. Karena perkiraan kan menurut informasi dari itu kita sampai di akhir tahun, awal tahun. Ini waktu ya panjang sekali, dan ini nanti menyebabkan kebakaran di mana-mana. Bagaimana kita bisa action di lapangan, memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Ini yang harus kita kolaborasi sama 3 OPD tadi. Jadi kalau di UPTD kehutanan itu memang persennya kurang kan.
1: Nah,
0: saya berharap mereka datang, kita duduk bersama agar ya sama-sama kita menjaga hutan ini jangan sampai terbakar terlalu luas. Karena kehidupan kita itu memang ada di hutan gitu.
1: Benar
0: kita
1: sekali.
0: Menghirup udara juga, kalau hutannya sudah tidak ada ya udaranya juga agak repot kan gitu. Oleh karena itu kami damkar ini siap kapan saja. Bahkan kami nanti rencana setelah ini kita akan terus memberikan himbauan kepada masyarakat, lalu kemudian kita mencari langkah-langkah pencegahan seperti apa atau penanganan ketika ada kebakaran. Kita punya apa namanya, mobilnya cuma satu. Dan kita mencari media lain. Media lain untuk bagaimana ketika api itu dalam jangkauan yang luas kita bisa pakai media itu. Salah satu cara yang sederhana tapi dia itu bermanfaat, misalnya kita masukkan air dalam apa namanya kantung es misalnya, dengan jumlah yang banyak. Jadi kita tidak, kalau menjaga kita tidak, itu saja kita matikan dengan dengan media itu supaya apa, tidak menembet kemana-mana. Sekarang ini ide-ide ini kita pakai menutupi kekurangan-kekurangan kita yang ada. Dan ini saya rasa kalau misalnya 3 OPD ini duduk, saya rasa apa, tidak menjalan sampai gitu. Itu kebakaran di tanggal 13 yang di PLN itu, pusat titiknya ada di PLN, tapi ini sudah menjangkau sampai di Pulau Barat.
1: Gitu ya.
0: Padahal itu tanggung jawab kehutanan untuk menghadang api tidak boleh jalan sebenarnya. Ya, kita kan sudah tidak jangkau ke sana.
1: Iya,
0: dan
1: iya.
0: Mobil
1: iya.
0: kita kan tidak bisa mungkin masuk ke hutan-hutan kan. Jadi iya. kejadian seperti itu harus dari awal kita sudah ambil langkah supaya hutan ini kebelakang ini tidak akan, karena nanti setelah kemarau akan musim hujan yang panjang, lalu kemudian kalau pohon-pohonnya atau itu sudah tergundul, ya mudah kita kebanjiran.
1: Iya.
0: Kira-kira seperti itu.
1: Dampaknya sangat luar iya. biasa. Apalagi ini masih panjang sampai akhir tahun. Harus tetap semangat.
0: Semangat.
1: Tetap sehat, tetap semangat ya untuk tetap mengantisipasi, jangan sampai melebar kemana-mana. Nah, tadi sudah dijelaskan soal di Kota Bula, di Waru, di daerah Bula Barat juga sering terjadi, terutama di daerah Dirbrand Hills, Pak. Baik, apakah ada juga itu menjadi titik fokus perhatian? Ya.
2: Tentunya semua daerah itu menjadi titik fokus.
1: Iya.
2: Ya. Pemantauan kami belakangan ini daerah Bula Barat, Dreamland itu, kalau Dreamland belum ada, belum ada kebakaran. Iya. Yang di Bula Barat itu mungkin di Hote. Itu mungkin di Hote.
1: Oke.
2: Okay. Lain daripada itu belum ada.
1: Iya. Ya. Oke, okay. Nah Pak Karis, tadi usulan yang bagus untuk, saya tertarik sekali dengan duduk bersama itu, memang untuk mensinergikan tiga kekuatan yang paling utama yeah. untuk menghadapi ini adalah duduk bersama. Ini bagaimana Pak Karis, nanti koordinasi sama Pak Bupati untuk meminta duduk bersama atau cuman hanya sekedar
0: saya berharap,
1: ngobrol di sini?
0: Saya berharap dua OPD ini salah satu
1: yeah.
0: Motor penggerak untuk kita duduk bersama. Jangan tiga OPD ini, agar kepolisian juga kita libatkan,
1: yeah.
0: TNI juga kita libatkan. Bagaimana mencegah ini jangan sampai hutan kita di belakangnya habis.
1: Yeah. Ya.
0: Oleh karena itu, saya rasa secepatnya, karena waktu kita masih panjang. Kita baru berada di bulan kedua kalau tidak salah untuk musim kemarau. Masih ada 4 bulan, 5 bulan ke depan yang kita harus cegah. Oleh karena itu, secepatnya kita duduk. Strateginya seperti apa?
1: Iya.
0: Nah itu kita duduk dalam satu meja.
1: Dan tadi strategi penanganan tadi sempat dijelaskan dan itu faktanya demikian. Mobil supply itu Pak Kadis, ya mungkin setelah dievaluasi ternyata memang nggak lama, karena ketika iya. air habis mau balik lagi
0: nggak bisa.
1: Sudah tadi bisa keluar dari.
0: Kemarin itu saya ke Jakarta, alhamdulillah. Iya. Saya bawa proposal ke Kementerian Dalam Negeri bagian sarana dan prasarana wilayah. Itu.
1: Iya iya.
0: Jadi kita minta mobil suplai air.
1: Iya.
0: Nah, tapi karena mobil suplai air ini tidak dihibah oleh negara-negara penghibah.
1: Iya, iya.
0: Yang mereka hibah itu cuma mobil pemadam kebakaran. Dan alhamdulillah kita mendapat satu. Nah, tinggal pemerintah daerah menyiapkan biaya pengiriman.
1: Iya, iya.
0: Dan alhamdulillah kemarin Pak Bupati sudah mengiyakan dan saya kemarin dipanggil oleh Bapeda untuk membuat apa namanya rincian anggarannya,
1: yeah,
0: dan
1: yeah.
0: alhamdulillah itu terakomodir di APBD perubahan.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah mungkin November kalau tidak ada halangan kita sudah bisa menambah satu armada lagi.
1: Itu tipe mobilnya memang beda dengan
0: sama
1: mobilnya ya.
0: Sama.
1: Oke.
0: Okay. Ya,
1: baik. Iya, kalau ke Pak Ibrahim sendiri, ini kan sudah ada langkah-langkah konkret dari Dinas Damkar, bahkan sudah menyiapkan satu lagi tambahan armada mobil suplai. Kalau dari Damkar, dari KPH sendiri, untuk tetap standby menghadapi tantangan ke depannya.
2: Ya. Jadi barangkali saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Damkar, bahwa memang dalam waktu yang secepatnya kita
1: harus
2: bersama. Ya. Kebetulan kemarin surat dari strata itu sudah masuk, jadi nanti setelah dari sini nanti saya bicarakan dengan Pak KPH agar kira-kira seperti apa, biar kita bisa dulu bersama begitu Pak
0: KPH,
2: biar persoalan ini bukan saja menjadi, karena persoalan kebakaran ini kita tidak bisa berbicara satu pihak saja, ini harus butuh banyak pihak.
1: Iya.
2: Nah, kalau peran banyak pihak di situ kan pekerjaan menjadi ringan.
0: Ya betul.
1: Baik.
2: Lalu kemudian terkait dengan armada, memang kita di Dinas Kehutanan itu kita punya armada itu memang tipe seperti itu. Kita di provinsi juga ada dua armada yang tipenya tipe Hilux begitu.
0: Yeah.
2: Punya kekuatan pengisian itu cuma 600 liter. Jadi yeah, kalau 600 liter dengan Pak Kadis damkar punya sarana yang berapa?
0: 4.000.
2: 4.000 liter.
1: 4.000.
2: Ya. Jadi memang apa namanya sangat dibutuhkan
1: yeah,
2: mobil supply.
1: Yeah.
2: Mobil supply. Memang kalau kita di provinsi kita punya mobil supply. Yeah. Yeah. Kita berharap ke depan ya mungkin
1: yeah,
2: mobil supply itu juga ada di sini.
1: Iya. Yeah.
2: Supaya juga bisa membantu kegiatan-kegiatan pemadaman di lapangan. Nah, yeah, seperti yang tadi disampaikan, kalau kita pulang balik ambil air, ini kan persoalan. Kita balik ya apinya sudah di mana?
1: Iya. Iya, dan sebenarnya kalau sudah bergerak di lapangan masing-masing, masing-masing sudah tahu tugasnya apa nih. Misalnya damkar sudah tahu ketika tugas di lapangan apa yang harus dilakukan, begitu juga apa namanya KPH. Intinya duduk bersama biar lebih sinergi dan itu mungkin bisa di.
0: Dan ini kan hutan kita terbakar, itu skalanya masih kecil kalau saya bilang.
1: Iya, masih bisa di cover dia.
0: Masih banyak lagi hutan belum terbakar. Nah, yang masih banyak ini kita cari jalan keluarnya.
1: Iya,
0: jangan
1: iya,
0: sampai ini juga ikut terbakar. Gitu.
1: Baik. Baik, Pak Kadis Damkar dan Pak Ibrahim, terakhir pesannya untuk masyarakat dan tokoh masyarakat lah, desa semuanya untuk sama-sama menjaga hutan kita ini.
0: Hutan ini adalah milik kita bersama dan banyak penghidupan yang ada di sana. Oleh karena itu butuh kesadaran kita semua. Mari kita jaga hutan jangan sampai terbakar. Itu yang pertama. Yang kedua, jika api itunya masih kecil, mari kita sama-sama untuk memadamkan sebelum api itu jadi besar.
1: Iya.
0: Kalau memang sudah memang tidak bisa lagi ditangani, maka boleh call ke 112
1: yeah,
0: atau langsung saja ke damkar biar kita sama-sama memadamkan api sebelum apa namanya apinya membesar.
1: Yeah.
0: Dan yang ketiga, padamkan api, sudah yakin bahwa itu apinya sudah padam baru pulang ke rumah.
1: Iya.
0: Yeah. Itu mungkin himbauan dari saya.
1: Baik, selanjutnya Pak Ibrahim.
2: Baik.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau himbauan dari kami KPH, yang pertama, kondisi kemarau ini masih sangat panjang. Olehnya itu peran serta masyarakat itu menjadi garda terdepan juga di tingkat masyarakat.
1: Mm-hmm.
2: Kami menghimbau kepada masyarakat agar sama-sama untuk menjaga desa, menjaga petuanan dari unsur-unsur kesengajaan yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Himbauan juga kami sampaikan kepada masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan. Yang pertama, ini adalah kondisi kemarau yang panjang. Jadi pada saat melakukan aktivitas pembukaan lahan, dianjurkan agar tidak dengan cara-cara membakar. Kemudian yang kedua, menghisap rokok, apa namanya, jangan dibuang pada sembarangan tempat. Kalau bisa dipastikan dimatikan baru dibuang.
1: Iya.
2: Lalu kemudian jangan membakar sembarangan di tempat, di sembarangan tempat, karena itu juga dapat dengan kondisi yang ada itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan langsung kepada hutan, yang namanya membakar hutan ini punya konsekuensi hukum. Jadi ya sedapat mungkin agar berhati-hati, jangan sampai karena kelalaian kita itu bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan.
1: Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kadis Damkar Kabupaten Serang Bagian Timur, Pak Hadi Rumbalifar, juga ada Kepala Seksi Perundukan KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat Pak Ibrahim L sudah mengambil peran di sini. Kita berbincang terkait dengan karhutla di Serang Bagian Timur, kondisi terkini dan strategi penanganan. Tadi usulan-usulan dari Pak Kadis Damkar mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan duduk bersama karena masih menghadapi kondisi yang masih panjang dan seperti yang disampaikan bahwa ternyata mencegah itu lebih murah daripada memadamkan. biayanya sangat mahal. Baik, terima kasih, kita akhiri obrolan, kita akhiri dialog Aspirasi Seribu Pulau untuk edisi pagi hari ini. Saya Firman, terima kasih, dan kita kembali mengikuti acara selanjutnya.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Dialog Aspirasi Seribu Pulau dari RRI Bula. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dari Inspirasi untuk Indonesia.
4: Hai! Pro 1, kanal

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.